0: di kawasan Ngagel Timur, Pucang Sewu, Surabaya. Bernama Tubagus Tridaratio, saat diwawancara RRI kemarin mengatakan sempat kehilangan beberapa pelanggan karena mengetahui listrik sedang padam. Ia menjelaskan karakteristik pelanggan pada unit usahanya, yakni didominasi oleh anak muda dan mahasiswa yang memanfaatkan kafe sebagai tempat nongkrong dan mengerjakan tugas, sehingga pemanfaatan listrik sangat dibutuhkan.
1: Dampaknya jelas ada pengunjung yang nggak jadi masuk karena listriknya mati semua, AC juga nggak nyala, jadi dia nggak jadi nongkrong. Jadi kita ada beberapa bahan yang akhirnya kita tidak bisa pakai, seperti nasi karena bau, karena kan kalau ditutup selama itu pasti jadi basi dan jelas itu tidak bisa di serve, disajikan ke customer.
0: Selain itu, salah satu pelanggan kafe, Grace, mengeluhkan pemadaman yang mendadak membuat aktivitasnya saat berada di kafe sempat terhambat dan berharap kepada PLN agar lebih dikencarkan sosialisasinya sebelum melakukan pemadaman.
2: Mungkin perasaannya ngeselin ya, maksudnya kayak kita lagi pengen nongkrong, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol, ketemu seru-seruan bareng teman-teman, ngobrol-ngobrol atau bahkan main game kayak Uno dan segala macamnya, jadi kehambat. Iya, kita gelap, kita nggak bisa lihat apa-apa, mati lampu itu ngehambat, apalagi jangka waktu pemadamannya itu lama banget.
0: Pihak kafe juga menyebut pemadaman listrik secara mendadak tersebut terjadi pada hari Sabtu 20 Juni 2026 lalu, selama kurang lebih 3 jam sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat. Harapannya, pihak PLN dapat melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada sektor usaha agar dapat mengantisipasi kerugian yang disebabkan oleh pemadaman tersebut. Faiz Putra melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air berikut ini.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Hari ini jemaah haji SUB 116 akan didorong dari Mekah ke Madinah. Sementara itu operasional bus salawat pada pukul 12 waktu Arab Saudi akan berhenti beroperasi. Syariful Alam dari Tanah Suci melaporkan. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Masjidil Haram di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan hari ini pendorongan jemaah haji Indonesia dari Mekah ke Madinah, di antara adalah SUB 116 di sektor 4 dan di sektor 8 daerah kerja. Maka sebanyak 3 kloter jemaah haji tersebut pada pukul 8 waktu Arab Saudi akan menuju Madinah. Sementara kloter jemaah di haji SUB 116 langsung diangkut petugas PPH Arab Saudi dan pihak syarikat ke bus. Dengan sejumlah kloter jemaah haji dari Mekah ke Madinah telah dilakukan pendorongan sejak pekan lalu. Di antaranya adalah PTJ 11, SOC 73, YAI 21, BTH 22, dan JKB 18. Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhat memastikan proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Arab Saudi terus berjalan lancar, aman, dan terkendali. Selain itu, pendengar, dapat kami informasikan juga operasional bus selawat yang selalu ada saat penyelenggaraan haji di daerah kerja Makkah akan berakhir pada hari ini pukul 12 siang waktu Arab Saudi. Bus selawat yang selama ini selalu mengantarkan jemaah haji dari hotel menuju Masjidil Haram maupun dari Masjidil Haram menuju hotel selama penyelenggaraan haji tahun 2026 ini. Pantauan RRI, bus selawat di sektor 4 pada pukul 3 dini hari waktu Arab Saudi terpantau terlihat terparkir di halte-nya di sektor 4. Selain itu, jemaah haji juga diingatkan untuk menjaga kondisi kesehatan menjelang keberangkatan dengan cukup beristirahat, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari aktivitas yang dapat menyebabkan kelelahan berlebihan. Dan dapat kami informasikan pendengar bahwasanya pada saat ini di Masjidil Haram banyak jemaah haji yang melakukan tawaf, dan ada yang melakukan tawaf ada karena ada beberapa di daerah kerja Dakar Mekah. Saat ini ada yang melakukan pemberangkatan pulang ke tanah air, yaitu di daerah dari tanggal 22, 23 hingga tanggal 24 Juni tahun 2026 ini. Dan ada beberapa terpantau sejumlah petugas haji dan juga jemaah haji yang akan berangkat pada hari ini melakukan tawaf pada atau tawaf perwujudan kepada Ka'bah sebagai penghormatan terhadap Ka'bah. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh persiapan penerima jemaah haji kloter 11 telah rampung. Sebanyak 366 jemaah dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada Senin siang. Informasi selengkapnya bersama dengan Niswar Kulah dari RRI Samarinda. Niswar.
6: Ya, pendengar, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan seluruh layanan kedatangan bagi jemaah haji kloter 11 telah siap dilaksanakan. Sebanyak 366 jemaah yang mayoritas berasal dari Provinsi Sulawesi Tenggara dijadwalkan tiba di Asrama Haji Balikpapan pada hari ini sekitar pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Selain jemaah asal Sulawesi Tenggara, kloter ini juga membawa 6 jemaah asal Kalimantan Timur yang berasal dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kutai Timur, dan Penajam Pasir Utara. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan, Soeharto Bajuri, mengatakan berbagai koordinasi lintas instansi telah dilakukan untuk memastikan proses penerimaan pelayanan hingga pemulangan jemaah ke daerah asal berjalan lancar. Berikut penegasan PPIH Debarkasi Balikpapan, Sekretaris Soeharto Bajuri.
7: Sekarang kedatangan jemaah haji dari kloter 11 dari Arab Saudi, kita alhamdulillah sudah kita siap semua, sudah kita lakukan koordinasi terkait kedatangan jemaah haji asal Sulteng itu. Insya Allah Pak Kanwil dari Sulteng pun juga ada bersiap di Debarkasi Balikpapan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu Allah dari Tanah Suci. Sampai sekarang kita belum dapat berita dari Tanah Suci bahwa ada jemaah haji yang tidak sehat. Alhamdulillah beritanya sampai detik ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan sampai proses penerbangan ke tanah air mereka semua dalam keadaan sehat walafiat.
6: Ya, selain itu pendengar, PPIH Debarkasi Balikpapan juga memastikan layanan kesehatan, akomodasi, konsumsi, transportasi, hingga pengelolaan bagasi telah disiapkan sesuai standar pelayanan haji. Menurut Soeharto, koordinasi antar Debarkasi, pemerintah daerah, kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh, serta petugas daerah berjalan baik selama fase pemulangan jemaah tahun ini. Sementara itu, PPIH juga melakukan evaluasi pelayanan terhadap kloter-kloter yang telah tiba sebelumnya, dan hasil evaluasi sementara menunjukkan tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan di Debarkasi Balikpapan cukup tinggi, baik dari aspek akomodasi, konsumsi, layanan kesehatan, maupun proses penjemputan menuju daerah asal. Kami juga informasikan pendengar, selain memastikan pelayanan kepulangan berjalan baik, PPIH mengingatkan bahwa ahli waris ya, yang jemaah yang wafat di Arab Saudi tetap memperoleh hak santunan asuransi sesuai biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang telah dibayarkan saat keberangkatan. PPIH berharap kedatangan kloter 11 dapat berlangsung lancar seperti kloter sebelumnya, hingga seluruh jemaah dapat kembali berkumpul bersama keluarga dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Debarkasi Balikpapan, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 442 jemaah haji kloter 14 Debarkasi Palembang asal Kabupaten Ogan Ilir dan Kota Prabu Muli Provinsi Sumatera Selatan tiba di tanah air. Dari RRI Palembang, Hairul Rizki melaporkan. Ya, Rizki.
8: Ya, benar. Kloter 14 Debarkasi Palembang tiba di tanah air sejak Minggu 21 Juni 2026 sore ataupun malam kemarin. Dari jumlah 445 orang yang berangkat, sebanyak 442 jemaah yang kembali. Dan kloter ini dinilai paling banyak membawa jemaah risiko tinggi atau RISTI yang mencapai ratusan orang. Di mana dikatakan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan, MRK Nur Wahidin, menyampaikan rasa syukur atas kelancaran seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji kloter 14 yang berasal dari Ogan Ilir dan juga Prabu Muli, Provinsi Sumatera Selatan. Arkan menyebut terdapat tantangan tersendiri pada kloter ini. Pasalnya dari total jemaah yang berangkat terdapat lebih dari 200 jemaah yang masuk dalam kategori RISTI. Dan secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik sejak awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air.
9: Kondisi jemaah kita dari Sumsel semuanya masih dalam keadaan sehat, dan kita juga terus berdoa agar jemaah haji Sumatera Selatan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Sisanya itu dari kloter dari Sumatera Selatan.
8: Secara khusus dia memberi apresiasi tinggi atas dedikasi dari tim medis dalam bertugas di kloter ini, baik juga dalam awal pemberangkatan hingga kembali ke tanah air. Dan Arka menyebut selisih jumlah jemaah pada kloter 14 karena ada yang melakukan tanazul atau kembali lebih awal. Mereka adalah atas nama Awan Haryono dan juga Veronica Cinung asal Kota Palembang, Sumatera Selatan yang pulang bersama kloter 11 serta Herman Taufik asal Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan yang kembali bersama kloter 9. Dan mendengar dengan kedatangan kloter 14 ini, maka jemaah haji debarkasi Palembang yang telah kembali ke tanah air kini sebanyak 6.186 jemaah, terdiri dari 5.061 jemaah asal Sumatera Selatan, 1.069 jemaah asal Bangka Belitung atau Babel, dan juga 56 orang petugas kloter. Demikian, dari Palembang, Sumatera Selatan, Herudiski melaporkan Bro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi antar kementerian. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Rian Suryadi menyampaikan informasi dalam sesi laporan khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
2: Garda terdepan dalam menjamin
3: pemerintah akan terus mengawal upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan serta mencarikan solusi atas berbagai tantangan yang mereka hadapi. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka saat berada di pembukaan Pekan Nasional Petani dan Nelayan atau PENAS tahun 2026 di Gorontalo. Gibran meminta jajaran kementerian terkait untuk segera menindaklanjuti berbagai persoalan yang disampaikan petani dalam agenda dialog bersama pemerintah. Ia meminta tindak lanjut dilakukan sesegera mungkin setelah kegiatan berlangsung.
2: Namun di sisi lain, tantangan kita juga besar. Pertama, soal tata kelola. Mulai dari menjaga alih fungsi lahan pertanian, kemudahan petani mendapatkan bibit unggul, dan akses permodalan.
3: Di sisi lain, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebut peningkatan produksi pangan Indonesia pada 2025 menjadi salah satu yang tertinggi di dunia. Menurutnya, Indonesia mencatat kenaikan produksi pangan tertinggi nomor 2 dunia setelah Brazil. Selain produksi, Amran juga melaporkan stok pangan nasional mencapai 5,2 juta ton atau tertinggi sejak Indonesia merdeka. Di tingkat petani, Amran menyebut harga gabah turut mengalami kenaikan. Ia mengatakan harga gabah yang sebelumnya berada di kisaran Rp5.000 per kilogram kini mencapai Rp6.500 per kilogram.
2: Jadi ini tertinggi stok kita. Petani sekarang berbahagia, harga gabah naik dari 5.000 menjadi 5.500 menjadi 6.500 terendah. Ini adalah sejarah baru Republik Indonesia yang biasanya pupuk subsidi naik tiap tahun. Hari ini, tahun ini turun 20%.
3: Sementara Panitia Kerja atau Panja Rancangan Undang-Undang RUU Pangan Komisi 4 DPR RI terus menyusun substansi regulasi dengan menyerap aspirasi dari berbagai pihak. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat sekaligus memperkaya materi muatan RUU agar mampu menjawab kebutuhan dan tantangan sektor pangan di masa mendatang. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hedyati Suharto mengatakan tantangan di sektor pangan saat ini semakin kompleks. Ketersediaan pangan yang memadai harus dihadapkan pada persoalan konversi lahan pertanian, keterbatasan sumber daya, hingga perubahan berbagai kondisi strategis yang dapat mempengaruhi ketahanan pangan nasional.
4: Mendapatkan masukan-masukan karena kami sedang menggodok rancangan undang-undang pangan. Jadi kita perlu banyak masukan-masukan dari berbagai pihak, diantaranya dari akademisi-akademisi. Dan hari ini ada beberapa profesor yang memberikan masukan-masukan.
3: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program swasembada pangan tidak hanya bergantung pada peningkatan produksi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah merespon cepat berbagai kendala yang dihadapi pelaku utama sektor pangan di lapangan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Untuk membeli pupuk. Jadi pupuk kita alhamdulillah baik. Dan juga ada
0: masyarakat berharap pemerintah perlu memastikan distribusi pangan berjalan merata karena masyarakat di daerah terpencil juga berhak mendapatkan bahan pangan dengan harga yang terjangkau. Dan berikut kami himpun beberapa tanggapan masyarakat.
5: Ya Bang, nama saya Leo dari Jakarta Timur. Kalau menurut saya sih, kalau memang stok beras sedang melimpah, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok itu ikut turun juga ya. Jangan sampai yang kayak surplus terus kelihatannya di atas kertas doang, sementara di pasar harganya juga masih sulit dijangkau gitu. Nah terus kalau saya juga ngeliat sih pemerintah kayak perlu memastikan supaya distribusi pangannya tuh merata gitu bang ya. Soalnya masyarakat di daerah terpencil kan juga dengan distribusi yang merata ini mereka harusnya berhak dapat pangan yang harganya juga sama terjangkaunya seperti di daerah lain. Terus ya emang sih benar sih kalau harga pangan yang tinggi memang diharapkan bisa meningkatkan pendapatan petani. Tapi kalau menurut saya sih jangan sampai petaninya justru nggak menikmati hasilnya, karena memang kan keuntungannya nih kalau kita lihat ya.
6: Ya kalau emang produksi beras sedang surplus, seharusnya masyarakat juga bisa merasakan harga pangan yang lebih murah ya, tentunya yang lebih terjangkau. Di mana pemerintah di sini juga untuk juga memastikan distribusi berjalan baik-baik aja atau lancar sampai ke daerah-daerah agar tidak terjadi kesenjangan pasokan yang membuat harga tetap mahal. Kesenjangan pangan antar wilayah juga nggak boleh dianggap hal yang lumrah. Perlu ada pemerataan akses, penguatan logistik, dan juga pengawasan distribusi.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik anomali pangan di tengah panen yang melimpah. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Randi Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Ada ironi yang sedang terjadi dalam tata niaga pangan nasional kita. Di tengah gelombang optimisme saat produksi beras melimpah, namun masih ditemukan di beberapa daerah harga tidak stabil. Indonesia baru saja mencatat prestasi membanggakan. Merujuk data Food and Agriculture Organization atau FAO, Indonesia kini duduk sebagai produsen beras terbesar di ASEAN. Secara global, kita menempati peringkat keempat setelah India, Tiongkok, dan Bangladesh dengan produksi mencapai 4 juta ton pada periode 2025-2026. Angka ini adalah validasi bahwa potensi swasembada kita bukanlah isapan jempol. Namun, angka statistik di atas kertas seringkali bertolak belakang dengan kenyataan di lapangan. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, PIHPS Bank Indonesia, mencatat kenaikan harga yang cukup mengkhawatirkan. Beras kualitas bawah merangkak naik ke angka Rp15.050 per kilogram. Bawang putih melonjak ke kisaran Rp44.150 dan harga cabai rawit merah telah menembus angka psikologis di Rp77.100 per kilogram. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, inilah yang kita sebut sebagai anomali pangan. Produksi yang melimpah terbukti belum menjadi jaminan bagi stabilitas harga. Masalah utamanya bukan sekadar pada apa yang kita tanam, melainkan bagaimana kita mendistribusikannya. Sebagai negara kepulauan, hambatan logistik, panjangnya rantai pasok yang membelenggu, serta disparitas wilayah menjadi musuh senyap yang membuat harga pangan di daerah konsumsi melambung tinggi. Sementara di sisi lain, petani di sentra produksi justru seringkali tidak menikmati margin keuntungan yang layak. Kita tidak bisa membiarkan kondisi ini terus berlanjut. Untuk mengurai benang kusut ini, diperlukan langkah strategis. Pemerintah melalui Bulog harus segera melakukan akselerasi distribusi berbasis klaster guna memotong rantai pasok yang tidak efisien. Selain itu, penguatan peran badan usaha milik desa atau BUMDes sebagai penyangga pangan lokal harus dioptimalkan untuk memangkas jarak antara petani dan konsumen. Serta pemerintah daerah wajib proaktif melakukan operasi pasar yang terukur berbasis data. Swasembada sejati tidak cukup diukur dari seberapa banyak tonase yang kita hasilkan. Swasembada yang sesungguhnya adalah ketika pangan tersedia dalam jumlah yang cukup, terdistribusi dengan adil dan terjangkau bagi setiap rakyat Indonesia. Saatnya kita mengubah narasi keberhasilan dari sekedar angka produksi menjadi kesejahteraan petani yang nyata dan keterjangkauan harga yang merata bagi masyarakat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Gubernur Osaka Hirofumi Yoshimura berharap Indonesia dapat berpartisipasi pada World Health Expo 2026. Hal itu disampaikannya kepada Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Syahrir di Tokyo, Jepang beberapa waktu yang lalu. Pameran produk kesehatan tingkat dunia ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Juli 2026 di Osaka, Jepang. Menurut Yoshimura, partisipasi Indonesia pada Expo 2026 Osaka tahun lalu berhasil menarik perhatian masyarakat negeri matahari terbit tersebut. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Spanyol sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor 4-0 pada lanjutan penyisihan grup H Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
8: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
9: Membuka skor kini menjadi 1-0 bagi Spanyol.
10: Kemenangan pertama akhirnya diraih timnas Spanyol pada babak penyisihan grup H Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Arab Saudi. Berlangsung di Stadion Mercedes-Benz Atlanta Amerika Serikat pada Minggu waktu setempat, anak asuh Luis de la Fuente sukses meraih kemenangan atas Arab Saudi dengan skor meyakinkan 4-0. Menurunkan Lamine Yamal sejak kick-off babak pertama, Spanyol tampil dominan dan terbukti di menit ke-10 pemain asal Barcelona tersebut sukses membobol gawang Arab Saudi yang dijaga oleh Mohamed Al-Waiz usai meneruskan umpan crossing Mikel Oyarzabal di sisi kiri gawang Arab Saudi.
11: Berhasil dikuasai kembali oleh Spanyol di sektor sebelah kanan lagi. Pertahanan dari Spanyol, bagaimana juga Pedri langsung ke depan.
10: Menit ke-21, giliran Oyarzabal menggandakan keunggulan Spanyol menjadi 2-0 usai memanfaatkan umpan Amerik Laporte di sisi kanan gawang lawan. 3 menit berselang, Oyarzabal kembali mencatatkan brace di laga tersebut usai kembali membobol gawang Arab Saudi setelah meneruskan asis dari Dani Olmo.
9: Sudah melakukan ada Cucurella dan umpan kembali Oyarzabal membawa Spanyol unggul 3-0.
10: Memasuki babak kedua, Spanyol masih menguasai tempo permainan. Menit ke-49, pemain belakang Arab Saudi Hasan Altambakti melakukan gol ke gawang sendiri usai salah mengantisipasi sepakan keras pemain Spanyol Cucurella. Hingga wasit Rafael Claus asal Brazil meniup peluit panjang, tim berjuluk La Furia Roja sukses mempertahankan kemenangan dengan skor 4-0. Usai laga, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengatakan hasil yang cukup baik bagi timnya dan secara keseluruhan para pemain mampu bermain sesuai instruksi yang diinginkan sejak awal laga. Tentu hasil hari ini sangat baik bagi kami untuk menatap laga berikutnya. Semoga hasil ini bisa terus berlanjut di babak selanjutnya. Sementara pelatih Arab Saudi Georgios Sodonis mengatakan laga yang sulit menghadapi tim yang memiliki skema permainan sangat baik serta defense yang cukup rapi. Kami sudah berusaha meladeni permainan Spanyol, tapi mereka bisa menguasai permainan hingga ke area kotak penalti kami. Tentu kami akan lakukan perubahan taktik di laga selanjutnya. Karena itu sangat penting bagi kami. Dengan kemenangan ini membuat Spanyol memimpin klasemen sementara grup H dengan raihan 4 poin. Sedangkan bagi Arab Saudi masih mengumpulkan 1 poin berkat hasil 1 kali kalah dan 1 kali imbang. Dari Jakarta, Joko Saputra, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Demikian kilas laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Selamat pagi saudara pendengar Pro 1 dari Talaut dimanapun Anda berada. Sebagai informasi untuk Anda pagi hari ini, saudara pendengar, BMKG menyampaikan perakiran cuaca Ibu Kota Provinsi se-Indonesia untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026. Perakirawan BMKG Sally Brilliant mengatakan untuk wilayah Sumatera, Banda Aceh berawan tebal, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung hujan dengan intensitas ringan. Sementara Tanjung Pinang hujan disertai petir. Wilayah Jawa, Serang, Bandung, dan Semarang hujan dengan intensitas ringan. Jakarta dan Surabaya udara kabur, sementara Yogyakarta berawan. Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram hujan dengan intensitas ringan, Kupang berawan tebal. Wilayah Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, Samarinda dan Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan, sementara untuk Banjarmasin berawan tebal. Untuk Sulawesi, Mamuju, Kendari dan Palu hujan dengan intensitas ringan, Makassar dan Gorontalo berawan tebal, Manado cerah berawan. Sementara untuk wilayah Maluku dan Papua, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari berawan tebal, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke hujan dengan intensitas ringan. Mungkin saudara pendengar, Pro 1 RRI Talaut, perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia berlaku untuk hari ini, Senin 22 Juni 2026.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan saudara pendengar Perusahaan Rita Laut, untuk perakiran cuaca di Kabupaten Kepulauan Talaut berlaku untuk hari ini Senin 22 Juni 2026. Untuk Kecamatan Lirung, saudara pendengar, diperkirakan cerah dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius.

cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 73 hingga 78%. Kecamatan Kabaruan juga cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 76%. Kecamatan Melongwane diperkirakan juga cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 68 hingga 77%. Kecamatan Geme diperkirakan juga cerah dengan suhu 26 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 86%. Kecamatan Damau juga cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 72 hingga 76%. Kecamatan Tampanama diperkirakan berawan dengan suhu 25 hingga 31 derajat Celcius, kelembaban udara 57 hingga 91%. Kecamatan Salibabu diperkirakan cerah dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 66 hingga 77%. Kecamatan Kalongan juga cerah dengan suhu 28 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 76%. Sementara untuk Miangas diperkirakan hujan ringan dengan suhu 27 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara 71 hingga 82%. Kecamatan Beo Utara diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 61 hingga 87%. Kecamatan Pulutan diperkirakan cerah dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 64 hingga 80%. Kecamatan Melongwane Timur diperkirakan juga cerah dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 67 hingga 78%. Kecamatan Moronge juga diperkirakan cerah dengan suhu 28 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 63 hingga 77%. Kecamatan Beo Selatan diperkirakan juga cerah dengan suhu 27 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 79%. Untuk Kecamatan Esang Selatan diperkirakan berawan dengan suhu 26 hingga 30 derajat Celcius.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan, sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kentongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

0: Pak, akhirnya Kang, dorang karuk pejalan di kampung sekarang so aspal. Soalnya nak mubah PC kalau ujang.
1: Iyo, Ma. Dapat ingat dulu, Kang. Torang pe susah sekali kalau mau kirim tu hasil panen. Sekarang, transportasi dari kampung ke kota semua lebih lancar.
2: Ma, Pa, sekarang torang so ada wifi di sekolah. Tadi, torang so belajar bikin video.
0: Ucap sih, hebat kok mama pe anak no.
1: Deng papa karuk pe anak ya. Pemerataan bukan sekedar mimpi. Membangun Indonesia dari pinggiran, memperkuat desa, memperkuat bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, terima kasih Anda masih bersama kami, saudara pendengar Pro Soter dari Talaut, baik yang ada di Talaut ataupun yang ada di luar Talaut tentunya. Sudah menyatu hati bersama Pro Soter dari Talaut di pagi hari ini. Dan saudara pendengar Pro Soter dari Talaut, sebagai informasi untuk Anda kali ini, ya masih kami kutip juga ya dari portal resmi RRI. Ya, untuk saat ini saudara pendengar Pro Soter dari Talaut, informasi mengenai Festival Anak Pancasila yang perkuat karakter generasi muda. Jadi saudara pendengar Pro Soter dari Talaut, Yayasan Rumah Anak Pancasila yang menyelenggarakan Festival Anak Pancasila sebagai ruang penguatan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut menjadi sebuah upaya nyata untuk terus membumikan nilai Pancasila kepada anak Indonesia. Berbagai kegiatan seni budaya pun seperti tari dan teater dihadirkan demi mendorong semangat gotong royong. Masyarakat juga diajak memahami keberagaman serta mengembangkan kreativitas dan karakter Pancasila sejak usia dini. Menurut Ketua Yayasan Rumah Anak Pancasila, Juan Alexander Waik, tantangan besar bangsa saat ini, Pancasila bukan sekedar materi pelajaran, tetapi sesuatu identitas yang harus dipraktikkan sejak usia dini. Organisasi ini meyakini bahwa pembentukan karakter anak tidak dapat dilakukan hanya melalui ruang kelas. Mereka membutuhkan ruang interaksi yang bineka serta keteladanan untuk menumbuhkan rasa kebersamaan generasi muda. Yayasan ini mengajak seluruh elemen masyarakat serta dunia pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung lahirnya generasi Pancasila. Keluarga serta komunitas harus bersama menciptakan lingkungan agar anak sadar pada identitas kepancasilaan mereka. Yayasan Rumah Anak Pancasila merupakan organisasi niraba yang bergerak dalam bidang pendidikan karakter bangsa. Lembaga ini, saudara, berupaya membentuk generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan serta kecintaan terhadap budaya Indonesia. Berbagai program internalisasi nilai Pancasila dijalankan sesuai dengan pidato Bung Karno tanggal 1 Juni 1945. Upaya tersebut diharapkan mampu memupuk semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat bagi anak Indonesia.

0: hidup memang ingin kau lebih kuat.
1: Ibu suka juga lagu ini, Nak. Selalu ada di nadimu kan judulnya?
0: Iya, Bu. Aku lagi latihan aja.
1: Wah, merdu suara kamu. Kamu tahu gak arti dari lagu ini?
0: Kayak kita harus kuat ya, Bu, walau hidup kadang gak baik.
1: Benar. Dan tahu gak, Nak, di hidup yang kadang gak baik ini, kita punya bekal penting, namanya Pancasila.
0: Oh, yang sering kita ucapin waktu upacara.
1: Iya, coba kamu sebutin. Masih ingat gak?
0: Ingat dong. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, bangga deh sama anak ibu masih ingat ternyata. Tapi Nak, yang paling penting nih, Pancasila bukan hanya dihafal saja, tapi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
0: Maksudnya, Bu?
1: Nah, jadi diamalkan itu artinya dilakukan sehari-hari di mana saja kamu berada. Contohnya, berdoa sebelum makan dan belajar itu mengamalkan sila pertama. Atau ketika kamu menolong teman di sekolah dan sopan pada guru, itu mengamalkan sila kedua.
0: Oh iya, ingat Bu. Ibu guru juga pernah bilang kalau mengikuti upacara dan menjaga kebersihan sekolah, itu amalan sila ketiga kan?
1: Benar, karena dengan begitu kamu menumbuhkan rasa cinta tanah air dan juga ada kebersamaan. Jadi Nak, kalau kamu mau mendengar pendapat teman tanpa marah-marah, itu mengamalkan sila keempat. Dan kalau sila kelima, kalau kamu tuh tidak pilih-pilih teman hanya karena mereka kaya atau miskin.
0: Oh, baik Bu. Jadi Pancasila itu bisa buat aku jadi anak yang baik dan kuat ya Bu?
1: Pastinya, karena kamu tuh punya dasar dalam cara berpikir dan bertindak baik di sekolah, di rumah, atau di mana saja. Pancasila akan selalu ada di tengah badai sekalipun.
0: Hidup Pancasila!
1: Hidup Pancasila!

lewat keinginan untuk mendengar dan keberanian untuk berkata, "Aku berbeda, tapi aku bagian darimu." Mari kita jaga persatuan ini, karena Indonesia bukan tentang siapa yang paling banyak, tapi tentang siapa yang mau berdiri bersama. Aku, kamu, kita. Beda itu biasa, bersatu itu luar biasa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, dimanapun Anda berada, di pagi hari ini masih dengan musik dan juga informasi kami hadirkan menemani ruang dengar Anda untuk pagi hari ini. Saudara pendengar Pro 1 RRI Talaut, sebagai informasi untuk Anda saudara, masih kami kutip ya dari portal resmi RRI. Jadi saudara, Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Ruslani di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta. Hadir pula Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan pertemuan tersebut membahas langkah strategis untuk mengelola aset negara secara lebih optimal. Pengelolaan guna menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Seskap Teddy mengatakan Presiden Prabowo memberikan perhatian besar terhadap upaya penguatan pengelolaan aset nasional. Pengelolaan aset melalui percepatan transformasi badan usaha milik negara BUMN. Pada pertemuan tersebut juga membahas peluang pertumbuhan ekonomi baru yang dapat dimaksimalkan oleh Danantara, salah satunya melalui penguatan sektor pariwisata yang terintegrasi dengan penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Selain pengembangan sektor ekonomi baru, Presiden Prabowo juga memberikan perhatian terhadap proses konsolidasi dan transformasi BUMN yang terus berlangsung. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat tata kelola perusahaan negara. Menurut Seskap Teddy, dari total sekitar 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas diantaranya telah berhasil dikonsolidasikan. Seskap Teddy menjelaskan pemerintah menargetkan 300 entitas BUMN lainnya dikonsolidasikan dalam waktu dekat. Transformasi BUMN dan optimalisasi aset negara merupakan agenda besar Presiden Prabowo agar kekayaan bangsa sebagai mesin pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, meningkatkan daya saing Indonesia, serta memastikan setiap aset negara memberikan nilai tambah sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju.
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Mending bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
4: Bandaira.
5: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Sultan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.

Baiklah saudara pendengar, saudara di Talaut, Juli pamit undur diri dulu dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan saudara pendengar. Selanjutnya nanti saudara di Talaut akan bergabung bersama saudara di Manado. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan. Sukses untuk Anda semua, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Kita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bukan main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
1: Kita lah pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah pak kita itu sudah prop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita lah ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh, pertorang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Noni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Noni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Pro 1

Oke, kembali dari Jalan Radio nomor 1 Gedung RRI. Bahagia sekali Novi kembali menyapa Anda semua untuk kebersamaan kita di pagi jelang siang ini. Seperti biasa, akan ada lagu-lagu penyemangat untuk menemani Anda di perjalanan, di kantor yang sudah bertugas ataupun yang masih di rumah. Semuanya semoga tetap menyenangkan saja. Akan ada Hello RRI, siap-siap saja yang ingin mengeluhkan, ingin menyampaikan sesuatu di line telepon kami, SMS dan WA. Kami tunggu di 0821 9583 5080. Jika mengalami kendala, keluhan yang terjadi, boleh Anda sampaikan bersama kami di Hello RRI 1 jam ke depan sampai di jam 11 nanti ya. Cuaca cerah untuk Kota Manado dan sekitarnya, lumayan berangin kencang, sedikit kencang, tidak mengurangi semangat Anda untuk

0: sudah terlambat.
1: Butuh kirim muatan antar pulau dengan layanan yang terjangkau, terjadwal, dan menjangkau daerah 3TP. Layanan Palang Peli hadir untuk mendukung distribusi logistik ke berbagai wilayah Indonesia, dari barat hingga timur Nusantara. Kini proses booking muatan semakin mudah melalui aplikasi Sitaloud. Praktis, cepat, dan terintegrasi untuk kebutuhan pengiriman Anda. Pelni memprioritaskan pengangkutan muatan bapokting, produk unggulan daerah, serta kebutuhan penting masyarakat guna mendukung pemerataan logistik nasional. Dengan jaringan pelayaran yang luas dan pelayanan yang andal, Talaut Pelni siap menjadi solusi distribusi usaha Anda. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi cabang Pelni terdekat. Pelni, we connect, we unify.

0: udah 26 menit lepas dari jam 10 waktu di studio. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan kami di RRI Program Masa Tu Manado, yang mendengarkan kami via streaming di RRI Digital juga. Selamat mendengarkan. Selamat melakukan aktivitas di awal pekan ini, di hari Senin, meskipun tanggalnya udah mulai mulai menurun begitu ya, sudah mulai tanggalnya sudah mulai tua. Kok tua? Sudah mulai banyak tanggalnya. Sudah tanggal 22 di bulan Juni 2026. Dan semoga tetap terjaga saja stamina dan aktivitas yang Anda lakukan, meskipun cuaca di luar untuk Kota Manado dan sekitarnya sudah mulai sepertinya berangin lumayan kencang untuk di studio Tikala dan sekitarnya, mungkin di tempat Anda juga. Hati-hati saja, apalagi musim panas juga sudah mulai sepertinya. Ada beberapa tragedi juga atau kejadian di Kota Manado dan sekitarnya, yaitu kebakaran rumah yang terbakar karena ditinggal, ataupun mungkin lupa mematikan listrik begitu, meninggalkan rumah, terjadi korslet, ataupun juga tidak mematikan peralatan konfor, peralatan memasak begitu, sehingga menyebabkan kebakaran di beberapa tempat di Kota Manado dan sekitarnya ya. Jadi untuk Anda yang akan meninggalkan rumah ataupun ada memasak di dapur, selesai memasak dicek lagi sudah dimatikankah konfor Anda, ataupun ada peralatan-peralatan elektronik yang bisa menyebabkan terjadinya korsleting, diperbaiki ataupun dicek and recheck lagi agar supaya meminimalisir segala kemungkinan terjadinya kebakaran seperti beberapa hari ini terjadi kebakaran di daerah Korombasan dan di beberapa tempat yang disebabkan angin juga begitu ya. Angin yang kencang juga bisa menyebabkan semakin cepatnya merembet api, dan begitulah terjadi kebakarannya. Jadi tanda awas untuk Anda semua dimanapun sedang mendengarkan kami, yang mendengarkan Halo RRI hari ini juga, yang ingin berbagi informasi, silakan saja di nomor telepon SMS dan WA kami di 0821 9583 5080. Hari ini bersama Novi tampung semua keluhan ataupun mengalami beberapa hal-hal yang kurang mengenakan, ataupun melihat kasus-kasus yang terjadi di tempat Anda, boleh sharing bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini begitu ya. Jadi banyak hal memang yang membutuhkan membutuhkan atensi ataupun diperlukan perhatian khusus mungkin dari pihak pemerintah atau pihak terkait. Terkait layanan publik, boleh ya, Anda mungkin suatu saat sedang melakukan pengurusan berkas apa begitu, terus mengalami kendala, boleh share bersama kami di Hello RRI untuk edisi hari ini ya. Kemudian juga ada mungkin beberapa tempat yang jalannya berlubang, jalannya belum diperbaiki, boleh juga share bersama kami hari ini. Kita ngobrol apa saja yang terjadi permasalahan di tempat Anda, boleh share bersama Novi di sini untuk kebersamaan kita di Hello RRI untuk edisi hari ini. 0821 9583 5080. Novi tunggu untuk ada yang mau berbagi informasi ya. Seperti pelayanan-pelayanan publik di kantor-kantor begitu, apakah sudah berjalan mulus sesuai dengan yang Anda harapkan? Di mana saja pokoknya, jika Anda mengalami kendala, boleh share bersama kami. Ataupun ada yang memerlukan bantuan, mungkin di tempat Anda ada informasi kebakaran, pencurian, kasus-kasus lainnya yang bisa di share bersama kami, boleh mungkin kita saling membantu untuk menyelesaikan apa yang Anda alami ya. Jadi hari ini Anda yang beraktivitas di tempat tugas, Anda pun yang lagi di perjalanan menuju suatu tempat, lagi mau tugas luar kota mungkin, ataupun keluarga yang ingin melakukan perjalanan ke luar kota mumpung anak-anaknya libur begitu ya, sudah memasuki masa libur. Jadi ada yang lagi mau keluar kota di siang hari ini dan mengalami beberapa kendala di jalan ataupun melihat beberapa permasalahan di perjalanan, boleh deh share bersama kami di 0821 9583 5080. Telepon, WA dan SMS kami layanin ya, jika Anda ingin bergabung. Seperti yang sudah tersambung di line telepon kami pagi hari ini, silakan pagi menjelang siang. Halo RRI.
1: Halo RRI, selamat siang.
0: Iya, halo RRI, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bapak James di Desa Winorangian ini, Bu.
0: Bapak James di Desa Winorangian.
1: Winorangian, Kecamatan Tombatu.
0: Tombatu, lumayan. Mitra begitu ya? Minahasa Tenggara.
1: Ya, mitra.
0: Gimana cuaca di sana, Pak James?
1: Cuaca di sini cerah, lagi panen padi kan sini, jadi banyak yang jemput padi, ada cincin.
0: Begitu
1: cuaca
0: ya?
1: Bagus, bersahabat hari ini.
0: Oh, lagi musim panen, nak lama le semua pengucapan berarti di sana, Kang.
1: Ya, puji Tuhan kalau
0: tidak ada halangan. Pak James, gimana Pak James, ada yang ingin disampaikan di Halo RRI siang hari ini, silakan.
1: Ya, ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan.
0: Iya. Gimana Pak
1: James? Jadi James berterima kasih dulu kepada RRI.
0: Oh iya.
1: Jadi yang Pak James usulkan yang lalu dang, yang di depan pasar. Antara Tombatu dengan Cilian di pasar itu, pasar Impres.
0: Di depan pasar ini yang
1: sudah ada realisasi.
0: Sudah ada realisasi apa itu, jalan yang rusak atau apa?
1: Jalannya rusak kan yang Pak James usulkan yang bulan kemarin.
0: Ternyata
1: sudah direspon.
0: Dokso backing dang.
1: Iya, sementara sekarang tidak alat ya.
0: Puji Tuhan.
1: Melintas kemarin ada alat yang sementara kerja di depan pasar. Ya, terima kasih RRI
0: bantu
1: menghubungi pihak terkait.
0: Baik.
1: Dan jalannya sudah
0: diperbaiki,
1: mulai
0: sedang
1: diperbaiki,
0: diproses.
1: Ke depan mungkin lebih baik lagi.
0: Baik, syukur ya. Deh ya. Ada lagi lain?
1: Ya, tinggal yang jalan yang menuju dari antara
0: Tababo
1: di daerah Minahasa Tenggara juga. Tababo menuju ke Poniki dan Maulid, Desa Maulid dan Desa Poniki.
0: Rusak juga di sana jalannya.
1: Ya, Pak James kan ke jalan tersebut. Memang sudah rusak sih.
0: Tababo.
1: Sudah sangat mengganggu di antara Tababo dengan Maulid dan Poniki.
0: Oke. Benar-benar bisa dinyarul yang terkait.
1: Di daerah Indonesia Tenggara.
0: Baik, Pak James.
1: Ya, semoga ke depan lebih baik lagi dan ada perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum dan kepala daerah dan
0: betul
1: dengan pihak yang terkait,
0: belum
1: memperhatikan lagi
0: untuk
1: kemajuan lagi.
0: Iya, benar-benar didengarkan. Itu ya. Saja.
1: Terima kasih atas kesempatan.
0: Oke.
1: Ya, itu aja dulu.
0: Sama-sama.
1: Bagaimana teman-teman mau masuk? Terima kasih atas kesempatan. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih Pak James, terima kasih banyak sudah berpartisipasi di Hello RRI pagi hari ini di Winorangian, Mitra Tombatu ya, lumayan jauh dari kota Manado, sekitar 2-3 jam mungkin perjalanan ke sana ya. Tapi Pak James tadi memberikan apresiasi, terima kasih kepada pihak terkait Dinas PU yang sudah merespon apa yang Pak James sampaikan beberapa waktu lalu terkait jalan di depan pasar di Winorangian. Di sana ternyata sudah terlihat, sudah nampak pekerjaan begitu ya. Jadi sudah mulai diperbaiki, sudah ada alat besar di sana yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan rusak di depan pasar yang sempat dikeluhkan Pak James beberapa waktu lalu. Terima kasih Pak James, mudah-mudahan semua jalan-jalan di sana juga teratasi, walaupun dari laporan juga Pak James mengatakan bahwa masih ada juga tempat, salah satunya di Desa Tababo menuju ke Desa apa tadi ya? Setelah Desa Tababo pokoknya menyambung ke desa di sebelahnya yang ternyata di sana juga masih rusak, mengalami kerusakan yang lumayan mengganggu perjalanan masyarakat ke arah sana begitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti disampaikan ke pihak terkait jalan di antara Desa Tababo menuju ke desa lainnya di sana masih mengalami kendala jalan yang rusak di sana ya. Oke, terima kasih Pak James. Nanti mudah-mudahan didengar ataupun akan kami sampaikan ke pihak yang terkait begitu ya. Di line telepon sudah tersambung kembali, silakan. Halo RRI, selamat pagi menjelang siang.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, selamat pagi Bu. Dengan siapa di mana ini Ibu?
2: Dengan Ibu Aurina, Tataran 2.
0: Oh, Ibu Aurina, apa kabar Ibu Aurina? Tataran pagi hari ini.
2: Iya, Tataran cuaca cerah.
0: Berangin atau gimana?
2: Saya mau sampaikan ini, kalau masalah PLN bisa nggak?
0: Boleh sekali Bu, siapa PLN di Tataran sana? Mati lampu atau bagaimana?
2: Ini berkali-kali kan kita kasih tahu di RRI itu lampu jalan di Tataran 2 itu sampai sekarang itu belum menyala.
0: Jadi gelap di malam itu. Hari ya?
2: Gelap dong.
0: Padahal fasilitas lampunya ada tapi mati, tidak menyala. Lampu jalan so ada dong?
2: Iya. Lampu jalan ada. Memang dari dulu bertahun-tahun, tapi
0: ada mar sekarang soalnya tidak menyala.
2: Tidak nyala.
0: Okay.
2: Kan kita berapa kali masukin ke RRI,
0: ya.
2: Tapi mungkin
0: belum
2: yang terkait itu mungkin belum
0: follow up
2: ini ya. Dari PLN belum kali.
0: Iya.
2: Tapi sudah lama sih Bu Novi.
0: Dari kapan itu Bu?
2: Tahu. Banyak yang bilang ini lampu kok belum menyala-menyala, katanya begitu. Oh iya, nanti kita kasih tahu di RRI.
0: So boleh satu tahun ini atau lebih?
2: Bulan kayaknya kalau tahun sih. Soalnya kan kita
0: dulu ada
2: dari Jakarta itu kan baru berapa bulan.
0: Oh gitu. Betul, jadi beberapa bulan ini. Awalnya ada, kong sekarang senyanda kang.
2: Kalau tahun sih kita belum tahu ya.
0: Iya.
2: Kalau bulan iya.
0: Oke, okay. 2-3 bulan yang lalu.
2: Berapa bulan ini yang nak menyala-menyala begitu.
0: Oke, okay, siap. Mudah-mudahan didengar dan akan kami coba follow up lagi bersama pihak PLN di sana.
2: Iya.
0: Oke, okay, Ibu. Makasih banyak.
2: Selamat siang.
0: Ibu Aurina di Tata Aran Tondano, begitu ya. Semoga kabar sehat, menyenangkan di sana. Semoga baik-baik saja semua di sana, walaupun ternyata keluhan masih terkait lampu jalan di sana yang beberapa bulan ini tidak menyala lagi. Memang fasilitas lampunya ada begitu, jadi tiangnya mungkin ada, lampunya ada tapi nggak nyala. Apakah dikarenakan sudah lampunya sudah putus-putus, sudah terputus-putus di situ, atau memang aliran listrik ke situ yang terputus juga? Tapi setidaknya Ibu Aurina mewakili warga Tataran 1 ke 2 begitu ya, atau di Tataran 2. Pokoknya di seputaran Tataran yang sampai saat ini setiap malam gelap ya, karena lampu jalannya tidak menyala. Jadi pihak terkait PLN nanti kami coba follow up bersama pihak terkait, alasan apa kira-kira sehingga di Tataran mengalami kendala lampu yang tidak menyala lagi. Sangat dibutuhkan memang ya, apalagi di malam hari untuk pengendara roda 2, roda 4 yang melintas di seputaran tempat tersebut pasti mengalami kendala mati gelap begitu ya di malam hari. ataupun juga pejalan kaki, mudah-mudahan juga jalannya mulus. Kalau jalannya juga ada yang berlubang, bisa membahayakan pengendara begitu ya, yang melintas di tempat tersebut. Ibu Orina, terima kasih sudah memberikan informasi bersama kami di Hello RRI. Selanjutnya di belakang Ibu Orina, selamat pagi menjelang siang.
3: Halo, selamat siang Mbak Novi.
0: Iya, selamat siang Bapak. Dengan siapa di mana?
3: Dengan pendukung-pendukung Belanda.
0: Orang Belanda dan ini berarti.
3: Iya, iya.
0: Dengan
3: pendukung-pendukung Belanda dan Argentina Karu.
0: Oh, Karu
3: Dari kawan-kawan Karu.
0: Orang kawan-kawan.
3: Pak John Simbar.
0: Pak John, gimana kabar Pak John di kawan-kawan?
3: Puji Tuhan, cuaca membara. Bapak, panas membara. Sehat.
0: Mbak sehat, puji Tuhan. Baru aku dapat ulang di udara.
3: Pak di mana?
0: Ada pulang talaut Bapak.
3: Talaut. Oh, so di Manado ini atau?
0: Untuk sementara lagi di Manado, tapi Pak Felkinya di talaut.
3: Sehat toh, Mbak Novi.
0: Sehat.
3: Dan anak-anak.
0: Mm-hmm. Pak
3: lalu
0: John.
3: Lalu kita dengar Mbak Novi bersuara, teringat saya di KM Barcelona.
0: Semua satu tahun Pak berjalan itu cerita itu.
3: Oh, satu tahun ya?
0: Iya, tahun lalu bulan bulan Juli. Horas-horas begini pokoknya DP cuaca, Lino.
3: Mau tanya Mbak Novi.
0: Bagaimana
3: lalu
0: Pak?
3: Lalu RRI Melong, gelombang berapa itu?
0: Di Melong mesti dengar pakai streaming Pak.
3: Oh,
0: kan tidak dapat di siaran terestrial.
3: Kalau RRI siaran gelombang FM berapa itu?
0: 101,2 di sana.
3: Oh, 101,2.
0: Boleh iya. Boleh streaming RRI Talaut langsung dapat dengar apa Dora.
3: Iya, RRI Talaut.
0: Iya, ada.
3: Yang saya mau perlu masukkan untuk RRI.
0: Iya, silakan.
3: Kalau mau diterima, ini kan cuma usulan.
0: Boleh sekali.
3: Untuk Mbak Ober.
0: Aduh, memang supaya, selain pencinta iya. Belanda, Pak John juga pencinta Mbak Ober.
3: Pencinta Mbak Ober.
0: Ya. Betul. Ya. Terus.
3: Jadi saya aktifkan tuh Mbak Ober.
0: Iya.
3: Karena memang banyak masyarakat yang mengeluh pada kita. John tahu kan kita jadi dengar RRI. Pak John, siapa itu Mbak Ober sudah ada. Nanti kita coba sampaikan.
0: Iya, jangan bosan-bosan sampaikan.
3: Iya. Jadi supaya memang Mbak Ober ini Ibu Novi memberikan motivasi pada hal-hal yang perlu disampaikan.
0: Disampaikan, betul.
3: Misalnya misalnya jalan-jalan rusak atau hal-hal lain yang diingatkan oleh RRI. Mengingatkan RRI, supaya hal-hal yang perlu diperbaiki harus diperbaiki kepada instansi-instansi yang berwenang
0: terkait. Iya, betul.
3: Cuma memang pendengar harus mengirim pakai kode etik kalau bahas SMS.
0: Betul.
3: Iya kan? Jadi saya harapkan juga kepada Pak Kepala LPP RRI Manado, Pak Puri Nugroho.
0: Iya.
3: Karena ini Ibu Nupi, Pak Hendras mau tahu. Direktur utama LPP RRI. Jadi ini
0: program
3: hiburan kepada pendengar-pendengar. Ini Ibu Novi pernah ada orang mengeluh ke kita, keluarga ini. Pak John, seorang deng seorang pe kita yang capek pai tua, ada baku apa saliki, baku strekel saliki.
0: Kong, setelah dengar Mbak Ober,
3: serta badengar tu Mbak Ober,
0: langsung
3: ketawa,
0: langsung baku sedu, langsung baku bae.
3: Iyo, Kong terang berubah.
0: Berdampak positif berarti untuk hubungan suami istri.
3: Iyo, adalah itu satu itu.
0: Tu
3: bapak ini sakit gigi. Aduh, Kong serta dia dengar tu Mbak Ober,
0: terhibur.
3: Dia ketawa. Padahal dia pegigi so sakit. Dia pemain tua salah bicara dia.
0: Dapat stop.
3: Karena Pak Ober
0: jadi terhibur. Oke.
3: Satu lagi
0: silakan.
3: Untuk Pro 1 RRI Manado ini kekurangan penyiar.
0: Baik.
3: Terutama penyiar laki-laki.
0: Oh ya, betul.
3: Iya.
0: Oke.
3: Jadi ini Ibu Novi tolong sampaikan kepada Pak Budi Nugroho.
0: Baik.
3: Dan rupanya Ibu Novi, kepala seksi di RRI Manado sebenarnya tidak ada ini. ditolong sampaikan kepada kepala LPPR di Manado harus beritahukan itu kepada direktur utama.
0: Oke, baik, terima. Nanti disampaikan Pak ya.
3: Iya.
0: Siap.
3: Jadi saya harapkan Tora satu lagi Bu Novi.
0: Tambah
3: jadi
0: lagi satu.
3: Terima kasih kami kepada penyandang disabilitas tunanetra atas direktur utama RRI karena RRI telah memberikan kesempatan kepada kami para tunanetra untuk mendengarkan radio.
0: Jadi Pak Jun coba dengar siaran langsung Piala Dunia di RRI itu.
3: Ini radio Pak Noe Bu Novi itu yang mati. Iyo.
0: Iyo.
3: Malam ada kan tuh jam 3,
0: iyo.
3: Ada jam 1.
0: Ada bersiang.
3: Jadi kami dari penyandang disabilitas tunanetra mengucapkan terima kasih kepada Direktur LPP RRI
0: sudah memfasilitasi.
3: Sudah memberikan kesempatan kepada kami tunanetra, orang-orang buta untuk mendengarkan siaran Piala Dunia.
0: Baik.
3: Di tiga negara ini, baik di Amerika,
0: Meksiko dan Kanada. Oke, mantap.
3: Iya. RRI. Tadi malam RRI nyala 88,2.
0: Oh, begitu. Oke, nanti diinformasikan,
3: jadi, Pak ya. Di Tondano ini mati strom tadi malam.
0: Mungkin pemancarnya mati karena arus listrik di sana enggak ada.
3: Jadi apa yang saya sebutkan tadi harus terutama ke OBRN, ke penyiar laki-laki.
0: Nanti kami sampaikan, Pak.
3: Iya, sama baik. Kepala LPP RRI Manado.
0: Iya.
3: Dan di sana tuh ada kepala siaran, belum ada tuh kan?
0: Ada Pak, nanti kami sampaikan juga.
3: Siapa dia?
0: Pak Ricardo Pak, nanti kami sampaikan.
3: Siapa?
0: Pak Ricardo Pak.
3: Richard.
0: Ricardo.
3: Ricardo Rubagi.
0: Yes.
3: Oh hebat tuh, dulu kan sendiri Arto.
0: Iya betul. Oh, iya.
3: Salam Pak Ricardo.
0: Iya baik, kami sampaikan
3: jadi,
0: Pak ya.
3: Jadi Bu Novi. Itu usulan-usulan dari masyarakat harus direkam supaya kasih bawa Pak instansi-instansi yang bersangkutan.
0: Jangan
3: lupa Ibu Novi.
0: Baik, akan kami sampaikan Pak ya. Terima kasih banyak.
3: Ini pendukung-pendukung orang ini Belanda ini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak ya. Nanti kami follow up.
3: Salam buat Pak Ijat ya, Pak Ijat Kundiman.
0: Oke, baik.
3: Salam buat kepala LPPRI.
0: Siap.
3: Salam, Pak Jemi.
0: Baik.
3: Makasih banyak. Salam Pak Melki Takahindangnya.
0: Baik, akan disampaikan.
3: Salam, damai di hati.
0: Oke, terima kasih banyak untuk yang ada di Kawangkoan yang sudah memberikan aspirasinya terkait beberapa hal yang diinginkan. Program Baober akan kami usahakan, kami lagi mencari metode terbaru agar supaya bisa lebih membuat program tersebut semakin menarik lagi. Jadi mudah-mudahan akan hadir program Baober New begitu ya. Kemudian juga nanti akan kami teruskan dan follow up untuk terkait hal-hal lainnya yang menyangkut siaran kami begitu ya. Terima kasih banyak juga Pak John mewakili penyandang disabilitas yang setia mendengarkan kami di apalagi dengan disiarkannya begitu ya, siaran langsung Piala Dunia dari RRI untuk pendengar disabilitas. Terima kasih banyak Bapak untuk apresiasinya kepada RRI, juga untuk teman-teman disabilitas juga masih tetap bisa menikmati pertandingan siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2006 selanjutnya begitu ya. Kita sudah berada di penghujung, sudah ada 3 penelpon. Terima kasih banyak sudah bergabung. Sayang sekali 3 saja dulu Novi terima untuk kesempatan hari ini di perjalanan Halo RRI untuk edisi hari ini begitu ya. Sekali lagi semoga menyenangkan aspirasi dari 3 penelpon tadi. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya akan terfollow up begitu ya. Kalaupun belum, sabar-sabar begitu ya. Nanti akan terus kami sampaikan ya. Sambil terus juga kalau masih ada juga permasalahan juga masih kami tunggu untuk kebersamaan kita di Halo RRI selanjutnya ya. Novi masih akan terus menemani Anda, masih panjang kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi selamat melakukan aktivitas, semoga tetap menyenangkan. Halo RRI, Novi cukupkan sampai di sini dulu. Nanti di hari Rabu ya, program acara ini masih bisa Anda nikmati lagi. Pastikan terus mendengarkan kami, masih ada Informasi lainnya juga lagu-lagu pilihan akan offer untuk Anda.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Pro 1.

semoga perjalanan Anda di suasana siang ini menyenangkan, yang lagi di jalan juga suasana pekerjaan Anda di tempat aktivitas juga tetap menyenangkan. Begitu juga yang mendengarkan kami di rumah, yang sudah selesai masak, ibu rumah tangga, ataupun ada yang spesial di rumah, begitu ya. Karena apa? Kalau biasanya anak-anak sekolah hari begini, jam begini kan di tempat di sekolah, karena mereka libur, jadilah mereka di rumah bersama Anda, begitu ya. Jadi agak mulai ribet, karena biasanya gak ada aktivitas anak-anak di rumah, karena biasanya di sekolah. Sekarang ada anak-anak di rumah, jadi rame di rumahnya ya. Jadi untuk ibu rumah tangga yang anak-anaknya sudah liburan, yang gak sempat liburan ke luar kota, gak sempat liburan ke rumah nenek, ke rumah rumah kakek begitu, jadi hanya di rumah saja, ataupun gak ada planning liburan keluarga ke mana gitu, jadi menghabiskan waktu di rumah saja, lakukan hal-hal yang kreatif pokoknya untuk anak-anak agar supaya betah di rumah ataupun tidak ketergantungan dengan gadget. Biasanya kan kalau di rumah bawaannya lihat handphone melulu ya. Yang pasti pokoknya Pro 1 masih akan terus menemani Anda. Novi punya satu informasi, ini tentang Pekan Nasional Penas Petani Nelayan ke-17 begitu ya. Jadi ini dilaksanakan di daerah Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Gorontalo. Sudah dibuka hari Sabtu tanggal 20 Juni yang lalu. Jadi Wakil Presiden yang membuka, Wakil Presiden Gibran Rakabuming, menegaskan bahwa petani dan nelayan ini merupakan garda terdepan dalam mewujudkan kemandirian pangan nasional saat membuka Pekan Nasional Penas Petani Nelayan tahun 2026 di Gor Davitoni, Kabupaten Gorontalo, begitu ya. Wapres menyampaikan kemandirian pangan menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto, terutama di tengah dinamika global yang semakin kompleks ini. Kemandirian pangan ini seperti yang kita ketahui juga adalah salah satu program prioritas memang, apalagi di tengah konflik geopolitik, perang dagang, perang tarif, negara tidak boleh terlalu bergantung dengan negara lain. Jadi tantangan mewujudkan kemandirian pangan ini juga tidak hanya berkaitan dengan peningkatan produksi, tapi juga tata kelola sektor pertanian dan perikanan, mulai dari perlindungan lahan pertanian, kemudian akses bibit unggul dan permodalan, hingga kapasitas pasar dan distribusi pupuk bersubsidi. Nah, dalam kesempatan tersebut, dalam kesempatan PENAS membuka PENAS petani nelayan ini, Wapres juga memberikan ruang bagi perwakilan petani dan nelayan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan, diantaranya kebutuhan perbaikan irigasi, pendangkalan pelabuhan, distribusi bahan bakar bagi nelayan, serta kebutuhan sarana pasca panen seperti dryer dan rice milling unit. Menanggapi aspirasi ini, Wapres meminta seluruh kementerian dan lembaga terkait untuk segera mengambil langkah tindak lanjut ya. Menteri Pertanian memang Andi Amran Sulaiman dalam laporannya menyampaikan bahwa Indonesia mencatatkan peningkatan produksi pangan tertinggi kedua di dunia pada 2025 setelah Brasil. Ia juga menyebut stok pangan nasional saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Target swasembada 4 tahun sudah dicapai 1 tahun dan tercatat sepanjang sejarah. Itu menurut Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Capaian tersebut memang tidak lepas dari kerja keras petani dan nelayan serta berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penyederhanaan distribusi pupuk dan penguatan sektor pertanian. Nah, dalam kesempatan tersebut juga Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail menyampaikan bahwa PENAS ini diikuti sekitar 13.000 peserta dari seluruh Indonesia dan menilai tingginya antusiasme peserta menunjukkan semangat kuat petani dan nelayan dalam mendukung swasembada pangan. Oke. Daerah kita juga Sulawesi Utara juga merupakan salah satu daerah yang berdekatan langsung dengan pantai. Banyak juga
masyarakat kita yang bergantung pekerjaan mereka dari nelayan, dari mencari ikan begitu maksudnya. Jadi mencari ikan, profesi sebagai nelayan. Jadi tak kalah juga penting begitu ya untuk para petani, nelayan.

sebagai program-program prioritas untuk kemandirian pangan, begitu, kemandirian pangan, dan juga menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Prabowo Subianto. Oke. Sukses untuk yang mengikuti Pehnas Petani Nelayan, tidak kalah juga dari daerah kita juga banyak yang ikut, begitu. Salah satunya dari Minahasa, ternyata juga Wabub Minahasa hadir di pembukaan Pehnas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Kemudian juga ada juga daerah lain yang mengikuti, khususnya dari, nah, Wali Kota Bitung juga ternyata hadir di sana, menghadiri pembukaan Pekan Nasional Petani Nelayan tahun 2006 yang digelar di Kabupaten Gorontalo, begitu ya. Jadi beberapa tempat, beberapa kabupaten kota di Sulawesi Utara juga ternyata ikut hadir di Pehnas 2026 ini ya, yaitu Pehnas Petani Nelayan ke-17 di Gorontalo. Tetap bersama kami untuk informasi lainnya. Novi punya banyak waktu pokoknya, jadi pastikan jangan kemana-mana. Ada satu lagu bagus from Leodra, lagu lawas sebenarnya ini, dan dibawakan lagi oleh Leodra dengan judul Sang Dewi. Dulunya lagu ini dibawakan oleh siapa ya? Nanti Novi cari dulu siapa. Sang Dewi dulunya dinyanyikan oleh siapa? Tapi yang pasti ini versinya Leodra, begitu ya. Ya, akan Novi putar untuk menemani aktivitas. Oh, dulu Titi DJ, betul. Dulu Titi DJ, dan kali dibawakan oleh Sang Dewi, oleh Leodra dengan judul Sang Dewi. Pernah

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Giants.

0: Nah, ini buat kamu. Ini buat mama. Terus, nah ini buat ponaan-ponaan kita nih. Dan kalau yang ini buat pacarnya kakak dong.
1: Ih, asik. Ini buat aku ya kakak. Wah, tematik banget ya oleh-olehnya.
0: Iya dong, Dek. Ini namanya salah satu bentuk mencintai produk dalam negeri. Membeli, menggunakan, dan memanfaatkan produk buatan perusahaan atau kelompok usaha lokal Indonesia.
1: Ih, bagus-bagus ya, Kak, oleh-olehnya. Wah, kalau tahu kakak bakal bawa oleh-oleh sebagus ini, mending kemarin aku juga titip beli lebih banyak lagi. Biar nanti kan bisa ngasih ke teman-teman sekelas aku juga, Kak.
0: Iya, itu mah gampang. Di kota kita juga banyak kok barang-barang hasil usaha lokal daerah. Belilah.
1: Oke deh, Kak.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Dia dari program Satu Manado. Sementara waktu di studio sudah 42 menit lepas dari jam 11 waktu di studio. Satu informasi dari nilai tukar rupiah yang masih melemah terhadap dolar Amerika Serikat pada pembukaan perdagangan Senin 22 Juni hari ini. Menurut Bloomberg, rupiah dibuka turun 0,05% atau 9 poin.

Aset Sekuritas Ruli Arya Wisnubroto. Mereka melihat tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut ke depan. Menurutnya, apresiasi rupiah belakangan ini kemungkinan besar lebih banyak ditopang oleh intervensi Bank Indonesia dan di pasar falas, termasuk melalui pembelian surat berharga negara atau SBN yang lebih besar dibandingkan pihak asing. Meski begitu, dikatakan rupiah masih mencatat kinerja relatif lebih baik dibandingkan mata uang lainnya, misalnya yen, euro, maupun pound sterling. Ditambahkan suku bunga dan imbal hasil yang lebih tinggi belum mendorong signifikan kenaikan kepemilikan asing di SBN. Nilainya baru naik sekitar 4,2 triliun rupiah per 18 Juni 2026 sejak kenaikan pertama di BI rate bulan lalu ya. Oke, itu informasi yang berhasil kami himpun. Yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut boleh ke portal berita RRI di rri.co.id tentang tekanan kuat dolar Amerika Serikat yang masih berlanjut. Rupiah hari Senin dibuka melemah begitu ya. Jadi sekali lagi dibuka turun 0,05% atau 9 poin ke posisi 17.813 rupiah per dolar Amerika Serikat.

0: satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Okay, sudah waktunya siap-siap untuk makan siang untuk Anda yang kerjanya di tempat kerja yang memasuki jam 12 itu waktu istirahat makan siang ya. Selamat menikmati makan siang, sudah siap-siap pokoknya, mungkin sudah mau ada yang bawa bekal atau mau makan di luar, silakan pokoknya nikmati waktu istirahat siang Anda. Sejam biasanya ya, jadi jam 1 balik lagi. Dan juga kita akan break sejenak dulu, kita nanti akan bergabung bersama RR Pro 3 di jam 12 untuk mengikuti dinamika olahraga. Setelah itu Novi masih akan kembali lagi, setelah dinamika olahraga kita lanjutkan lagi kebersamaan kita sampai sebentar di jam 3 nanti ya. Oke, jelang warta berita bersama RR Pro 3 masih ada satu lagu from BCL dan Ariel Noah.

Iran tampil kokoh sementara Tanjung Verde kembali kejutkan dunia. Marc Marquez kembali raih kemenangan. Fathir Devin runner-up Macau Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 22 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kita awali kabar pertama dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tiga laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini.

3 laga Piala Dunia 2026 pekan kedua telah selesai pagi tadi. Negara-negara yang sempat dipandang sebelah mata justru tampil apik selama jalannya turnamen di fase grup ini. Iran sekali lagi menunjukkan ketahanan yang mengesankan untuk mengamankan hasil imbang kacamata menghadapi Belgia yang bermain dengan 10 pemain pada laga kedua grup G di SoFi Stadium, Los Angeles dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat tim Persia itu tak terkalahkan dalam 2 pertandingan pembuka turnamen untuk pertama kalinya. Mehdi Taremi, striker Iran, sempat membawa Iran unggul pada babak pertama, namun golnya dianulir akibat offside. Belgia nyaris kebobolan pada

kebobolan. Selesai pertandingan, kepala pelatih Iran, Amir Galenoi, menyampaikan bahwa para pemainnya harus bangga dapat menampilkan permainan yang baik di lapangan meski berada di bawah tekanan akibat perang Iran-Amerika. Secara keseluruhan, meskipun kami memiliki kesempatan untuk menang, ini merupakan pencapaian yang baik untuk dapat bermain di dua pertandingan Piala Dunia dalam kondisi seperti ini. Ini akan menjadi pencapaian besar dalam sejarah sepak bola Iran. Masa depan sepak bola negara ini akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Mereka akan bangga dengan negaranya sendiri. Sementara itu, Tanjung Verde sukses menahan imbang Uruguay 2-2 pada laga Grup H Piala Dunia 2026 di Miami Stadium pagi tadi. Kevin Pina membuka skor untuk Tanjung Verde melalui tendangan bebas pada menit ke-21. Namun Uruguay dapat membalikkan keadaan dan unggul 2-1 menjelang akhir babak pertama. Sundulan Maxi Arau.

0: Verde berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-61 lewat upaya Helio Varela. Susah pertandingan, kepala pelatih Uruguay, Marcelo Bielsa, mengatakan bahwa timnya menjadi tidak terorganisir setelah gol penyeimbang Tanjung Verde tercipta.
1: Después de gol de ellos nos costó asimilarlo.
2: Setelah gol kedua, sulit bagi kami untuk menerimanya. Tetapi pada babak pertama, kami menutupnya dengan dua gol dan hasilnya menurut saya pantas. Saat babak kedua dimulai, kami menguasai bola. Tetapi kami tidak menyerang dengan baik dan kemudian gol lawan tercipta. Ketika kami dipaksa untuk membuat perbedaan lagi, kami menciptakan beberapa peluang untuk kembali meraih kemenangan. Meskipun ada beberapa kesempatan yang memungkinkan kami untuk menciptakan peluang gol, tim sangat tidak terorganisir. Dalam artian, kami menyerang dengan mengorbankan peluang untuk kebobolan di akhir pertandingan. Hasil pertandingan lainnya, Mesir mengalahkan Selandia Baru 3-1 dalam lanjutan laga Grup G Piala Dunia 2026. Finn Sarman dari Selandia Baru membuka pertandingan dengan gol cepat pada menit ke-15 sebelum Mesir memimpin berkat gol Mustafa Ziko, Mohamed Salah, dan gol David Trezeguet, menjadikan Mesir pemimpin klasemen Grup G dengan satu laga tersisa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jepang tampil dominan saat membungkam Tunisia dengan skor telak 4-0 pada grup F Piala Dunia FIFA 2026 kemarin. Kemenangan ini membuat Samurai Biru semakin dekat mengamankan tiket ke babak 32 besar. Pengamat sepak bola Bali Mario Kundus Bano kepada RRI menilai hasil tersebut semakin memperkuat peluang Jepang menjadi salah satu tim kejutan pada Piala Dunia 2026. Menurutnya, meski negara-negara kuat dari Eropa serta Amerika Latin masih menjadi favorit, peluang munculnya kekuatan baru tetap terbuka. Ia berharap Jepang mampu menghadirkan kejutan yang dapat mengangkat nama sepak bola Asia di panggung dunia.
1: Kalau dari Asia saya berharap Jepang. Mudah-mudahan Jepang bisa memberikan kejutan-kejutan sehingga mengangkat nama Asia itu sendiri. Mumpung kuotanya sudah ditambah gitu, jadi tolong tunjukkan gitu kan. Kita berharap begitu.
0: Mario menambahkan dinamika sepak bola terus berkembang sehingga tidak menutup kemungkinan akan lahir kuda hitam baru pada turnamen kali ini. Selain Jepang, ia menilai negara-negara Asia maupun Afrika memiliki peluang memanfaatkan kesempatan untuk bersaing lebih jauh.
1: Dinamika sepak bola terus berjalan dan saya malah yakin mungkin akan ada kejutan baru. Bisa saja negara-negara Asia ini bisa-bisa muncul atau negara Afrika yang selama ini tidak muncul dengan kesempatan ini bisa aja muncul.
0: Kemenangan atas Tunisia menjadi modal berharga bagi skuad asuhan Hajime Moriyasu untuk menatap laga terakhir grup F menghadapi Swedia pada Kamis 25 Juni 2026. Hasil positif pada pertandingan tersebut akan semakin memperbesar peluang Samurai Biru melaju ke babak gugur sekaligus mempertegas status mereka sebagai salah satu wakil Asia yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
2: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita ke arena balap motor. Marc Marquez meraih kemenangan pada MotoGP Ceko 2026 di sirkuit Brno tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Through that final corner he goes. It's back-to-back wins in 2026 for Marc Marquez. It's back-to-back wins in Brno for the reigning.
2: Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun musim ini pada MotoGP Ceko di sirkuit Brno tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo itu mengalahkan Ai Ogura setelah duel ketat hingga lap terakhir. Marquez membayangi Francesco Bagnaia yang memimpin sejak awal balapan 21 putaran tersebut. Juara dunia bertahan itu kemudian mengambil alih pimpinan lomba saat balapan menyisakan 5 putaran. Usai memimpin, Marquez langsung membuka jarak dari para rivalnya. Ia akhirnya finish terdepan dengan keunggulan 0,4 detik atas Ogura di tempat kedua dan Bagnaia di urutan ketiga. Kemenangan ini sekaligus menjadi bukti kebangkitan Marquez usai pulih pasca operasi beberapa bulan sebelumnya. Pembalap Spanyol itu pun mengaku senang atas hasil yang diraihnya kali ini.
3: Ini kemenangan yang sangat penting. Menang di sirkuit yang memiliki banyak tikungan kanan adalah sesuatu yang spesial dan memang saya incar. Saya tidak pernah menyerah. Pada lap-lap terakhir saya sangat kesulitan. Motornya mampu, tetapi kondisi fisik saya sudah terkuras. Saya hanya berusaha mempertahankan ritme. Saya melihat Ogura terus menekan, tetapi itu belum cukup untuk mengejar saya. 6 lap terakhir terasa paling panjang tahun ini. Melintasi garis finish di posisi pertama membuat saya sangat bahagia.
2: Sementara itu, Ai Ogura tampil impresif setelah memulai balapan dari pole position pertamanya di MotoGP. Pembalap Trackhouse itu sempat kehilangan posisi terdepan pada lap pembuka, namun berhasil menyalip Bagnaia dan menembus posisi dua besar. Pembalap Jepang itu terus menekan Marquez, tetapi gagal menemukan peluang untuk merebut pimpinan balapan. Meski gagal meraih kemenangan, Ogura mengaku senang dengan performanya kali ini.
4: First of all, I'm happy for my guys.
3: Pertama-tama, saya senang untuk tim saya. Balapan ini benar-benar sulit. Saya rasa kecepatan saya cukup baik menjelang akhir balapan. Tetapi Marquez masih memiliki sesuatu yang lebih. Kami akan terus berusaha. Secara keseluruhan, kualitas penampilan kami sepanjang akhir pekan jauh lebih baik dibandingkan balapan-balapan sebelumnya. Kami bisa merasa senang dengan hasil ini. Sekarang, saatnya merayakannya.
2: Kemenangan tersebut menjaga peluang Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia musim ini. Ia naik ke posisi 4 klasemen sementara dan kini berjarak 40 poin dari Marco Bezzecchi. Meski absen di Brno akibat sanksi larangan tampil, Bezzecchi masih memimpin klasemen sementara dengan keunggulan 8 poin dari Jorge Martin di tempat kedua. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari arena balap motor. Pembalap muda asal Indonesia, Veda Ega Pratama menunjukkan performa impresif pada balapan Moto3 Ceko di sirkuit Brno hari Minggu kemarin. Ia berhasil finish kelima meski memulai lomba dari posisi ke-20 akibat penalti grid atau hukuman mundur 12 posisi karena berkendara lambat saat kualifikasi. Saat balapan dimulai, Veda langsung melesat ke posisi ke-11 pada lap pertama. Pembalap asal Gunung Kidul itu terus memperbaiki posisi sepanjang putaran awal. Pada lap ke-6, Veda terlibat duel dengan Brian Uriarte untuk posisi ketiga. Ia sempat naik ke urutan ketiga sebelum kembali turun ke posisi ke-4. Bendera kuning sempat berkibar pada lap ke-6 dan Veda turun ke posisi ke-6 akibat persaingan ketat. Meski pada 4 putaran menjelang finish, Veda kembali naik ke posisi ke-5. Sempat beradu ketat pada 2 lap terakhir untuk merebut posisi ke-4. Veda harus puas dengan posisi ke-5 di belakang David Almansa. Sementara Hakim Denish merebut kemenangan setelah melewati insiden kontak di perebutan posisi terdepan. Dengan hasil ini, Massimo Quili tetap memimpin klasemen dengan 186 poin. Veda tetap berada di peringkat ke-6 dengan 82 poin. Sementara Denish mengejar di urutan ke-7 dengan 73 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

ke kabar olahraga dalam negeri. Bogor Hornbills kembali mencatat sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL 2026 setelah sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 hari Minggu kemarin. Pada laga yang berlangsung di PJ Arena Kuningan Jakarta itu, Hornbills menang dengan skor 83-63. Sehingga skor pada final antara kedua tim dengan sistem the best of five itu kini menjadi imbang 1-1. Tim tamu langsung menunjukkan intensitas tinggi sejak awal pertandingan. Pertahanan agresif Hornbills membuat Pelita Jaya kehilangan ritme permainan.

Kondisi tuan rumah semakin sulit akibat masalah pelanggaran pemain asing. Jeffrey Witty mencatat 4 foul dan Darius Morton mengoleksi 3 foul. Masalah tersebut mempengaruhi permainan Pelita Jaya setelah turun minum, sehingga Hornbills dapat terus menjaga momentum dan bahkan sempat unggul hingga 21 poin. Selain sebagai kemenangan perdana di partai final, ini sekaligus kemenangan pertama Hornbills atas Pelita Jaya sejak 2022. Pada 10 pertemuan sebelumnya, klub yang dahulu bernama Borneo Hornbills itu tidak pernah menang melawan Pelita.

Kita beralih ke olahraga voli. Tim Nasional Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AVC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Pada laga yang berlangsung di Fir Safar Car Sports Complex Naranpura hari Minggu kemarin, tim Indonesia kalah dengan skor akhir 22-25, 22-25, 21-25. Indonesia sempat memberikan perlawanan sengit dan beberapa kali memimpin di awal set pertama dan set ketiga. Akan tetapi, Korea Selatan mampu menjaga stabilitas permainan dan membalikan keadaan di momen-momen penting. Korea Selatan datang ke laga ini setelah kalah dari Thailand 2-3. Namun mereka mampu tampil lebih solid saat menghadapi Indonesia. Indonesia yang tergabung di grup B bersama Korea Selatan, Qatar, Thailand, dan Oman masih memiliki 3 laga di fase grup untuk memperbaiki posisi. Peluang lolos ke babak berikutnya masih terbuka lebar.

beralih ke kabar net. Pebulu tangkis ganda putra Indonesia, Ali Fathir Raihan, Devin Arta Wahyudi berhasil menjuarai juara runner-up Macau Open 2026. Hasil tersebut didapat Fathir Devin setelah kalah dari pasangan Korea Selatan, Yong Jin, Jong Min Lee dalam drama 3 set. Pada pertandingan yang berlangsung selama 62 menit di Macau East Asian Games Dome sore kemarin, Fathir Devin kalah dengan skor akhir 21-18, 19-21, 10-21. Ganda putra ranking 36 dunia itu memulai permainan dengan penampilan api. Fathir Devin mencetak 5 poin secara beruntun untuk memimpin dan merebut interval game pertama. Meski pasangan Jin Lee memberi perlawanan, ganda Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga akhir. Pada game kedua, Fathir Devin kembali memimpin permainan hingga mendekati poin-poin krusial. Akan tetapi, pasangan Korea Selatan yang tidak mau kalah berhasil menyalip mereka di poin 16-16 dan merebut game kedua. Sayangnya, permainan bagus dari Fathir Devin tidak menonjol di game ketiga. Justru, Jin Lee yang tampil luar biasa di mana mereka mencetak 8 poin secara beruntun untuk merebut interval. Ganda putra ranking 183 dunia asal Korea Selatan terus bermain konsisten dan akhirnya merebut game ketiga dengan kemenangan telak.

Dari net kita ke olahraga Kempo. Sebanyak 468 atlet Kempo mengikuti single event kejuaraan Shorinji Kempo antar dojo Nusa Tenggara Timur di Stadion Oipoi, Kota Kupang pada hari Jumat hingga hari Minggu kemarin. Event ini mendapatkan apresiasi pemerintah sebagai ajang mempersiapkan atlet menuju Popda 2026 dan PON 2028. Selengkapnya, Allo Tani melaporkan.

0: Kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 2006 Ignatius R. Lega menyampaikan 468 atlet atau kensi yang mengikuti kejuaraan dimaksud berasal dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTU, Ngada, Sabu Raijua, dan Timur Tengah Selatan. Ketua Umum Pengurus Provinsi Perkemi NTT, Sinse George Hajo, dalam upacara pembukaan menegaskan event rutin tersebut merupakan wadah tempat mempersiapkan atlet Kempo sejak dini agar prestasi nasional dan dunia terus dipertahankan.
1: Jadi hari ini sebenarnya untuk terus meningkatkan dan mempertahankan prestasi Timur di tingkat nasional ketika kita akan menghadapi tuan rumah PON tahun 2028. Ini anak-anak kecil seperti begini, prestasi di event nasional 5 kali PRAPON 20 tahun NTT sebagai juara umum 1, 7 kali PON 28 tahun sebagai penyumbang medali emas, perak, perunggu terbanyak untuk Nusa Tenggara Timur.
0: Sekda Kota Kupang Jeffrey Pell saat membuka kejuaraan Sorinji Kempo antar dojo Senusa Tenggara Timur memperebutkan piala bergilir Wali Kota Kupang Cup 19 Juni 2006 mengatakan pembinaan olahraga Kempo tidak saja melahirkan atlet berprestasi tetapi telah sukses membentuk karakter anak NTT dan terbukti banyak telah menjadi orang-orang sukses dalam kehidupan bermasyarakat. Ia juga menyebut event ini menjadi ajang uji coba mempersiapkan atlet Kempo menghadapi tuan rumah PON ke-22 tahun 2020.
2: Harapan pemerintah kiranya melalui event-event seperti begini dapat melahirkan atlet-atlet yang berbakat, berkarakter, dan yang pasti harus berakhlak. Kegiatan ini juga diharapkan untuk kita persiapan, kita tryout, kita pemanasan dalam rangka mempersiapkan atlet-atlet untuk PON 2028.
0: Catatan RRI, Kempo merupakan salah satu cabang olahraga super prioritas menjadi andalan penyumbang medali emas di PON untuk kontingen Nusa Tenggara Timur. Atas catatan prestasi tersebut, pengurus Provinsi Perkemi NTT terus bekerja sama pemerintah melaksanakan event-event sebagai ajang uji coba atau tryout. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

disampaikannya kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, salam jumpa dari Manado dalam program Mosaik Indonesia bersama saya Novita Iras. Jika ingin belajar toleransi, Sulawesi Utara adalah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang memiliki kehidupan damai dengan struktur masyarakat yang heterogen, jauh dari konflik perang antar agama. Di Sulawesi Utara, kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Kristen mengayomi minoritas umat Islam, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebaliknya, kita juga bisa melihat bagaimana masyarakat yang mayoritasnya umat Islam mengayomi minoritas umat Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu, baik di daerah mayoritas Kristen maupun mayoritas Islam. Keduanya jauh dari konflik antar agama. Keduanya memiliki masyarakat yang hidup dengan damai dalam bingkai perbedaan agama. Kalaupun terdapat konflik, bukanlah konflik antar agama, hanya konflik kelompok anak muda atau perseteruan antar kampung. Masyarakat di Kota Manado, Minahasa, serta Dumoga adalah masyarakat dengan mayoritas Kristen. Dalam masyarakat mereka, kita dapat melihat bagaimana mayoritas Kristen menaungi minoritas. Bahkan, ada salah satu tempat wisata yang dikenal dengan Bukit Kasih di Minahasa menjadi simbol keberagaman antar umat beragama. Di puncak Bukit Kasih dibangun 5 rumah ibadah dari setiap agama yang diakui di Indonesia. Di sana juga terdapat Tugu Toleransi yang bukan hanya sekedar monumen untuk berfoto, namun merupakan monumen yang menggambarkan kehidupan masyarakat yang penuh toleransi antar umat beragama. Di beberapa tempat, bahkan terdapat bangunan masjid dan gereja yang berdekatan. Hal itu menjadi hal yang biasa di Sulawesi Utara. Seperti yang dialami Pak Kusnan, salah seorang perantau yang berasal dari luar daerah Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah hidup berbaur dengan masyarakat Kota Manado. Beliau lahir sebagai anak laki-laki pertama dalam 7 saudara di keluarga yang sederhana di Kendari. Kusnan memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di Kota Manado. Hal ini didukung sepenuhnya oleh orang tua Kusnan yang ingin agar anaknya menjadi pribadi yang mandiri. Memulai hidup di sebuah kota yang memiliki latar belakang jauh berbeda dengan kota asalnya membuat Kusnan mau tidak mau harus menyesuaikan diri.
1: Sebelum kesini, ayah saya menyebutkan satu kata, yaitu tasamu. Tasamu itu artinya bersama-sama berlaku baik, lemah lembut, saling pemaaf, dan mencintai perbedaan yang ada dan menerima situasi yang ada di mana engkau berada. Ilmu itu, kata itu yang diamanatkan oleh ayah saya yang saya bawa sampai hari ini di sini, yang saya tularkan kepada anak-anak saya, kepada istri saya, bahwa dengan bertasamu kita akan menyesuaikan di mana kita berada.
0: Pendengar, selama tinggal di Manado, Kusnan tidak pernah merasakan perbedaan perlakuan dari masyarakat di sekitar. Rasa persaudaraan justru begitu lekat hadir dalam pribadi-pribadi yang ditemuinya di Manado. Tak jarang ia pun menerima bantuan yang tak akan pernah bisa ia lupakan.
1: Kesan yang tidak saya lupakan ketika saya pulang kawin di Kendari dan saya bawa istri saya ke sini, itu saya tinggal di rumah dosen saya. Sampai lahir anak pertama saya, itu Arya, itu lahir di rumah, tidak lahir di rumah sakit, lahir di rumah seorang pendeta, ya, itu di Batu Kota. Dan ketika anak pertama saya itu lahir, dia mengalami penyakit kuningnya. Akhirnya pada saat itu saya kan masih gaji di bawah, ya, saya belum punya uang untuk bawa anak saya ke rumah sakit. Siapa yang bawa anak saya ke rumah sakit dan istri saya? Adalah jamaat Batu Kota. Bawa ke rumah sakit saya, ke rumah sakit, dan mereka yang ikut mendoakan anak saya, kesembuhan anak saya karena di inkubator, karena dia lahir cuma 8 bulan. Alhamdulillah anak saya yang tua itu sudah umur 15 tahun sekarang. Itu yang membuat saya tidak akan pernah melupakan, di saat saya susah, saya dibantu oleh saudara-saudara saya beragama Kristen, Katolik yang berada di Sulawesi Utara, baik yang ada di Minahasa maupun yang ada di Kota Manado ini.
0: Merasakan sendiri indahnya toleransi dari masyarakat Manado, Kusnan ingin menyebarkan kebaikan yang diterimanya lewat aspek yang dia kuasai, yaitu sastra. Tak ada keraguan sedikit pun dari Kusnan saat ia diminta untuk membantu membuat naskah drama, sekalipun itu diperuntukkan bagi saudara-saudaranya yang berbeda agama.
1: Pada saat itu saya masih kuliah. Saya sudah semester 3. Semester 3 ada namanya mata kuliah drama, pementasan drama. Nah, pada saat itu ada namanya gedung gereja Immanuel, dan di situ saya rangkum anak-anaknya. Yang jadi pemainnya di situ bagian besar adalah mahasiswa Kristen. Jadi pada saat itu saya buat naskah perdamaian, judulnya Pendeta Roy. Tetapi tokoh utamanya di situ adalah seorang mahasiswa yang beragama Muslim. Kita menguatkan tentang toleransi. Mengapa saya angkat itu? Karena saya sudah merasakan ketika pertama kali saya datang, saya disambut, saya diterima, ibadah saya juga mereka yang mengingatkan. Jadi saya ekspresikan lewat naskah-naskah itu, dan alhamdulillah mereka terima. Di dalam naskah-naskah saya selalu menyampaikan bahwa permusuhan itu sangat tidak bijak. Permusuhan itu hanya akan menimbulkan penderitaan. Permusuhan itu hanya akan merugikan diri sendiri. Di balik naskah-naskah itu, kemudian saya bawa mereka ke dalam arti kehidupan dan perdamaian yang sesungguhnya.
0: Dalam keseharian, Pak Kusnan merupakan seorang guru di salah satu sekolah menengah kejuruan di Kota Manado. Pak Kusnan bahkan dapat mendidik murid-muridnya dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada yang menjadi seorang pendeta.
2: Jadi saya adalah mantan siswa dari Bapak Kusnan. Memang sebetulnya kami berbeda agama, sebab saya Kristen, sedangkan Pak Kusnan adalah seorang Muslim. Tetapi sekalipun kami berbeda, kami tidak sama sekali berada pada jarak tertentu karena kami tidak seagama atau tidak seiman. Tetapi dari situ kami belajar bahwa ternyata dari berbagai perbedaan itu kami mampu untuk hidup berdampingan. Apalagi Pak Kusnan sebagai seorang guru yang mampu mendidik, mengarahkan kami sebagai para siswanya untuk dapat hidup dalam toleransi.
0: Seperti itulah pengakuan Pendeta Lydia Palakukak yang dulu merupakan siswa dari Pak Kusnan. Contoh dinamika kehidupan yang terjadi di Kota Manado. Sikap toleransi seperti yang dialami Pak Kusnan merupakan salah satu bentuk bagaimana kehidupan bertoleransi itu sudah begitu melekat pada masyarakat di Sulawesi Utara. Dan itu pun terjadi bagi siapapun dengan latar belakang apapun yang akan hidup mencari nafkah di daerah yang dikenal dengan bumi nyiur melambai ini. Semoga kehidupan toleransi ini terus terpelihara, meskipun kita berbeda keyakinan, tetapi tetap dapat hidup berdampingan dengan rukun dan

Disadari atau tidak, ketika seseorang patah hati memang butuh pelampiasan. Namun terdapat pelampiasan patah hati yang bernilai positif, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bude Sumiati dalam merangkai kata demi kata dalam bukunya yang berjudul Pernah Patah Hati Tapi Tetap Bidadari. Pendengar, Bude Sumiati memahat keperihan yang melilit dirinya dengan ramuan kata. Ia susun kata-kata pilu yang menderu batinnya. Ia kumpulkan hingga layak menjadi sebuah buku. Buku inilah yang kerap dicari oleh penderita patah hati untuk mengobati luka atau sekedar memastikan bahwa luka yang ia derita tidak seperti luka yang dialami Bude Sumiati. Kalaupun sama kadar lukanya, setidaknya pembaca yang sedang terluka menemukan kawan yang sama dalam menggarami lukanya yang menganga. Jalan terjal yang dilewati Bude Sumiati dalam mengarungi hidup tidak membuatnya putus asa. Meski berkali-kali patah hati, namun ia tak pernah pesimis. Dalam memperkenalkan dirinya pun, Bude terbilang kreatif. Ia meramu kata unik dan menarik, seperti petikan di awal bukunya. Aku hanyalah Bude, butiran debu. Perkenalkan, Bude Sumiati di sini. Sumi nama depanku, Yati nama belakangku. Tersakiti cerita hidupku. Lalu pada lembar berikutnya, Bude pun mulai menulis mengenai hatinya yang diliputi galau dengan ditandai air matanya yang berlinang. Harusnya kamu buat aku bergelimang harta, bukan berlinang air mata. Kepedihan ini diperkuat dengan kalimat pada halaman berikutnya. Sudah tahu kenapa induk ayam lebih baik dibanding kamu? Induk ayam bisa membuat telurnya menetas, sedangkan kamu cuma bisa membuat air mata kekasihmu menetes. Dan masih banyak lagi ungkapan kata patah hati yang ditulis oleh Bude yang bermuara dari kisah sedihnya yang pedih. Kalimat-kalimat yang ia susun jelas bersumber dari kisah pilu yang perih, seperti jantung ditusuk sembilu. Itulah pernah patah hati, tapi tetap bidadari.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus, kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya, aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah. Gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya, Rin. Aku buat juga.

Oke, apa kabar Anda yang baru menyatu hati bersama kami siang hari ini di RRI Programa 1 Manado. Kembali Novi menyapa Anda untuk terus melanjutkan kebersamaan kita di suasana yang sudah mulai siang ini. Sudah mulai ngantuk mungkin sebagian dari Anda yang melakukan aktivitas. Setelah tadi menikmati makan siang, sekarang makanannya udah naik ke mata alias sudah mulai ngantuk begitu ya. Padahal masih banyak pekerjaan yang harus Anda kerjakan. Semoga saja lagu-lagu pilihan dari Novis yang hari ini bisa membuat Anda tetap terjaga, bisa membuat Anda tetap semangat untuk kembali melakukan aktivitas sampai sebentar pulang kantor. Yang di rumah yang punya banyak waktu untuk tidur siang, silakan selamat menikmati tidur siang. Yang lagi di jalan, apalagi yang bawa mobil, hati-hati di jalan saja, jangan sampai ngantuk begitu ya. Dan sekali lagi, satu jam ke depan, udah gak satu jam lagi sih, sampai di jam 2 nanti ada lagu-lagu pilihan mancanegara yang akan Novi hadirkan untuk Anda. Kali ini kita dengarkan dulu From Ed Sheeran dengan Thinking Out Loud menemani Anda di siang hari ini.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Huh?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dululah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Terima kasih masih terus mendengarkan kami. Novi cukupkan sampai di sini dulu untuk kebersamaan kita di lagu-lagu mancanegara begitu ya. Kita sudah hampir di jam 2, itu tandanya kita akan update informasi terbaru untuk Anda di perjalanan Warta Berita Daerah tepat di jam 2. Terus dengarkan kami.

0: Selamat siang, tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang.
0: Itulah berita utama siang hari ini dan ikutilah berita selengkapnya bersama saya Novi Tairas. Pendengar, kita ke informasi yang pertama, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
2: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumowa, Kepala Pos SAR Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan.
1: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Priscila Pondaak yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
2: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan, kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Silian untuk mendapatkan penanganan medis.

0: pasti terhadap aktivitas keuangan ilegal di kedua provinsi. Dari total 36 pelaku usaha gadai yang teridentifikasi, 5 diantaranya telah mengajukan proses perizinan. Sedangkan sisanya masih dalam tahap klarifikasi dan pendalaman oleh tim Satgas Pasti.
1: Kita ingin terus meningkatkan sinergi, kolaborasi, dan koordinasi. Bagaimana kita menangani, mencegah, dan menangani adanya kegiatan aktivitas keuangan ilegal. Mengupdate bahwa tugas-tugas kita ini, mandat dari Satgas Pasti ini sudah diperluas dengan adanya pengesahan revisi Undang-Undang P2SK. Walaupun selama ini kita sudah kerjakan, tapi ini lebih mendapat penegasan bahwa kita juga menangani, Satgas Pasti ini menangani tadi pinjol ilegal dan juga judi online ilegal. Hal yang menjadi perhatian kami di Satgas Pasti antara lain penanganan tadi aktivitas gadai tak berizin atau gadai ilegal, ada 36 tadi, 5 diantaranya sudah menyatakan izin dan ada 26 yang kami laporkan termasuk kategori gadai ilegal.
0: Pengawasan terhadap aktivitas keuangan ilegal kian diperkuat seiring berlakunya Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas mandat Satgas Pasti. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Informasi lainnya, pendengar, sukseskan program CKG, Dinas Kesehatan Minahasa, lakukan langkah jemput bola dan berbagai inovasi.
3: Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa terus mengintensifkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis dengan berbagai inovasi layanan guna memperluas jangkauan pemeriksaan kepada masyarakat. Program ini tidak hanya dilakukan di fasilitas kesehatan, tetapi juga langsung mendatangi aktivitas masyarakat melalui pendekatan jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa, Olviane Ratu, mengatakan pihaknya terus menggerakkan masyarakat agar memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara gratis yang telah disediakan pemerintah. Menurutnya, salah satu strategi yang dilakukan yakni menempatkan petugas kesehatan dari puskesmas untuk hadir di berbagai kegiatan masyarakat. Kehadiran tim kesehatan tersebut dimanfaatkan sebagai media pelaksanaan pemeriksaan CKG sehingga masyarakat dapat langsung memperoleh layanan hanya dengan menunjukkan KTP.
4: Mereka yang tidak mempunyai, katakanlah, status sehat, aplikasi status sehat di HP, itu boleh langsung ke puskesmas atau ke tempat, katakanlah di posyandu itu, kami bisa membuatkan, membantunya. Dan kita akan langsung masukkan dalam sebuah data yang terintegrasi, sehingga dapat dikatakan yang bersangkutan telah melaksanakan CKG. Kemudian yang ketiga lagi yang kami laksanakan, pemeriksaan CKG ini untuk semua umur, yang terang sering bilang semua siklus hidup. Jadi ketika satu orang mendapatkan pemeriksaan, satu keluarga, kami langsung menghimbau, tolong bawa keluarga yang lain, apakah suami, apakah istri, apakah anak-anak atau orang tua yang tinggal dalam satu rumah, sehingga betul-betul bukan hanya satu orang dalam satu keluarga yang diperiksa, ini sudah satu rumah. Jadi kemarin kami mengeluarkan inovasi, kalau bisa bukan by name, by address, by family, by address.
3: Dinas Kesehatan Minahasa pun berharap berbagai inovasi yang dilakukan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk rutin memeriksakan kesehatan dan memperkuat upaya deteksi dini penyakit di lingkungan keluarga. Demikian Anugrah Pandey melaporkan.
2: Pendengar, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
5: Tim Pengabdian Kepada Masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang didanai oleh DPPM, Dikti Saintek, Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumampo selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki yang sama. Lewat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton.
6: Terbangun hari ini dan mudah-mudahan

0: berharap nanti semua program.
1: Melalui harmonisasi dan kemitraan yang kuat di SDN Negeri Impres Kaburon ini diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sementara itu pembina Garda Tipikor Indonesia Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam mengungkap semua kasus dugaan korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.
3: Pembina Garda Tipikor Indonesia, GTI Sulawesi Utara, Berti Lumempo, mendukung penuh kinerja Kejaksaan Tinggi Kejati Sulawesi Utara dalam mengungkap kasus-kasus dugaan korupsi yang terjadi di daerah Nyiur Melambai. Lumempo berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan kepada pihak Kejati dalam memproses pengungkapan kasus-kasus korupsi seperti bantuan bencana Gunung Ruang Tagulandang Kabupaten Sitaro.
4: Saya mendukung kinerja Kejaksaan Tinggi karena bagi saya ketika Kejaksaan Tinggi penyidik melakukan penetapan tersangka secara formal, dua alat bukti CCTV sudah terpenuhi. Bahkan pernyataan dari Aktivis bukan cuma dua alat bukti, tapi sampai empat alat bukti yang ada ke mereka. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana proses keputusan majelis. Tapi kemudian saya berharap kasus ini memang harus tuntas. Karena ini kan pasti ada aktornya di belakang kerugian yang begitu besar terkait penanggulangan dana bencana ya, erupsi gunung yang ada di Kepulauan Sitaro. Tapi saya tetap apa yang dilakukan oleh pihak Kejaksaan Tinggi. Kemudian ya saya berharap kepada masyarakat untuk kita dukunglah proses hukum ini tanpa ada intimidasi, tanpa ada intervensi apapun. Kalau kemudian prosesnya proses hukum, kita harus mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi ini ada kriminalisasi, ya ini kan hal-hal yang bagi saya adalah proses-proses bagian daripada menghalangi-halangi.
3: Dia meyakini penetapan seorang bupati aktif sebagai tersangka oleh tim penyidik di Kejati Sulut sudah dilakukan kajian yang matang. Ditambah selama kasus ini belum ada putusan inkrah atau putusan tetap dari pihak kejaksaan, asas praduga tak bersalah harus tetap dikedepankan. Roy Pesak melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Perhubungan Talaut mengingatkan aktivitas speedboat agar tetap waspada di cuaca ekstrim.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut melalui Dinas Perhubungan meningkatkan pengawasan terhadap transportasi laut. Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi cuaca di perairan Talaut saat ini sedang ekstrim. Angin kencang memicu gelombang tinggi yang membahayakan aktivitas penyeberangan antar pulau seperti transportasi speedboat dan perahu motor lainnya. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Talaut, Leida Dahlan, mengatakan petugas akan ditempatkan di sejumlah pelabuhan untuk melakukan pengawasan serta pemeriksaan sejumlah perlengkapan keselamatan dan kelayakan dalam operasi.
6: Sebenarnya kan pemerintah daerah terus mengumumkan terkait dengan adanya cuaca ekstrim lewat badan bencana daerah.
7: Yeah.
6: Ketika cuaca ekstrim itu tidak melakukan pelayaran pada saat cuaca ekstrim.
5: Menurut Kadis Perhubungan, pada musim angin barat seperti ini, sejumlah pelabuhan yang terdampak cuaca ekstrim di Kepulauan Talaut, di antaranya Pelabuhan Melengwane, Pelabuhan Mengaran, Pelabuhan Nanusa, dan Pelabuhan Miangas. Karena itu pihaknya mengimbau masyarakat yang melakukan aktivitas di laut senantiasa berhati-hati dan waspada. Dari Melengwane, Kabupaten Kepulauan Talaut, Marsuki Mengero, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, kita ke informasi lainnya. Penyaluran MBG di SMP Negeri 1 Manado akan berlanjut kembali tepat masuk sekolah tahun ajaran baru.
8: Penyaluran makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 1 Manado yang sempat terhenti sejak April 2026 lalu akan berlanjut kembali. Wakil Kepala Sekolah Wage Makaliwe mengatakan, sesuai komunikasi dengan SPPG Wenang, penyaluran MBG dijadwalkan setelah libur usai di Juli 2026. Menurutnya, SPPG Wenang sedang berbenah untuk meningkatkan layanan serta menjaga standar dari menu MBG.
9: Kegiatan MBG di SMP Negeri 1 mulai tanggal 2 April itu tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa ada perbaikan standar menurut BGN Nasional pada dapur, perbaikan-perbaikan yang wajib harus diikuti.
8: Sebagaimana keputusan Badan Gizi Nasional, selama libur sekolah penyaluran MBG di stop sementara di Indonesia. SMP Negeri 1 Manado dengan siswa terbanyak yang sudah 3 bulan terhenti MBG akan lanjut kembali pas di momentum masuk sekolah tahun ajaran baru. Audi Kandores melaporkan.
2: Pendengar, lewat regional, Investor Relation Unit dapat meningkatkan kemampuan Pemda menarik investor menanamkan modal ke daerahnya.
7: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara terus mendorong peningkatan investasi daerah melalui penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam menyiapkan proyek investasi yang siap ditawarkan kepada investor. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara, Joko Supratikto, menjelaskan kegiatan capacity building yang digelar berkaitan dengan penguatan regional Investor Relation Unit atau RIRU untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dan pengelola proyek dalam menyusun serta mempromosikan proyek investasi yang telah memenuhi ketentuan atau clean and clear serta siap dijalankan. Joko Supratikto menyebut rangkaian kegiatan ini akan dilanjutkan melalui North Sulawesi Investment Challenge yang dijadwalkan mulai berlangsung pada bulan Agustus.
10: Inilah nanti kita akan cari gitu ya proyek-proyek yang ready driver gitu ya, yang clean and clear, yang dikelola oleh tentunya pemerintah daerah masing-masing di PMPTSP gitu, untuk ditawarkan kepada investor gitu ya. Jadi hasil akhirnya tentunya adalah ada investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya ke proyek-proyek yang ditawarkan. Nah, rangkaian itu juga nanti ada North Sulawesi Investment Forum setelah challenge kemudian forum. Nah, nantinya kita juga akan undang untuk calon-calon investor untuk melihat berbagai macam proyek yang kita tawarkan melalui tadi yang challenge tadi ya. Dan kalau tahun lalu itu kan ada 4 proyek yang tadi sudah disampaikan juga oleh DPR-DPR. Ada beberapa proyek yang mendapat tanggapan yang positif. Memang untuk menawarkan proyek ini tidak mudah.
7: Bank Indonesia, lanjut Joko Supratikto, memiliki komitmen bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menarik investor datang ke daerah ini yang bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan merata dengan tetap menjaga stabilitas inflasi serta menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Pemprov Sulut dan Bank Indonesia terus memperkuat upaya menarik investasi melalui kegiatan capacity building.
7: Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemprov Sulut, terus memperkuat daya tarik investasi melalui kegiatan capacity building, penyiapan teknis dan substantif proyek investasi Sulut yang dilaksanakan bersama Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Utara. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulut, Shalom Krompis, menjelaskan kegiatan ini menjadi salah satu instrumen pendampingan bagi DPMPTSP Kabupaten Kota dalam menyusun dokumen investment project ready to offer atau IPRO. Menurutnya, dokumen IPRO merupakan proposal investasi yang disusun secara profesional agar mudah dibaca dan dipahami oleh investor, baik dari dalam maupun luar negeri. Dalam penyusunannya, peserta mendapatkan pendampingan dari narasumber yang berkompeten untuk memastikan proyek yang ditawarkan memiliki kelayakan dan nilai jual.
11: Dan pada saat ini, kita telah melihat jejak keberhasilan pada kegiatan seperti ini yang kita lakukan tahun kemarin, ternyata telah menarik beberapa investor yang akhirnya mau berinvestasi di Sulawesi Utara. Misalnya ada investor yang hendak menanamkan modalnya di beberapa sentra kelautan perikanan, baik di Provinsi Sulawesi Utara, di Kabupaten Sangihe, kemudian Kabupaten Talaut, dan sedang dijajaki bagaimana kerjasama ini bisa dilakukan. Karena lokasi yang kita usulkan kemarin, namanya saja ready to offer, artinya kepastian lahannya sudah ada, kemudian dokumen pra FS-nya sudah siap. Nah, ini dibaca dengan baik oleh investor, sehingga saat ini pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sedang melakukan penilaian aset di lokasi-lokasi yang merupakan milik pemerintah, sehingga kemudian kita punya landasan untuk membuat MOU dengan investor.
7: Beberapa proyek yang saat ini berkembang, antara lain pengembangan energi baru terbarukan di Kabupaten Minahasa Selatan yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027. Selain itu, pembangunan resor, hotel dan restoran berjaringan internasional di kawasan Likupang dan di wilayah pantai timur Minahasa Utara juga terus berjalan dan memberikan dampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja lokal. Demikian Bobi Sambeka melaporkan.
2: Pendengar, memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar berbagai kegiatan kemasyarakatan.
12: Dalam rangka memeriahkan dan menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polresta Manado menggelar kegiatan olahraga bersama yang berlangsung meriah di lapangan Marina Plaza Manado. Kegiatan tersebut dihadiri forum komunikasi, pimpinan daerah, jajaran TNI Polri, instansi pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta berbagai elemen masyarakat yang turut ambil bagian dalam suasana penuh kebersamaan dan kekeluargaan. Olahraga bersama diawali dengan jalan sehat, senam sehat yang diikuti seluruh peserta, dilanjutkan dengan berbagai kegiatan lomba olahraga dan hiburan yang bertujuan mempererat tali silaturahmi serta memperkuat sinergitas antara instansi dan masyarakat. Kapolresta Manado melalui Humas itu Agus Haryono mengatakan, olahraga ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 yang mengusung semangat kebersamaan, persatuan, dan kolaborasi dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat. Ada juga kegiatan yang sudah dilakukan berupa anjang sana ke panti asuhan, bakti sosial, dan olahraga.
13: Polresta Manado telah melaksanakan rangkaian kegiatan sesuai dengan petunjuk yang telah disampaikan dari Mabes Polri. Yang pertama, Polresta Manado sudah melaksanakan kegiatan olahraga internal, yaitu kami memperlombakan tenis meja, bulu tangkis internal Polri, bola voli internal Polri, dan bola voli untuk masyarakat umum sekecamatan Kota Manado. Selain itu juga, Polresta Manado menjadi panitia Kapolda Cup Badminton internal Polri yang diikuti oleh seluruh jajaran Polresta wilayah Polda Sulut yang kami laksanakan di Gor Nausat yang kemarin sudah ditutup dan kami laksanakan kegiatan. Untuk pagi ini, barusan telah selesai kami laksanakan olahraga bersama yang diikuti oleh seluruh Forkominda Kota Manado dan personel Polresta Manado. Selanjutnya untuk kedepannya kami akan melaksanakan rangkaian kegiatan seperti yang tempat-tempat panti asuhan dan ke keluarga Polri, selanjutnya bakti sosial, bakti religi, bakti kesehatan yang kami rencanakan akan agendakan pada minggu depan.
12: Melalui kegiatan olahraga bersama ini, Polresta ingin mempererat hubungan harmonis antara Polri dan seluruh unsur Forkopimda, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat. Kebersamaan yang terjalin dengan baik merupakan modal penting dalam menciptakan situasi kamtipmas yang aman, damai, dan kondusif di Kota Manado. Meiki Kodoati melaporkan.
2: Kita ke informasi yang terakhir. Pendengar, hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Femi Pangke, kembali memimpin desa 8 tahun ke depan.
14: Calon hukum tua petahana Desa Waleure Kecamatan Langwan Timur, Tati Femi Pangke, yang terpilih kembali sebagai hukum tua untuk periode 8 tahun ke depan 2026-2034, tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada para pendukung dan simpatisannya, dan kepada warga masyarakat yang belum mendukung dan memilih dia pada pilkut lalu. Hukum tua Tati Femi Pangke berharap untuk sama-sama membangun Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur yang dikenal dengan desa moderasi beragama di Indonesia.
15: Yang menang dan yang kalah sama-sama terang masyarakat Desa Waleure. Para pendukung tetap, yang tidak mendukung menjadi masyarakat yang Desa Waleure tentunya. Kita bangun bersama Desa Waleure untuk kedamaian dan persatuan kita Desa Waleure.
14: Sementara itu, salah satu koordinator tim pemenangan calon hukum tua Waleure, Haji Sarir Masloman, Sarjana Hukum, mengatakan terpilihnya hukum tua Tati Femi Pangke sudah menjadi
16: yang sudah ada, yang sudah ditunjuk, yang sudah disusun strateginya, mendukung ke depan supaya mari kita bersama-sama menjalankan program yang sudah ada. Itu aja, tidak perlu banyak.
14: Untuk diketahui, pilhut di Desa Waleure, Kecamatan Langwan Timur diikuti oleh dua calon hukum tua. Nomor urut 1, Tati Femi Pangke memperoleh 854 suara, dan calon nomor urut 2, Irma Asla, memperoleh 844 suara. Dari Minahasa, Chef Asa RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, sekian warta berita daerah siang produksi Radio Republik Indonesia Manado.

0: Rif, gue baru baca berita soal stunting nih. Katanya, 1 dari 4 anak yang ada di Indonesia kena stunting.
1: Hah? Stunting? Apaan tuh?
0: Jadi stunting itu kondisi anak yang kekurangan gizi sejak dalam kandungan. Akibatnya, pertumbuhannya jadi agak lambat, gampang sakit, dan yang paling serem, perkembangan otaknya terganggu.
1: Waduh, kayak karakter game yang startnya reda gitu ya. Kalau gini terus, bisa kalah saing di dunia kerja juga dong.
0: Nah, betul banget. Bukan cuma soal pendek atau kurus doang, tapi juga daya pikirannya kurang maksimal, susah fokus, gampang sakit, dan sulit bersaing.
1: Terus ada cara nggak biar bisa kita mencegah stunting?
0: Banyak, Rif. Yuk, mulai dari sekarang, kalau punya adik atau keponakan, pastikan mereka dapat gizi yang cukup. Atau kalau lo punya kakak, tante, atau kerabat yang sedang hamil, dukung biar asupan makannya sehat dan bergizi. Kalau nanti kamu udah nikah terus punya anak, beri ASI anak kamu eksklusif 6 bulan, lalu lanjut empasi bergizi. Serta rutin cek kesehatan dan imunisasi yang lengkap, kurangi junk food dan pola hidup yang gak sehat.
1: Wah, benar juga. Kita harus jadi generasi yang lebih sadar biar anak-anak kita nanti sehat, cerdas, dan siap bersaing.
0: Yuk, kita wujudkan generasi juara anti-stunting.

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rave. Eh, Rave. Kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo. Aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.
0: Mm-mm.
1: Agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya, betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya, bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Mm-mm, makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh membantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorong semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sak. Contoh, gendeng ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Wangi banget. Masak apa nih pagi-pagi?
1: Biasa, lagi siapin bekal buat si Rara.
0: Tapi kok gini mulu sih menunya? Kalau nggak ikan ya tahu sama telur. Kan lagi banyak promo tuh di minimarket. Yang simple tinggal goreng aja, udah ada bumbunya juga. Nggak ribet, nggak makan waktu, dan anak-anak pastinya juga suka.
1: Makanan instan maksud kamu? Enggak dulu deh. Mending yang ribet masak homemade daripada harus yang instan-instan. Ini tuh bukan soal enak atau enggak enaknya, tapi soal gizi dan nutrisinya tahu. Yang paling penting proteinnya selalu tercukupi setiap hari biar gak stunting.
0: Oh, emang sengaruh itu ya?
1: Iyalah sengaruh itu. Makanya jangan kemakan promo sama browsing juga biar anak kamu enggak stunting.

merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nah, kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya sayang, kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang dan tangan kamu jadi bersih deh, siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu biar gak ada kuman.
1: Bagus sayang, cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Eh, kamu sadar nggak sih, kemiskinan masih jadi masalah besar Indonesia loh?
1: Iya sih, tapi aku dengar ada banyak kok program pemerintah untuk bantu mengatasi itu. Sekarang kan ada program untuk bantu orang miskin, kayak BLT, Bantuan Langsung Tunai, dan PKH, Program Keluarga Harapan. Itu kan serta tidak langsung membantu mereka juga yang membutuhkan.
0: Jadi, selain bantuan langsung, pendidikan juga jadi fokus penting untuk memberikan peluang ke anak-anak kan?
1: Iya, dengan pendidikan mereka bisa punya masa depan yang lebih baik. Lagian kan sekarang pemerintah juga memperbaiki sektor pertanian dan infrastruktur supaya lebih banyak peluang kerja dan usaha di Indonesia.
0: Wah, semua programnya saling mendukung ya untuk mengurangi kemiskinan. Kalau kita semua kerjasama, aku yakin kemiskinan di Indonesia bisa lebih cepat teratasi.
1: Betul, semua pihak perlu kerjasama biar kemiskinan bisa berkurang. Kemiskinan adalah masalah kita bersama. Yuk dukung program yang membawa perubahan nyata untuk Indonesia.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer Cagar Alam Tangkoko Bitung, mulai Cagar Alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke Sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti Cagar Alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

0: Teman-teman, pernahkah kamu berpikir tentang dampak besar yang bisa kita buat hanya dengan mendukung UMKM?
1: Benar. UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah itu bukan sekedar usaha kecil-kecilan loh. Mereka adalah pahlawan ekonomi kita.
0: Mereka membuka lapangan pekerjaan, menyediakan barang-barang berkualitas, dan memberi warna dalam kehidupan kita dengan berbagai produk kreatif.
1: Bayangkan kalau kita semua berbelanja di UMKM sekitar kita. Setiap pembelian sekecil apapun langsung berdampak besar buat mereka.
0: Selain itu, UMKM juga butuh dukungan agar bisa berkembang, seperti pelatihan, modal, dan juga kesempatan untuk memperluas pasar mereka.
1: Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung UMKM?
0: Sederhana saja, mulai dari membeli produk mereka, memberi feedback positif, hingga berbagi informasi tentang mereka di media sosial.
1: Dan jangan lupa, kalau kamu punya keterampilan, bisa juga ikut membantu dengan memberikan pelatihan atau berbagi ilmu yang bermanfaat.
2: Mari kita bersama-sama bangkitkan ekonomi lokal dengan mendukung UMKM. Karena setiap langkah kita adalah kemajuan bagi mereka.

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Afgan demi kamu dan aku sudah hadir untuk Anda, membawa kita ke posisi waktu pukul 16:17 waktu Indonesia Tengah. Dan apakah sebuah informasi kami hadirkan untuk Anda, ini dua pendaki Gunung Soputan berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Ya, pendengar, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu 20 Juni 2026. Dilaporkan oleh Justin, teman korban, pada pukul 11.30 WITA dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Tim SAR gabungan diberangkatkan pada pukul 11.46 WITA. Dalam pelaksanaan operasi, kedua korban berhasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 waktu Indonesia Tengah dan langsung mendapatkan penanganan awal. Selanjutnya pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kedua korban dievakuasi menuju pos Ajung Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Lian untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Pada pukul 14.40, kedua korban tiba di Puskesmas Lian dan diserahkan kepada tim medis. Dengan telah dievakuasinya kedua korban, operasi SAR kondisi membahayakan manusia KMM dinyatakan selesai dan ditutup pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Rescue selanjutnya kembali melaksanakan siaga rutin. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado, Basarnas Sulut, Sjors Amersi Ramdang, SIPMAP, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh unsur SAR gabungan yang telah bekerja sama, berkoordinasi, serta menunjukkan respons cepat dalam pelaksanaan operasi sehingga kedua pendaki berhasil ditemukan dan dievakuasi dengan selamat. Dan data korban yaitu Ronaldo Baceran, 18 tahun, alamat Jantoar, Kota Manado. Priscila Pondaa, 24 tahun, perempuan, alamat Karombasan 1, Kecamatan Wanea, Kota Manado. Dan unsur SAR gabungan Manado, Posar Amurang, Polsek Silian, BPBD Minahasa Tenggara, Sakasar Mitra, Puskesmas Silian, Rapi Minahasa, KPA Mitra, dan teman korban. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi. Dan ya pasti tetap mewaspadai untuk Anda yang punya hobi mendaki gunung ya. Oke, selamat sore untuk Anda pendengar Pos 1 kanal informasi dan inspirasi.

Ya, bergabung bersama dengan informasi dan inspirasi. Demikian Alika, Cintakan Bertahan. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi yang masih tetap bertahan bersama kami. Pro 1 yang terus menemani Anda, menjadi mitra Anda, menjadi teman Anda untuk menjalankan berbagai tugas-tugas dan segala pekerjaan Anda, aktivitas apapun yang Anda lakukan di sepanjang hari ini, sepanjang di hari Senin 22 Juni 2026. Tanpa rasa sudah hampir di penghujung bulan Juni lagi ya, perjalanan waktu yang begitu cepat ya, yang pasti karena kita disibukkan mungkin dengan tugas-tugas dan segala kerjaan apapun yang kita lakukan, sehingga waktu pun berlalu dengan begitu cepat. Ya, berdasarkan sebuah informasi untuk Anda, Kementerian Sosial Republik Indonesia melalui Sentra Tumoto Manado menegaskan bahwa program asistensi rehabilitasi sosial atensi memiliki pola penyaluran yang berbeda dibanding bantuan sosial reguler KH dan BPNT. Atensi diberikan berdasarkan hasil asesmen individu, bukan dibagikan secara merata kepada setiap keluarga. Pekerja sosial pertama Sentra Tumoto Manado, Astuti, menjelaskan bahwa setiap bantuan dalam program ini ditentukan melalui proses penilaian mendalam terhadap kondisi penerima manfaat di lapangan. Ia menegaskan bahwa tidak ada penyaluran yang dilakukan tanpa melalui tahapan verifikasi. Fokus dari pelayanan rehabilitasi didasarkan pada asesmen yang dilakukan sebelumnya. Dan atensi diri bantuan harus melalui asesmen secara mendetail, komprehensif. Dan ia juga menjelaskan bahwa program atensi menyasar kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 yang mencakup kelompok sangat miskin hingga rentan miskin dengan berbagai bentuk layanan mulai dari lansia, penyandang disabilitas, anak, hingga kelompok rentan lain termasuk korban TPPO. Bantuan atensi tidak diberikan secara sama rata, tetapi disesuaikan dengan hasil asesmen masing-masing penerima manfaat di lapangan. Sentra Tumoto Manado sendiri memiliki wilayah kerja yang mencakup Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan total 21 kabupaten dan kota, sehingga proses seleksi dan validasi data menjadi bagian penting dalam penyaluran program atensi. Demikian informasi untuk Anda pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, dan tetap bersama kami di Manado sore hari ini.

pernah dengar istilah berdiri? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta temunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, demikian Geisha seharusnya percaya. Dan posisi waktu di studio kami pukul 16.53 menit waktu Indonesia Tengah. Di pukul 17 nanti kami akan sampaikan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.

Ya, berikutlah satu kanal informasi dan inspirasi selanjutnya. Kita jelang tengah waktu pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Gorontalo untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Tautu.

0: dan RRI Talaut dalam lintas Magota.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Gorontalo dengan lintas berita Magota, Manado, Gorontalo Tahuna, dan Talaut. Lintas lengkapnya bersama saya, Bakri Potaboga.

0: Selamat sore, Lintas Magota, kami awali dari RRI Manado. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara.
1: SAR gabungan berhasil mengevakuasi dua orang pendaki yang mengalami kecelakaan di Gunung Soputan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara, Sabtu sore. Kejadian dilaporkan oleh salah satu rekan korban pada pukul 11.30 WITA. Dengan informasi dua pendaki mengalami cedera akibat terjatuh saat berada di kawasan Gunung Soputan. Kedua korban mengalami cedera pada bagian kepala dan tangan. Dalam pelaksanaan operasi, hasil ditemukan oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.37 WITA dan langsung melakukan penanganan awal pada kedua pendaki. Hal ini dikatakan Stephen Lumawa, Kepala Pos SAR Aburang, Kabupaten Minahasa Selatan.
2: Operasi SAR pencarian terhadap korban bernama Ronaldo Bajeran dan Rizkila Kondaat yang masing-masing berumur 18 tahun dan 24 tahun berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 12.27 tadi siang. Adapun salah satu korban atas nama Ronaldo mengalami cedera di bagian kepala dan mengalami fraktur atau dislokasi pada bagian tangan sebelah kanan. Dan saat ini kedua korban sudah diserahkan ke Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Video ini diambil dari tim SAR gabungan dan pada pukul 14.00 WITA, kedua korban dievakuasi menuju pos Aju Gunung Soputan. Kemudian dibawa menggunakan ambulans dan rescue car menuju Puskesmas Siluan untuk mendapatkan penanganan medis lanjutan. Miki Kerwati, RRI Manado, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Manado kita ke Gorontalo, beragam jenis hewan eksotik dipamerkan di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional atau PENAS, petani nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Liboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo.
3: Area kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Liboto, Kabupaten Gorontalo. Di lokasi ini, peserta maupun masyarakat yang datang berkunjung dapat melihat sekaligus berinteraksi langsung dengan berbagai hewan eksotik yang jinak. Beragam jenis satwa yang dipamerkan meliputi domba, kuda, kambing, kura-kura darat, ular piton, burung makau, iguana, kucing bengal, hingga ayam jenis American Silky. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perkebunan Provinsi Gorontalo, Averos Jainuddin mengatakan, kampung ternak dihadirkan untuk memberikan pengalaman edukatif, sekaligus memperkenalkan potensi peternakan yang dimiliki Provinsi Gorontalo.
4: Nah, kampung ternak ini kami menampilkan beberapa komoditi peternakan menarik.

0: Manajer Rumah Alam Donggala, Muhammad Yani, menjelaskan seluruh satwa yang dipamerkan merupakan hewan peliharaan yang telah terbiasa berinteraksi dengan manusia sehingga aman untuk dikenalkan kepada para pengunjung. Ia juga memastikan tidak ada satupun satwa yang dipamerkan yang masuk kategori hewan dilindungi. Seluruh koleksi telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan dipelihara untuk kepentingan edukasi serta pengenalan keanekaragaman satwa kepada masyarakat.
1: Hewan-hewan yang ada di sini itu semuanya sudah masuk kategori hewan yang dilindungi. Karena sebagian besar bukan hewan-hewan asli Indonesia. Karena sebagian besar kita itu peliharanya itu hewan-hewan yang berasal dari luar. Seperti kura-kura yang ada di Sampung itu kura-kura endemik. Bukan endemik Indonesia, kura-kura asal Afrika. Ada beberapa jenis, salah satunya kura-kura aldabra sama sulcata. Terus kalau untuk ular-ularnya, kita punya ular-ular piton atau sanca atau reticulatus piton sebagian besar. Dan kalaupun ini hampir semuanya itu adalah hasil ternakan dari breeder-breeder yang ada di Indonesia.
0: Keberadaan kampung ternak diharap area kampung ternak menjadi salah satu Kampung ternak menjadi salah satu titik yang menarik untuk dikunjungi di lokasi gelar pertanian Pekan Nasional PENAS Petani Nelayan ke-17 yang berlangsung di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo.
2: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talu.
3: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan dan juga menyaksikan Lintas Berita Magota sore ini. Dan selanjutnya pendengar Anda kami ajak mengikuti berita dari RRI Tahuna dan RRI Talaut, di mana kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna mendapat dana rehabilitasi pelabuhan.
4: Tahun 2006 KPP kelas 2 Tahuna melaksanakan kegiatan rehabilitasi fasilitas laut Tahuna. Kegiatan tersebut meliputi pembongkaran, pergantian, replacement, dermaga, terestel, dan lapangan parkir yang ada di Pelabuhan Nusantara Tahuna. PLT kantor unit penyelenggara pelabuhan kelas 2 Tahuna, Mevut Palonewan di Wajah RRI, membenarkan adanya persenaan paket pekerjaan di dermaga pelabuhan Nusantara Tahuna. Terkait persenaan pekerjaan ini, pihaknya memohon dukungan masyarakat untuk persenaan pekerjaan rehabilitasi pelabuhan Nusantara Tahuna. Sementara itu, terkait aktivitas kapal penumpang yang setiap hari melari dari Pelabuhan Manado ke Pelabuhan Tahuna dan sebaliknya akan dialihkan ke kereta Kecamatan Tabukan Utara. Hal ini ungkap Mevit akan berlaku ketika ada kapal tol laut Nusantara 2 yang sebulan sekali masuk di dermaga Pelabuhan Nusantara Tahuna.
5: Dari UPP kelas 2 Tahuna juga menyampaikan permohonan maaf apabila beberapa bulan ke depan nanti pada saat kapal tol laut barang, dalam hal ini kapal kontainer itu datang beraktivitas di Pelabuhan Tahuna, maka kapal-kapal yang lain itu nantinya akan kami pindahkan untuk sementara waktu di Pelabuhan Peta. Ketika kapal kontainer atau kapal barang tersebut berangkat, seluruh aktivitas itu dikembalikan lagi di Pelabuhan Tahuna.
4: Ia menambahkan, ketika kapal tol laut logistik Nusantara 2 selesai beraktivitas, seluruh kegiatan rutin di Pelabuhan Nusantara Tahuna berjalan seperti biasa. Terkait pesanan pekerjaan ini, pihak KPP kelas 2 Tahuna mohon dukungan masyarakat dan pengusaha untuk mendukung pesanan pekerjaan rehabilitasi Pelabuhan Nusantara Tahuna. Alexander Galenggade melaporkan.
3: Pendengar, tim pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Manado atau UNIMA sukses menggelar program pemberdayaan manajemen sekolah partisipatif di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut.
6: Tim pengabdian kepada masyarakat PKM Universitas Negeri Manado UNIMA yang dinaungi oleh DPPM Dikti Saintek Kemendikti Saintek tahun 2026 turun langsung ke wilayah pesisir Sulawesi Utara. Langkah ini diambil untuk mendampingi pihak sekolah dalam merancang tata kelola pendidikan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Program strategis dipimpin oleh Dr. Soya Febrina Sumambau selaku ketua tim bersama sejumlah akademisi kompeten UNIMA lainnya. Fokus utamanya adalah membangun sinergi yang kokoh antara guru dan orang tua murid dalam manajemen sekolah. Ketua tim PKM UNIMA menegaskan sekolah tidak bisa berjalan sendiri dalam membentuk karakter dan kecerdasan anak, terlebih dengan adanya tantangan geografis yang kompleks di wilayah pesisir. Menurut Soya, pendidikan berkualitas lahir dari rasa memiliki. Lihat manajemen partisipatif ini, orang tua didorong untuk menjadi

0: mitra strategis yang ikut merencanakan dan mengawasi perkembangan mutu belajar anak, bukan sekadar menjadi penonton. Organisasi dan kemitraan yang kuat di SDN Negeri Impres Kaburon ini diharapkan anak-anak di wilayah Kepulauan Talaut tetap mendapatkan hak pendidikan yang prima dan berdaya saing tinggi. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian Lintas Magota Manado Gontalo Tahuna dan Talaut, saya Bakri Petabuka atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Demikian informasi dari RRI Manado. RRI

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

0: seluruh rakyat Indonesia kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
3: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: Rif, eh Rif, kan sudah dengar tuh program makan bergizi gratis yang pemerintah dah selenggarakan?
1: Iya, Alo, aku baru dengar. Katanya sih program ini ditunjukkan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu agar bisa mengakses makanan bergizi.
0: Iya betul. Kong ini program kata dorang ada mau tawarkan makanan sehat secara gratis, Rif. Apalagi untuk anak-anak deng ibu hamil.
1: Wow, bagus banget ya.
0: Iya bagus.
1: Jadi mereka bisa mendapatkan asupan gizi yang tepat tanpa harus khawatir soal biaya.
0: Makanya, apalagi kan sekarang banyak yang kasihan kesulitan ekonomi. Kong ini program tentu boleh mau bantu mencegah masalah malnutrisi di masyarakat, Rif. Begitu.
1: Kong, bagaimana caranya bisa ikut program ini, Dang? Apakah ada syarat tertentu?
0: Oh, biasanya itu peserta dorang semua mesti kunjungi itu tempat-tempat distribusi atau sekolah-sekolah yang ditunjuk, begitu.
1: Oh, begitu, Dang. Jadi mudah diakses, Kang. Semoga semakin banyak orang yang tahu tentang program ini.
0: Semoga.
1: Agar lebih banyak yang terbantu.
0: Iya, betul, Rif. Kong, semoga nih program katuk boleh mau berjalan lancar, Deng. Boleh memberikan dampak positif juga untuk banyak orang. Oke, Rif?
1: Oke.
0: Oke, deh.
1: Yuk, makasih.

Diponegoro. Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gendeng cilik atau gendeng kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gendeng ini polanya mendasari gendeng-gendeng Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gendeng ini disebut sebagai gendeng dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gendeng dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gendeng lain dengan sa. Contoh, gendeng ijo-ijo sa cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendengnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: Parah banget sih, ada uang tapi bingung mau dipakai buat apa.
1: Kamu lagi mikirin apa sih?
0: Ini nih, bonus tahun kemarin belum kepake. Bingung mau diapain? Apa aku perawatan aja ya?
1: Lagi? Kamu kan udah glow to the wing, ngapain perawatan lagi sih? Mending yang dirawat masa depan kamu tuh.
0: Rawat masa depan? Maksudnya?
1: Rawat masa depan kamu dengan cara investasi. Contohnya, investasi emas selain bisa disimpan, bisa dipakai buat gaya-gaya juga. Nanti kalau tiba-tiba butuh duit, ya tinggal dijual, dijamin gak rugi dan gak ribet.
0: Wah, bener banget ya. Kalau gitu, buruan deh ganti baju, temenin aku beli emasnya.
1: Oke, tapi beliin ya logam mulia yang aku incar. Anggap aja kamu lagi investasi sama aku.

kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin,

0: Mama nak lapar. Nak makan gorengnya sekarang ya?
1: Iya, boleh sayang. Tapi sebelum makan, Nael cuci tangan dulu ya.
0: Cuci tangan? Kenapa, Ma? Nael kan udah lapar, please.
1: Iya, sabar dulu. Tangan Nael kan kotor, tadi habis main kan? Kalau nggak dicuci, bisa ada kuman yang masuk ke tubuh dan bikin perut Nael sakit loh.
0: Kuman? Kuman itu apa, Mama? Nael bisa lihat ya?
1: Kuman itu benda kecil, Nael. Jadi kita nggak bisa lihat secara langsung. Kalau tangan nggak dicuci, kuman-kuman itu bisa masuk ke mulut dan bikin kita sakit perut.
0: Oh, jadi kuman bisa bikin kita sakit ya, Ma?
1: Iya, betul, sayang. Makanya kita cuci tangan dulu sebelum makan, setelah main, atau setelah ke toilet. Supaya tubuh kita tetap sehat dan kuat.
0: Oh, jadi kalau Nael di tangan kumannya hilang ya, Ma?
1: Iya, sayang. Kalau cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, semua kuman akan hilang. Dan tangan kamu jadi bersih deh. Siap untuk makan.
0: Oke deh, Mama. Nael, nah cuci tangan dulu. Biar gak ada kuman.
1: Bagus, sayang. Cuci tangan pakai sabun ya. Gosok di antara jari dan kuku sampai bersih. Baru deh Nael makan ayam gorengnya.
0: Oke, Mama. Aku cuci tangan dulu ya.

dikenal sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari 4 bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mama Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

0: Eh, kamu tahu nggak sih? UMKM itu ternyata punya peran besar banget loh buat ekonomi kita.
1: UMKM? Itu kan cuma usaha kecil-kecilan.
0: Iya, benar. Tapi jangan salah. UMKM itu udah ada sekitar 8,71 juta unit usaha loh di Indonesia. Dan mereka sudah ikut menyumbang hampir 61% PDB, Produk Domestik Bruto, untuk negara kita.
1: Wah, banyak juga ya. Berarti UMKM itu udah bantu ekonomi kita dong.
0: Yap, betul banget. Selain itu, UMKM juga nyerap hampir 97% tenaga kerja loh. Jadi dengan dukung UMKM, kita juga bantu banyak orang dapat kerja.
1: Wah, berarti harus lebih sering beli produk UMKM nih.
0: Iya, makanya yuk mulai dari sekarang sering-sering beli produk dari UMKM. Dari makanan, kerajinan, sampai fashion, semua ada. Dengan beli produk lokal, otomatis kita juga dukung dan bantu pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
1: Setuju, beli produk UMKM, bantu perekonomian negeri.

Yaki atau monyet walai atau monyet hitam Sulawesi adalah satwa endemik Indonesia yang hanya terdapat di Pulau Sulawesi bagian utara dan beberapa pulau di sekitarnya. Yaki merupakan jenis monyet makaka terbesar yang ada di Pulau Sulawesi. Cirinya yang khas dari Yaki adalah warna seluruh tubuhnya yang hitam dan memiliki rambut berbentuk jambul di atas kepalanya, serta memiliki pantat berwarna merah muda. Seperti halnya monyet-monyet lain yang hidup di hutan, Yaki memakan berbagai bagian tumbuhan, seperti daun, pucuk daun, biji, bunga, umbi, dan buah. Mereka juga memakan beberapa jenis serangga, bahkan ular. Yaki dapat dijumpai di hutan primer dan sekunder, daerah pesisir maupun di dataran tinggi. Dari beberapa habitat hidupnya, Yaki lebih menyukai tinggal di hutan primer karena cocok untuk tempat tidur dan mencari makan. Populasi Yaki tersebar di beberapa titik di hutan primer cagar alam Tangkoko Bitung, mulai cagar alam Tangkoko Batu Angus bagian utara hingga ke sungai Onggak Dumoga. Satwa ini juga tersebar di hutan lindung Sulawesi Utara seperti cagar alam Dua Saudara, Pulau Bacan, Manembo-Nembo, Kota Mobagu, dan Modayak.

Hewan darat dengan kecepatan tertinggi adalah cheetah atau Echinonyx jubatus dengan kecepatan 120 km per jam. Kecepatan cheetah tadi ternyata masih kalah dengan burung peregrin atau Falco peregrinus yang merupakan hewan tercepat di muka bumi dengan kecepatan terbang yang dapat mencapai 322 km per jam.

abad 15 di Eropa adalah pertama kalinya tanaman bernama kakao ditemukan. Awalnya, tanaman ini dianggap tidak ada gunanya. Tetapi setelah diteliti lebih lanjut, biji dari tanaman kakao ini memiliki kandungan yang dapat dikonsumsi manusia. Awalnya, mereka mengkonsumsi biji tersebut mentah-mentah. Rasanya tentu pahit. Karena rasanya yang pahit, akhirnya mereka menemukan sebuah cara baru, yaitu dipanaskan. Ya, biji kakao dipanaskan hingga meleleh lalu dituangkan ke dalam cangkir. Anehnya, meskipun tidak diaduk, lelehan biji kakao tersebut mengeluarkan busa-busa kecil di permukaannya. Karena keunikan ini, para penjelajah Meksiko pun memutuskan untuk memberi nama minuman ini Xocoatel. Kata Xocoatel merupakan bahasa Meksiko, Xoco yang artinya busa, dan Latel yang artinya air. Tidak lama, muncullah ide untuk menambahkan gula ke minuman tersebut, agar rasa pahitnya hilang. Ternyata, rasanya menjadi sangat enak. Saking enaknya, minuman ini diekspor ke luar negeri dan menjadi sangat terkenal dalam waktu singkat. Karena mendunia, perlahan nama Xocoatel diubah menjadi Xocolite, agar lebih mudah pengucapannya. Indonesia pun meresmikannya untuk menyerap kata asing chocolate ini ke dalam bahasa Indonesia menjadi coklat.

0: Lumayan agak lama ya.
1: Iya lama. Dan ternyata ceweknya
0: Kenapa ceweknya?
1: Kalian belum pernah lihat postingan nyariku di Instagram? Apa? Mana sih? Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini kayak editan, fotonya cerah banget.
0: Apa? Foto cerai?
1: Apa?
0: Cerai?
1: Bukan jam ini.
2: Kasih bu.
1: Cerai.
3: Astagfirullah bu. Mau nikah bu. Mau nikah lo dia.
4: Waduh bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
5: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan. Ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
1: Coba lihat deh bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
0: Apa bu? Macam-macam?
3: Malam-malam bu, di kafe, malam-malam.
1: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
0: Waduh.

0: Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu.
1: Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
2: Iya sih, ini postingan di 2015.
3: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
2: Ibu, iya deh Bu captionnya. Healing time.
4: Hilang? Dia hilang.
3: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
4: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
2: Nah kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
4: Dengar dari siapa?
2: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
1: Jalannya rusak, Bu.
4: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
0: Tuh, jadinya saya yang kena rusaknya ya, Bu.
2: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
3: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
2: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
0: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat. Mirip banget kan sama saya?
3: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh. Ada mukanya Pak Darto sekarang.
2: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus bentar aja, Pak.
5: Begitulah dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.

0: Pokoknya nanti kita lihat langsung, jangan sampai Riko salah pilih.
1: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
2: Wah, jadi kita semua ini ya.
1: Harus cek Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
0: Nah, itu tuh, kan jadi kasihan si Riko.
3: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
1: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
3: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
1: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
0: Apa? Glinding?
2: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok gak sampai-sampai ya, Bu?
3: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
1: Nah, tuh Bu Lina tahu.
3: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
1: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
3: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
0: Loh, terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
1: Nah tuh, gimana tuh?
3: Ya, bisa aja lagi kerja, bisa aja lagi ketemu temennya, bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
2: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuman ngopi aja dari angin. Kayak saya.
1: Alah Pak, beda.
3: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
2: Bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
1: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
2: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
3: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sepi gak sih Pak?

0: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia tuh
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
2: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
3: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
4: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Eh, Nak, ini istrinya Riko.
4: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
1: Loh, kok sopan banget?
0: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
0: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
2: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
3: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah, tanpa perlu banyak kata, mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
2: Gimana ibu-ibu, beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
0: Iya ya Pak.
1: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
2: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
5: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
5: Makanannya enak banget.
2: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
3: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita.

0: Duh, tukang main, cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kan urus surat izin.
1: Kita deh pasti sekali, biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sutapro terus, apalagi tiap musim hujan begini. Taprop naik lagi tuh air.
2: Di kali ini, di lingkungan Pak kita, jalan sok rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya sumati. Bahaya tuh, pertorong semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Jangan salah, kita pe keluhan le lebih penting, for banyak orang katu.
3: Sudah, cintan baku ambek kuah. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Jadi semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI di berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Waktu di studio kami pukul 19.32 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya ke ruangan Anda kami hadirkan mimbar agama Hindu. Selamat malam, Om Swastiastu untuk umat Hindu di mana saja berada.

Om Swastiastu. Untuk kita semua, selamat malam. Dan para pemirsa umat Sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan saya, Dayu KD Suseni, dalam mimbar agama Hindu. Saya yakin saat ini umat Sedharma lagi mantengin siaran Radio Republik Indonesia Kota Manado. Tentunya untuk mendengarkan dan menyimak mimbar agama Hindu hari ini. Karena seperti yang selalu saya katakan, sekecil apapun sesuatu yang kita dengar atau yang kita lihat, kalau kita mencermati dengan seksama, pasti akan dapat membawa atau akan dapat sesuatu kecil yang kita bawa pulang untuk dapat kita implementasikan di dalam hidup bermasyarakat pada umumnya. Baiklah umat Sedharma yang berbahagia, pada mimbar hari ini saya akan membawakan tema tentang tumpek landep. Sekali lagi kita akan membahas tentang hari raya Wuku, yaitu tumpek. Umat Sedharma yang berbahagia, tumpek landep merupakan hari raya pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati atau Ida Batara Siwa Pasupati, di mana pada hari ini, pada hari tersebut, umat Hindu melakukan puja dan puji syukur atas anugerah yang telah diberikan kepada untuk keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan umat manusia, termasuk kebahagiaan alam semesta. Apa sih makna yang dapat kita ambil di dalam Hari Raya Tumpek Landep? Hari Raya Tumpek Landep yang saya katakan di pertemuan kita, di mimbar kita bulan lalu, ya, di mana Hari Raya Tumpek jatuh pada setiap 210 hari sekali. Dan sekarang tumpek landep, jadi setiap 210 hari diadakan hari raya, dirayakan hari raya tumpek landep, begitu ya. Dan kata tumpek ini berasal dari dua kata, yaitu metu yang artinya bertemu, kemudian empek yang artinya akhir. Jadi dapat kita ambil arti secara keseluruhan, yaitu tumpek merupakan hari pertemuan wewaran pancawara dengan saptawara, di mana pancawara diakhiri dengan kliwon dan saptawara diakhiri dengan saniscara, yaitu Sabtu. Sedangkan tumpek landep sendiri artinya tajam atau runcing. Maka dari itu pada hari raya ini
kita akan mengupacarai juga beberapa pusaka yang memiliki sifat tajam seperti keris, pedang, tombak, dan lain-lain. Dan Tumpak Landap adalah hari yang sangat istimewa karena bertemunya Pancawara, Saptawara, dan juga Pawukon. Bagi mereka yang mendalami ajaran agama, pada hari ini umat Hindu tidak diperkenankan melakukan pekerjaan jasmani. Tentunya jasmani itu yang bersentuhan langsung dengan senjata tajam ya. Karena kita pada saat ini kita akan melakukan upacara atas senjata-senjata itu agar Tuhan memberikan anugerah bimbingan agar kita tidak menyalahgunakan, tentunya ya, memanusiakan senjata-senjata itu agar tidak menjadikan kita lukai diri kita ataupun menyakiti makhluk yang lain, begitu, agar kita bisa menggunakannya dengan semestinya. Demikian ya Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia. Mengheningkan cipta juga untuk diarahkan menyadari Sang Hyang Dharma, itu Tuhan itu sendiri. Pada hari perayaan Tumpak Landap itu kita diharapkan bisa menghening kan, menghening, merenungkan gitu ya, supaya apa yang kita miliki, senjata-senjata atau apapun yang kita miliki itu dapat bertuah begitu ya. Dan pada dewasa ini senjata lancip itu sudah meluas pengertiannya, tak hanya keris, pedang, tombak, tetapi juga benda-benda hasil ciptaan karsa manusia seperti sepeda motor ya, mesin produksi, mobil, komputer, dan sebagainya. Benda-benda itulah yang diupacarai. Akan tetapi perlu kita garis bawah sebagai umat beragama agar tidak menjadi salah arti ya dari saudara-saudara kita. Tentunya sembahyang melakukan upacara terhadap benda-benda tersebut jangan tidak diartikan dalam konteks yakni bahwa umat bukanlah menyembah benda-benda teknologi tersebut, tetapi umat memohon kepada Ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Siwa Pasupati yang telah menganugerahkan kekuatan pada benda-benda tersebut sehingga betul-betul bermanfaat dan mempermudah hidup manusia. Filosofi dari Tumpak Landap itu yaitu dalam Tumpak Landap, landap yang artinya tajam mempunyai filosofi yang berarti bahwa Tumpak Landap merupakan tonggak penajaman cita ya, budi tanah yaitu pikiran. Dan demikian umat selalu berlaku berdasarkan kejernihan pikiran dengan landasan nilai-nilai agama tentunya ya. Dengan pikiran yang bersih dan suci, umat mampu memilih dan memilah mana yang baik dan mana yang tidak baik. Tumpak Landap merupakan tonggak untuk mulat sarire
Mulat sariri itu artinya introspeksi diri untuk memperbaiki karakter agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Bapak Ibu sekalian, juga pada hari tumpak landep tersebut, hendaknya umat melakukan persembahyangan di sanggah atau merajan serta di pura, memohon parenugraha kehadapan ide bertara siwa pasupati agar diberi ketajaman pikiran sehingga dapat menjadi orang yang berguna bagi masyarakat. Dan pada hari tumpak landep tersebut dilakukan pembersihan dan penyucian pusaka warisan leluhur ya. Bapak Ibu sekalian, ada seorang pendeta ya yang pernah mengatakan demikian. Jika menilik pada makna hari raya tumpak landep, sesungguhnya upacara pada motor, mobil, mesin dan peralatan kerja lainnya lebih tepatnya dilaksanakan pada tumpak kuningan, yaitu di mana tumpak kuningan ini tumpak di mana kita mengucap rasa syukur apa yang telah Tuhan berikan ya, fasilitas kehidupan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Masuk bersyukur atas kita mampu membeli kendaraan, mampu membeli rumah, mampu membeli, ucapan syukur atas segala rahmat yang Tuhan berikan, ya, dengan segala kemudahan-kemudahannya tentunya, ya. Umat sedharma yang berbahagia, jadi dapat saya simpulkan di sini yaitu dalam hari raya tumpak landep itu, yaitu satu, pada hari raya tumpak landep, hal-hal yang paling utama yang tidak boleh dilalah, hendaknya kita selalu ingat mengasah pikiran, yaitu landeping idep, budi dan cita, dengan manah budi dan cita yang tajam diharapkan kita dapat memerangi kebatilan, kegelapan dan kesengsaraan serta mampu menekan perilaku buta kala atau energi negatif yang ada dalam diri kita. Umat sedharma yang berbahagia, sebelum kita merayakan tumpak landep 2 minggu ya, sebelum itu kita merayakan hari raya Saraswati. Kemarin ya, hari raya Saraswati yang bulan ini jatuh pada tanggal 4 Maret 2026, di mana hari raya Saraswati itu adalah diperingatinya hari turunnya ilmu pengetahuan. Kemudian setelah turun ilmu pengetahuan, jika kita menilik dari makna hari tumpak landep ini, sangat sinkron, sangat korelasinya sangat bagus ya. Dia mendapatkan korelasi yang sangat bagus, di mana setelah turunnya ilmu pengetahuan, Tuhan menurunkan ilmu pengetahuan kepada kita semua, kehidupan manusia, kemudian dirayakan tumpak landep sebagai mempertajam ilmu yang telah Tuhan berikan. Tentunya mempertajam dalam pikiran, perbuatan, sehingga apa ilmu apapun yang telah kita dapat hari ini, yang telah Tuhan turunkan hari ini, bisa menjadikan kita lebih baik. Baik itu dalam untuk diri sendiri, juga di dalam
beragama, antar umat beragama, berbangsa dan bernegara, yang terkhusus di lingkungan kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, pada hari tumpek landak tersebut, intinya untuk memohon anugerah Tuhan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan manusia. Tentunya kalau kita misalnya senjata-senjata tajam itu kalau kita bisa menggunakan dengan baik, dengan semestinya, tentunya tidak ada hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Misalnya tiba-tiba saja pisau yang kita gunakan untuk memotong sayur kemudian tiba-tiba saja melukai kita. Melukai bukan hanya sekedar melukai, tetapi sudah membahayakan. Itu ya, kita selalu memohonkan di setiap perayaan hari raya suci. Tentunya yang kita mohonkan adalah kebahagiaan, kesejahteraan semua makhluk, kedamaian semua makhluk. Yang ketiga, di malam tumpek landak itu adalah malam yang baik bagi mereka yang mendalami ajaran agama untuk melakukan renungan suci, tapa berata, semadi. Itu jadi di malam tumpek itu, Bapak Ibu sekalian, seyogianya kita ya, di setiap perayaan hari raya itu kita diajak untuk merenung, selalu merenung dan merenung apa yang telah kita perbuat dan apa yang selalu kita mohonkan, supaya kita bisa menjadi lebih baik di hari-hari berikut. Itu ya, setiap hari raya yang dapat kita maknai adalah itu. Ucap syukur atas anugerah, dan semoga dunia damai, hati damai, tentram. Kalau sudah hati damai, tentu akan memberikan dampak damai juga bagi kehidupan secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, secara filosofis, Kliwon dewanya adalah Batara Siwa. Siwa menempati posisi di tengah. Dengan demikian, hari Kliwon menempati poros kosmik baik di dalam maupun pada diri manusia itu sendiri. Disinilah bersana Batara Siwa atau Dewa Siwa yang menjaga keseimbangan seluruh alam. Kemudian yang kelima, pada hari tumpek landak, umat melaksanakan upacara ya, itu seperti keris yang sebagainya, senjata-senjata tajam, kemudian motor, mobil secara fisik ya. Tetapi substansinya atau maknanya adalah tatwanya atau intinya, yaitu hari raya untuk menenangkan pikiran. Landeping idep, menajamkan pikiran. Agar kita senantiasa bisa lebih bijaksana. Tentunya penajaman pikiran ini ya, budi dan pikiran kita lebih tajam, lebih peka, begitu ya, Bapak Ibu Umat Sedharma, lebih peka. Dimana pada tahun-tahun terakhir kita ini kan dalam masa Kali Yuga ya, itu bencana terjadi di mana-mana. Kita perlu asah itu pikiran kita, tajamkan itu hati nurani kita untuk bisa memberi, berbagi. Berbagi kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang kurang mampu.

0: yang sibah yang kita dapatkan menimpa kepada kita, itu syukur yang sangat dalam, yang sangat besar kita panjatkan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih sudah membebaskan kami dari duka. Dan jangan lupa tajamkan hati dan pikiran kita untuk sesama, ya, karena seperti tema dalam hari raya Nyepi yang baru kita lalui itu adalah temanya Wasu Dewa Kutum Baka. Semua seisi jagat ini adalah keluarga. Jadi jangan segan-segan, jangan undur-undur, ya, mengulur-ulur waktu untuk berbuat baik. Karena sakit mati tidak membawa genderang. Mari kita memupuk kesadaran kita untuk selalu berbagi. Bapak Ibu sekalian, demikianlah mimbar pada hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya tutup dengan Parama Santi. Sebelumnya itu, terima kasih kepada Bapak Ibu Umat Sedharma yang sudah meluangkan waktu menyimak siaran RRI pada mimbar hari ini. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.
1: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian Anda ikuti mimbar agama Hindu untuk malam hari ini. Dan kita akan jelang tanah waktu pukul 20 waktu Indonesia Tengah saat RRI Pro 1 Manado bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk penyampaian warta berita. Saya Ike Darsono Memoya segera pamit dari ruangan Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di Manado sore hari ini. Sampai jumpa dan selamat malam.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
2: Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden pada kesempatan ini kami akan mengumumkan stimulus ekonomi di semester kedua.
0: PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi. Pemilihan ketua baru Partai Buruh Inggris akan dimulai pada 9 Juli mendatang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 22 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Perusahaan listrik negara atau PLN memastikan sistem kelistrikan berangsur normal usai pemadaman bergilir di Pulau Jawa. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin mohon maaf kepada masyarakat karena ketidaknyamanan dengan terjadinya pemadaman bergilir tersebut.
3: Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Darmawan Prasojo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik di Pulau Jawa yang terjadi beberapa waktu lalu. Darmawan mengatakan pemadaman akibat dua pembangkit besar mengalami kendala teknis. Darmawan memastikan sistem kelistrikan telah berangsur seiring dengan berfungsinya salah satu pembangkit. Penjelasan disampaikan Darmawan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta siang tadi sebelum menghadap Presiden Prabowo Subianto.
1: Kami ingin menyampaikan kabar baik bahwa pemadaman bergilir yang terjadi minggu lalu di Pulau Jawa, mulai kemarin hari Minggu, kondisi sistem kelistrikan di Pulau Jawa mulai membaik dan pemadaman bergilir berhasil diminimalisir. Pasokan energi primer yang sesuai dengan spesifikasi baik PLN maupun dari pembangkit milik mitra kami atau independent power producer minggu lalu mulai mengalir, dan untuk itu memperkuat ketahanan dari sistem kelistrikan di Pulau Jawa.
3: Pada kesempatan yang berbeda, Menteri SDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemadaman listrik bukan karena stok batu bara yang menipis. Pemadaman diakibatkan karena kerusakan pada mesin.
4: Kalau dikatakan bahwa masalah batu bara langka itu nggak benar, karena penugasan kita sudah mencapai 170 juta ton. Dan memang ada beberapa rebel di beberapa mesin yang disampaikan oleh PLN, dan kita akan selesaikan dalam waktu secepatnya.
3: Darmawan akan melakukan perbaikan tata kelola rantai pasok energi primer dan penguatan pada pembangkit. PLN akan melakukan monitoring selama 24 jam sehingga pemadaman tidak terulang. Presiden Prabowo sendiri telah memanggil Dirut PLN ke Istana Merdeka, namun Dirut PLN tidak memberikan penjelasan terkait dengan hasil pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah untuk stimulus ekonomi pada semester kedua tahun ini. Selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati. Lena.
5: Pemerintah menilai ketidakpastian global masih tinggi akibat konflik geopolitik di Timur Tengah serta perkembangan di Selat Hormuz. Karenanya kondisi perekonomian domestik masih harus terus dijaga guna mengantisipasi risiko global dan menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, pemerintah tetap memberikan insentif pada semester kedua tahun ini yang terbagi dalam tiga kategori, yaitu insentif untuk sektor transportasi, untuk magang dan vokasi, serta insentif bantuan pangan dengan total anggaran sebesar 26,34 triliun rupiah. Hal tersebut disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam keterangan pers di kantor Kemenko Perekonomian malam ini.
6: kementerian, dan ini kami sudah ada perintah kementerian untuk sudah berada ke arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak dimulai dan dikeluarkan oleh pemerintah untuk diselesaikan kemudian ini mulanya sekitar 26-34 triliun rupiah. Kalau sehingga disaster karbia kenapa 4 triliun dan magang dan vokasi sekitar 6-26 triliun dan bantuan pangan besar 18-24 triliun.
5: Insentif baru yang diberikan pada semester kedua tahun ini, kata Indra Hartarto, adalah insentif bagi perajin tahu dan tempe. Insentifnya sebesar Rp2.000 per kilogram untuk bahan baku kedelai jika harganya di atas harga acuan. Kuotanya yang akan diberikan untuk 250.000 ton kedelai dari 2,5 juta ton kebutuhan kedelai.

0: Keuangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Muhammad Isnen Suanda melaporkan selengkapnya.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 John Phil dengan pidana penjara selama 3 tahun serta pidana denda sejumlah 300 juta rupiah.
2: Subsidi Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blue Ray Cargo John Phil dan kawan-kawan. Dalam pembacaan tuntutan, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir mengatakan bahwa terdakwa John Fried dan kawan-kawan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan suap secara bersama-sama. Oleh karenanya, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun dan 2 tahun 6 bulan penjara untuk para terdakwa.
1: Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Antri, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun dan 6 bulan, serta pidana denda masing-masing sejumlah 200 juta rupiah, subsidiar pidana penjara pengganti 80 hari. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
2: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa John Fried meminta majelis hakim yang dipimpin ketua majelis hakim Brely Yuniar Dinwardi Haskori agar membuka rekening terdakwa yang diblokir oleh KPK.
3: Apa yang sudah kami ulas dalam analisa yuridis kami kaitan dengan uang dan sebagainya, dan sejauh ini memang tidak ada kaitan langsung uang yang diberikan maupun uang yang sudah disita oleh tim penyidik KPK dengan rekening pribadi atas nama terdakwa John Phil, majelis hakim.
4: Nah, ini ada permohonan yang pembukaan rekening pribadi terdakwa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya?
2: Dalam kasus ini, para terdakwa mengaku telah memberikan uang sebesar 61 miliar rupiah untuk para pejabat bea cukai dan 30 miliar rupiah untuk pegawai bea cukai, sehingga total suap yang diberikan mencapai lebih dari 91 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI menyoroti pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK guna mendalami efektivitas pengawasan keamanan produk dan perlindungan konsumen. Berikut laporannya bersama dengan Eliana Zahra.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan.
6: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan, air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang berkaitan langsung dengan kesehatan, kualitas hidup, dan perlindungan konsumen. Evita menyebut industri air minum dalam kemasan atau AMDK tidak dapat dipandang hanya sebagai sektor usaha semata, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjamin keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi masyarakat setiap hari. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Kepala Bepom dan Kepala BPKN di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini.
5: Karena itu, kami ingin memastikan bahwa sistem pengawasan yang dilakukan oleh BPOM maupun perlindungan konsumen yang dijalankan oleh BPKN benar-benar mampu menjawab tantangan yang berkembang, baik dari sisi kualitas produk, perkembangan teknologi industri, maupun meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap perlindungan hak-haknya sebagai konsumen.
6: Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM Taruna Ikrar menjelaskan pihaknya melakukan pengawasan pre-market dan post-market terhadap AMDK sebagai pangan olahan. Pengawasan dilakukan terhadap aspek keamanan pangan, mutu pangan, gizi pangan, dan iklan sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Hal ini juga diperkuat oleh peraturan Pemerintah nomor 86 2019, bahkan telah diamandemen peraturan Pemerintah nomor 1 tahun 2006 bahwa pengendalian pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi pangan pada pangan olahan diatur dan dilakukan oleh Kepala Badan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian sesuai dengan kewenangan masing-masing.
6: BPOM mencatat hasil pengawasan tahun 2025 menunjukkan 39% sarana produksi AMDK tidak memenuhi ketentuan. BPOM menilai angka tersebut masih cukup tinggi dan menargetkan pelanggaran dapat ditekan hingga di bawah 10%

0: melalui penguatan pengawasan serta partisipasi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dengar, petugas PPIH Arab Saudi memberikan apresiasi kepada jemaah haji Indonesia serta Kementerian Haji dan Umroh atas kesuksesan penyelenggaraan haji 2026. Laporannya langsung disampaikan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami pastikan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi pada daerah kerja maka pada hari ini telah selesai dalam menjalankan tugas pengabdian kepada negara sebagai pelayan tamu Allah di Tanah Suci. Sementara kloter terakhir jemaah haji Indonesia yakni SUB 116 telah berangkat dari Mekah ke Madinah dan merupakan pendorongan terakhir jemaah haji gelombang kedua. Tugas PPH Arab Saudi yang juga merupakan konten kreator dan artis nasional Adin Abdul Hakim memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026 dan menjadi tonggak sejarah penyelenggaraan haji perdana dari Kementerian Haji dan Umroh. Berikut keterangan dari Adin.
4: Di acara hajatan Kemenhaj pertama dan kami bertugas sebagai panitia, alhamdulillah dia masih ada kekurangan beberapa hal, tapi overall insya Allah baik dan akan segera dimaksimalkan di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih lah juga perdana Kemenhaj PPIH Arab Saudi. Jujur terbahagia memang dari awal kami berangkat sudah mewakafkan diri, tenaga, waktu semuanya untuk para jamaah haji Indonesia dan rasa haru, bangga dan bersyukur bisa menjadi pelayan para tamu Allah di Tanah Suci.
3: Dan dikatakan Adin dirinya bersyukur telah dilibatkan sebagai petugas haji di Divisi Media Center Haji atau MCH 2026 dan memberikan kesan baik dan terbaik untuk jamaah haji Indonesia. Dan itu, hal itu pun diapresiasi oleh Presiden Prabowo atas kesuksesan penyelenggaraan haji tahun 2026. Ia pun berharap dapat kembali ke Tanah Suci dan kerinduan tersebut hanya bisa terobati dengan kembali ke Mekah yang merupakan Tanah Suci. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus berudara untuk Indonesia.
1: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana jemaah haji asal Sumatera Barat diimbau segera melapor dan memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gangguan kesehatan dalam 14 hari setelah kembali dari Arab Saudi. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Febian Safitra dari RRI Padang. Febian.
5: Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki kepada RRI mengungkapkan pemantauan kesehatan jemaah haji pasca kepulangan dilakukan bersama Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas 1 Padang. Seluruh jemaah haji yang telah tiba di tanah air berada dalam pengawasan kesehatan selama 2 pekan, guna mengantisipasi kemungkinan munculnya gejala penyakit. Rizki mengingatkan jemaah haji harus segera memeriksa diri apabila mengalami gangguan kesehatan pasca kepulangan dari nantinya puskesmas melakukan pemeriksaan awal dan apabila diperlukan penanganan lebih lanjut pasien dirujuk ke rumah sakit pemerintah. Proses dimaksud berada dalam pemantauan Dinas Kesehatan. Menurut Rizki, langkah ini penting untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga, mengingat jemaah telah menjalani rangkaian ibadah haji yang panjang dan melelahkan.
6: BKK namanya, Balai Kekarantinaan Kesehatan, itu setelah jemaah haji pulang dari Arab Saudi ini akan terus dipantau kesehatannya 14 hari. Nah, artinya ketika nanti ada jemaah haji kita yang dari kloter 1 sampai kloter 14, pulang Mekah, lalu kemudian dalam 14 hari itu ada gejala penyakit yang mungkin cukup panas tinggi dan seterusnya, dimohon itu segera berobat ke puskesmas, lalu puskesmas nanti akan merujuk ke rumah sakit pemerintah. Nah, kalau mesti ada penanganan yang lebih ekstra, karena mungkin ada virus baru, dia akan diisi atau ditanggulangi oleh pihak terkait.
5: Rifki mengatakan pemulangan 14 kelompok terbang atau kloter di Embarkasi Padang telah usai. Namun masih terdapat 7 haji yang menjalani perawatan intensif di Arab Saudi karena sakit. Rifki menambahkan seluruh haji yang menjalani perawatan berasal dari Sumatera Barat. Jemaah haji yang masih dirawat akan dipulangkan dengan kloter terakhir di Indonesia pada awal Juli mendatang. Apabila masih belum sembuh, maka tetap dirawat di Tanah Suci hingga memenuhi syarat untuk kembali dipulangkan. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra Pro 3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Padang, Sumatera Barat, kita beralih ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, di mana 1.271 jemaah haji dari Banten, Jakarta, dan Jawa Barat kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Ain. Ain.
7: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji hari ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Debarkasi Banten, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 04.55 Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Saudi Airlines SP5298. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 07.20 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP530. Kemudian pukul 16.55 waktu Indonesia Barat petang tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia GIA 7619. Salah satu jemaah haji asal Banten, Aisyah, mengatakan alhamdulillah ya dapat kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan pihak keluarga.
8: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Kita kan tidak ada kegiatan, jadi kita ngambil kegiatan di tempat.
7: Diketahui untuk seluruh fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air mulai dari 1 Juni secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3, terus berdarah untuk Indonesia.

0: Menteri dari Luar Negeri di Inggris Keir Starmer mengumumkan pemilihan ketua baru Partai Buruh akan dimulai pada 9 Juli dan berakhir sebelum Parlemen Inggris kembali bersidang pada September mendatang. Starmer akan tetap menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris hingga proses pemilihan itu selesai, serta memastikan serah terima kekuasaan akan berlangsung dengan tertib. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia 2026 di halaman stasiun TVRI Kalimantan Barat bukan hanya menjadi hiburan masyarakat, tetapi juga menjadi momen bagi pelaku UMKM penjual jersey atau baju bola. Berikut laporannya bersama dengan William Van Heren.
1: Momen nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ajang kumpulnya para pecinta sepak bola, tetapi juga dimanfaatkan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meraih keuntungan. Salah satunya adalah Adit, penjual jersey bola yang membuka lapak di lokasi nobar. Ia sengaja memanfaatkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap perhelatan sepak bola dunia untuk menawarkan berbagai produk jersey kepada pengunjung. Adit juga mengatakan dirinya baru sekitar 1 tahun menjalani usaha penjualan jersey bola.
2: Karena mau menyepas buat Piala Dunia kayak gini, jersey seperti ini banyak dicari sama orang. Momen pas baru 1 tahunan sini. Jualan di sini awalnya tahu dari internet kalau ada nobar di sini, jadi chat komunikasi sama orang di sini kalau bisa jualan. Sekarang ya jualan bisa. Buat warga Pontianak, nobar di TVRI karena rame dan seru, ada door prize-nya juga.
1: Penjualan jersey tak lengkap jika tanpa penonton setia sepak bola. Salah satu penonton dalam nobar bola gembira, Ria, juga turut hanyut dalam keseruan Piala Dunia 2026. Dirinya pun mengajak serta teman-temannya untuk nobar Piala Dunia di tengah aktivitasnya sebagai mahasiswa.
3: Tahun ini seru banget karena tuh banyak hal-hal baru gitu. Tambah lagi kan saya belum lama ini baru-baru ini nonton bola gitu. Sebelumnya kan enggak, nambah pengetahuan, terus nambah relasi karena kan di sini ramai, ketemu orang baru gitu.
1: Kehadiran pengusaha UMKM menjadi warna tersendiri dalam pelaksanaan nobar Piala Dunia 2026. Selain menambah semarak suasana, kegiatan ini juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat di tengah tingginya minat terhadap pertandingan sepak bola. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian. Selamat malam.

0: Waduh, dagangan kok makin sepi ya, Jo? Kalau dulu pembeli ramai, sekarang banyak yang malas keluar rumah. Padahal kan barangnya lengkap, harganya pun sama.
1: Pak Budi, kenapa tidak cukup? Maka kebutuhan belinya lewat gawai.
0: Ah, saya ini kan sudah tua, tidak paham yang gitu-gituan. Itu kan cuma buat anak muda atau orang kota saja. Saya mah cukup begini aja, meskipun hasilnya pas-pasan.
1: Jangan berkecil hati dulu, Pak. Ekonomi digital itu bukan soal umur atau tempat tinggal, tapi soal kesempatan. Teknologi itu alat, bukan beban. Dulu Bapak pakai timbangan manual.
0: Iya.
1: Sekarang sudah pakai timbangan digital, kan? Nah, ini langkah selanjutnya. Dengan berjualan lewat media sosial atau aplikasi, jangkauan Bapak tidak cuma warga sekitar.
0: Masa sih?
1: Iya, tapi bisa sampai ke seberang pulau, bahkan luar negeri.
0: Oh ya?
1: Modalnya cukup semangat dan kemauan belajar, Pak. Bapak tidak perlu mulai dari yang sulit, pelan-pelan saja.
0: Benar juga ya. Selama ini ternyata saya malas berubah. Padahal perubahan itu bisa bikin kita tetap jalan. Mungkin kalau diam saja ya ketinggalan mungkin ya.
1: Tepat sekali, Pak Bud. Dunia sudah berubah. Mari kita ikut berubah juga agar rezeki makin luas dan berkah. Dan saya siap bantu Bapak mulai dari langkah pertama.
0: Baiklah, Jo. Terima kasih banyak ya. Kalau begitu saya mau belajar, karena kalau tidak mau pasti kalah sama zaman. Saya harus berani melangkah ke era digital ini.
1: Nah, gitu dong, Bud.
2: Ekonomi digital adalah jembatan emas. Ia meruntuhkan jarak, menghapus batas wilayah, dan memberi peluang yang sama bagi siapa saja, baik muda atau tua, kota atau desa, untuk maju, mandiri, dan sukses, asalkan berani beradaptasi.
3: Seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangan sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman. Dia tahu cara menghadapinya. Dapat mudah.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Feedback, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1,

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Oke, kembali selamat malam pendengar ya. Demikian ada Leo tadi ya, sudah mempertemukan kita lewat lagunya Ruang Rindu ya. Nanti ada sesi Ruang Rindu juga ya, siap menemani malam Anda. Ya, kembali bersama saya Mike, siap temani untuk Manado malam ini di edisi siar Senin 22 Juni 2026 ya. Semoga semua sehat, bahagia, dan selamat menikmati istirahat ya malam hari ini, untuk bisa kumpulkan kembali tenaga biar pulih, besok kembali bisa lanjut dengan aktivitas lagi ya. Oke, baik, gimana kabar untuk penggemar Piala Dunia? Jangan lewatkan nanti, ini ada dua partai unggulan ya, yang akan main dini hari nanti jam 1 Wita, Argentina versus Austria di fase grup J, main di Stadion Dallas. Kemudian jam 5 pagi Perancis versus Irak ya, main di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Oke, melengkapi hiburan nanti juga untuk malam ini sambil menantikan Piala Dunia ya, mungkin nonton bareng kali ya. Iya, saya spesialkan lagu-lagu menarik ya, untuk dapat menambah suasana malam biar tambah indah. Waduh, cuaca panas tadi siang memang sangat terasa ya. Nah, karena itu malam ini kita punya topik, saya ingin angkat topik ya, terkait dengan bagaimana tips Anda ya untuk menghadapi fenomena La Nina ya. Ya, oke. Itu yang menjadi topik kita untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ya, karena ya, itu pastikan Anda tetap bersama kami ya untuk menghadapi apa namanya fenomena El Nino, kira-kira bagaimana kesiapan Anda ya. Oke, itu saja. Baik, setelah satu lagu lagi ya saya coba hadirkan. Ya, saya pilihkan dari BCL Tentang Kamu ya. Nah, setelah BCL nanti kita akan masuk di Ruang Rindu, ruang yang Anda tunggu-tunggu.

0: Pendengar, orang yang pertama kali melakukan siaran radio adalah Reginald Aubrey Fessenden. Ia adalah seorang ahli fisika, insinyur, dan guru besar ilmu fisika yang berasal dari Kanada. Semasa hidupnya, Fessenden telah membuat 500 penemuan. Salah satunya adalah penggerak turbo listrik untuk kapal tempur. Siaran radio pertama oleh Fessenden dilakukan pada 111 tahun yang lalu, tepatnya pada 24 Desember 1906. Tepat pukul 9 malam, ia melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan saat itu di malam Natal. Siaran yang dilakukan di studio Brand Rock, Massachusetts ini berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Radio pernah dianggap akan hilang dan akan tergantikan oleh teknologi lain yang lebih canggih. Namun ternyata, radio masih bertahan sampai sekarang.
1: Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia, digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film.

0: Musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Pro 1.

0: Oke, akhirnya Ruang Rindu ya, siap saya gelar ke Ruang Dengar Anda sampai di jam 11 nanti. Sambil menikmati malam yang indah, yang cerah. Lagu-lagu sudah saya siapkan ya untuk lagu-lagu nostalgia malam hari ini. Ya, tapi kita punya topik ya, seperti biasa. Sebelum Anda request lagunya, ya saya punya topik ya, dan topik kita, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino? Ya, seperti kita ketahui bahwa fenomena El Nino ini merupakan peristiwa pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan tentu berdampak untuk pola cuaca di berbagai belahan dunia. Iya, dan BMKG mengatakan bahwa fenomena El Nino ini bersamaan dengan musim kemarau sehingga menyebabkan kondisi di Indonesia lebih kering dan panjang. Tadi pagi juga BMKG sudah menyampaikan bahwa untuk wilayah Sulawesi Utara fenomena lebih cepat ya. Iya, dirasakan lebih cepat oleh masyarakat di Sulawesi Utara ya. Seperti tadi siang kan kita sempat rasa kan ya, cuaca tadi siang panasnya, bukan main ya. Nah, itulah salah satu dampak dari fenomena El Nino ya. Dan karena itu kita dihimbau untuk menerapkan pola hidup sehat ya, mencegah gangguan kesehatan El Nino. Karena kalau dari paparan panas yang berlebihan bisa menyebabkan tubuh kehilangan cairan ya, dehidrasi. Iya, karena itu penggunaan masker sangat penting juga untuk membantu mengurangi paparan debu ya. Nah, line telepon, SMS, WhatsApp saya buka dari sekarang di 0821-958-35080. Yang tidak sempat gabung, kirim SMS dan WhatsAppnya ya. Jadi topik kita malam ini ya, apa kiat Anda, tips Anda menghadapi fenomena El Nino ya. Dan apa kabar juga untuk pencinta sepak bola dimanapun berada. Ya, jangan lewatkan nanti sekali lagi di jam 1 dini hari ya, ada dua partai unggulan ini ya. Jam 1 dini hari Argentina versus Austria. Kemudian jam 5 pagi ya, Perancis versus Irak. Oke, dinantikan saja ya. Nah, kita ke line telepon dulu. Pro 1, selamat malam.
1: Selamat malam Bu Mahir.
0: Selamat malam juga Pak Jun Naidi. Oke, Pak Jun, gimana kabarnya ya. Pak Jun?
1: Apa kabar, sehat walafiat, cuaca cerah panas.
0: Cerah panas, nah itu pengaruh fenomena El Nino tuh.
1: Fenomena El Nino.
0: Iya Pak Jun, kalau panas di Ambon gimana? Panasnya memang panas.
1: Ya, terpaksa kalau beta, Pak Junaidi ya, kita hanya sini biar siapkan air jangan putus saja.
0: Ya. Sebab hemat air juga ya.
1: Semua. Ya, kalau sampai air putus ya terpaksa kita orang berjalan cari air lagi.
0: Nah, gitu. Iya betul.
1: Itu persiapan itu aja. Bumai, tapi kalau pekerjaan sama biasa seperti biasa, tidak ada perubahan, tidak ada perubahan lah. Seperti biasa kerja.
0: Oke, baik. Jadi ya, itu
1: kalau
0: ya.
1: Dalam rumah mungkin ada. Kalau ada AC ya AC hari ini pas angin mungkin dari pendingin lah begitu.
0: Betul. Oke, jadi kalau dari Pak Jun itu hemat air ya maksudnya?
1: Ya, air. Yang penting itu air.
0: Penggunaan air maksudnya ya. Tapi kalau untuk penggunaan konsumsi
1: air juga ya mesti kita orang atur jangan terlalu mors.
0: Betul. Tapi kalau untuk konsumsi ya. Air ya mungkin perbanyak konsumsi air karena takutnya dehidrasi ya. Nanti ya kan. Panas membuat kering
1: konsumsi
0: jadi.
1: Air harus minum tuh harus minum, tidak boleh di liter.
0: Ya, ya itulah. Oke, baik. Pak Jun, malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara?
1: Ada lagu manca begitu?
0: Ya, oke. Lagu manca di sini saya punya Nazareth. Where are you now?
1: Ya, Nazareth aja.
0: Oke, Nazareth. Ya, baik. Langsung dikirim buat siapa, Pak Jun? Silakan.
1: Sebelumnya kita mau tanya, Bu Mike, kira-kira sebentar kan jam 12, main jam 1 tuh.
0: Iya.
1: itu Pro 1 Manado ikuti terus atau istirahat dulu setelah jam 12 istirahat?
0: Jam 12 langsung tuh. Jam 12 langsung ya? Langsung gabung dengan Pro 3.
1: Oh begitu.
0: Iya.
1: Oke.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih Bu Mai. Selamat malam dalam rapat siang bersama keluarga. Dan Bu Edi berkati Tuhan selalu ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Kita kirim salam. Ada Ibu Elski Makalisu, selamat malam. Dan diberkati Tuhan selalu. Ada sementara batin di situ jari-jari Bu Mai.
0: Betul. Berusaha dia ini.
1: Ada Ibu siapa yang di Sari Kelapa nih? Hermina ya?
0: Hermina, Bitung.
1: Ibu Hermina yang di Sari Kelapa, Madidir ya, Bitung. Selamat malam dan terima kasih salamnya. Ini harapan siap selalu ya. Ada yang siapa ya?
0: Yang di mana?
1: Ketiga ini ada kita orang punya Ibu siapa? Andra ini yang di Tarerang. Selamat malam Bu Kreni.
0: Oke.
1: Bersama seluruh kita.
0: Baik. Yo sama-sama. Selamat malam, terima kasih ya. Dan kebanyakan ya buat Pak Junaidi yang ada di Ambon. Dari Pak Junaidi, selain menghemat pemakaian penggunaan air ya, perbanyak konsumsi air. Ya memang konsumsi air itu harus dikatakan fenomena El Nino ini berdampak ya menyebabkan kondisi lebih kering ya, panasnya. Hujan membuat curah hujan di Indonesia berkurang, ya. Oke, dan tentu dapat menyebabkan juga resiko kebakaran hutan dan lahan. Ya. Oke, baik, kita kalian telepon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Michael.
0: Aduh, selamat malam, Bang. Kenapa baru kedengaran ini, Bang? Aja, Bang.
2: Anak buah KDM. Kan begini Bang Michael, bawa buku dengan rotan dibawa dalam tabung, bon aku nggak ikutan teleponnya susah nyambung.
0: Tapi kabarnya gimana, sehat ya Bang?
2: Aduh, justru ya lagi batuk pilek, nongkrong bola terus, begadang terus sampai
0: flu dong ya. Ini memang lagi musimnya begadang nih sih.
2: Iya, pokoknya walaupun jagoan saya Prancis kan sekarang ini.
0: Ah, oh, gitu ya.
2: Iya, jagoan ada tiga Bang Michael. Jagoan saya Prancis, tim favorit Iran, tim kebanggaan Belanda. Cuman kemarin saya kecewa tuh, berita 2-2 sama Jepang. Benar, saya kecewa.
0: Kecewa
2: tuh,
0: ya. Ini.
2: Walaupun kedua negara tersebut pernah menjajah Indonesia, tapi kenapa berat ke Belanda? Soalnya Belanda itu kan ada kaitan darah. Banyak pemain-pemain yang gendas Belanda yang keturunan Ambon, darah Indonesia, darah Ambon seperti Rudgoli, Perriskar, kan itu darah Ambon kan. Dia juga mengakui memang gitu kan.
0: Oke.
2: Itu mungkin sedikit ada kaitan darah dengan Belanda itu kan.
0: Begitu ya.
2: Nah, gitu lah.
0: Oke. Baiklah kalau gitu, kalau Kang Ahmad Irwan nih ya. Di Bandung gimana, Kang? Sudah mulai terasa nggak fenomena El Nino nih?
2: Ya, memang sudah mulai terasa. Kalau cuaca dari mulai jam 10 udah sore-sore
0: panasnya,
2: panas,
0: ya?
2: Gerah. Tapi kalau udah mulai maghrib, kerasanya dingin. Itu mulai kerasnya mecah, kan? Kemudian biasanya mulai di lingkungan saya kan tinggal di desa tuh ya. Tinggal sebuah desa. Sekalipun musim kemarau panjang, dapat kekurangan air. Kenapa demikian? Karena tempat-tempat air, penampungan air, atau misalkan tempat-tempat yang bisa menampung air tidak dirawat, tidak dirusakkan seperti itu diantaranya.
0: Oh, gitu ya.
2: Saya kira kan kebanyakan kan di sini yang menggunakan sumur bor ya, itu kan sumur bor, lalu nggak menggunakan pam, tapi menggunakan sumur bor. Satu seperti kemunakan saya kan semua disuruhkan ke 10 rumah tangga, jadi tetap aja air subur walaupun musim kemarau juga itu kan, karena itu salah satu saluran penampungan air itu yang bisa menyerap air, tidak justru dirawat pokoknya. Kerjasama dari mulai kepala desa, RT masyarakat kompak itu kan,
0: kompak
2: terus
0: ya.
2: Ketika hujan turun, belum pernah kebanjiran, perlu ada erosi, karena di tempat betul-betul yang sekiranya bisa nanti erosi, tidak direbus itu dirawat. Itu aja salah satunya, Mbak.
0: Oh, gitu ya. Jadi sumber air di tempatnya Pak Irwan bagus ya, terawat gitu.
2: Bagus
0: ya.
2: Bagus lah, bagus itu kan. Khususnya desa saya itu kan karena saya disebut sebuah desa itu kan. Memang salah satunya dirawat, jangan dirusak kan seperti.
0: Iya, memang sih kalau namanya fenomena El Nino itu kalau di desa itu nggak mungkin nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon-pohon ya. Jadi panas itu diserap ya.
2: Tapi banyak juga mereka dari desa yang lain sampai kekurangan air sampai susah ada sampai nyari-nyari sungai yang berair sampai jauh jarak ada juga tapi di tengah-tengah enggak seperti itu karena
0: saking panasnya mungkin ya kering
2: pada diri kita juga kan gitu.
0: Baiklah, oke. Tapi kalau tipsnya untuk Kang Ahmad Irwan gimana nih Kang menghadapi fenomena El Nino?
2: Di zaman El Nino musim kemarau atau apa itu cepat terbakar ya walaupun sekalipun membuang puntung rokok kalau dalam posisi yang kering pasti bisa nyala jadi kita harus menjaga lah demi menjaga kebakaran bukan tipnya dalam musim kemarau musim El Nino kemudian saluran air yang kalau di tingkat desa kan dirawat lah jangan sampai dirusak
0: iya betul itu ya. Kang
2: terutama menghadapi kebakarannya tidak sedikit kan.
0: Iya, betul.
2: Kebakaran hutan gara-gara membuang puntung rokok juga kan kadang bisa jadi nyala gitu kan. Jadi itu. Harus hati-hatilah membuang puntung rokok di daerah yang daerah yang kering. Gitu,
0: kering, kan, iya. Kan. Karena bisa berpotensi kebakaran hutan dan lahan tuh ya kalau dibuang sembarangan. Iya,
2: pernah terjadi di sini juga. Pernah terjadi juga.
0: Pernah ya. Baiklah, oke. Baik, Kang. Malam ini gimana lagunya nih? Mau saya temani dengan Indonesia?
2: Agak batuk, saya terbatuk pilek karena begadang terus.
0: Waduh, harus apa nih? Kondisi itu berarti ya, Kang ya?
2: Iya.
0: Okay,
2: memang Kang. Penasaran, wah main ini mau tidur nggak? Ah, penasaran main ini, gitu aja.
0: Ya memang kalau flu sekarang lagi jalan nih, di Manado juga banyak yang alami ya. Flu lagi jalan virus flu nih.
2: Ya, virus gara-gara kurang tidur.
0: Nah, itulah baik. Oke, kalau Kang Ahmad Irwan malam ini lagunya Indonesia atau mancanegara nih, Kang?
2: Indonesia sana.
0: Indonesia.
2: Karena saya pecinta produk dalam negeri gitu kan.
0: Oke, baik.
2: Tepatnya juga tetap produk Cibaduyut.
0: Bandung. Oke, baik
2: makanan
0: Kang.
2: Makanan juga tetap tidak lepas dari apa? Dari makanan produk lokal.
0: Itulah. Oke.
2: Kalau di Jawa Barat kan ada cireng.
0: Oh, gitu, cireng.
2: Kan, kalau seblak kan udah nasional sekarang seblak.
0: Seblak, iya.
2: Ya. Oke, Kang. Mungkin lagunya lagu Indonesia.
0: Lagu Indonesia di sini saya punya dengar dulu ya baru dipilih, Kang. Iya. Saya punya Yuni Sara Seruling di Lembah Sunyi, saya punya Kus Plus Kembali atau mau
2: Kus Plus? Kus Plus.
0: Iya. Mau Kus Plus?
2: Kus Plus ya.
0: Kus. Oke, Kembali kita bersama-sama lagi gitu ya lagunya ya.
2: Ya itu kita bersama-sama lagi kan. Yang sudah-sudah jangan dipikir lah, yang sudah mas sudah.
0: Yang sudah ya. Kenang ya.
2: Kembali.
0: Yang sudah lewat aja. Oke, Kang, silakan. Dibagikan salamnya untuk tiga orang
2: biasa ya.
0: Iya, betul.
2: Kirim salam buat Ibu Christine ya. Pertama-tama buat Bu Aurina
0: Ditoli,
2: itu kan. Ya. Satu lagi buat nyongklip ya.
0: Iya,
2: kasih ya. Benar. Mungkin yang lawinnya mah semuanya aja karena jatah cuma tiga yang apa-apa.
0: Iya, gitu.
2: Tiga orang spesial dan pokoknya salamnya buat semuanya aja. Walaupun jauh di mata, dekat di handphone. Saya di Jawa Barat dengan beda pulau, beda provinsi, beda waktu juga. Mungkin bahasa daerah juga beda.
0: Oh iyalah beda.
2: Tetap bisa bersatu ya. Ya iya.
0: Aduh, semoga cepat pulih ya, Kang.
2: Kesinggahan ke Samarinda kan berjalanan tetap ke Jogja. Pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Kita aja, Bang Michael ya.
0: Waduh, mantap.
2: Terima kasih, Bang Michael.
0: Oke, sama-sama. Oke, selamat malam ya buat Kang Ahmad Irwan. Yang jauh ada di Bandung, Jawa Barat ya. Bandung Timur tepatnya. Oke, rupanya Kang Ahmad Irwan domisilinya di apa? Di tempatnya Kang Ahmad Irwan banyak pohon, jadi mungkin panasnya nggak terasa, dan sumber air di sana katanya terawat ya. Kalau di desa lain mungkin karena fenomena El Nino ini menyebabkan beberapa desa juga kesulitan air ya. Nah memang ya fenomena El Nino itu bisa menyebabkan juga sumur ya jadi kering, ya susah air. Karena itu tentu kita diimbau juga untuk tetap memanfaatkan air sehemat mungkin ya. Dan konsumsi air juga ya harus diperbanyak ya, untuk menjaga jangan sampai dehidrasi pastinya. Ya apalagi El Nino ya berpotensi mengancam krisis pangan dan inflasi. Ya terutama beras, ya minyak, kelapa sawit ya. Dan dampak lanjutan mencakup tekanan ekonomi juga ya, kenaikan biaya hidup ya, dan resiko karhutlah ya. Oke, baik, saya hadirkan dulu dua lagunya. Jadi topik kita untuk malam hari ini ya, bagaimana kiat tips Anda menghadapi fenomena El Nino. Itu saja. Yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp Anda.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai quest.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Kalau aku golongan darah A.
4: Aku golongan darah AB.
5: Aku golongan darah O.
6: Iya golongan darah, aku sih golongan darah B. Meskipun ada golongan darah A.
7: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut LH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

0: Mas Sik Legendaris Kus Plus, kembali kita bersama-sama lagi malam hari ini di Ruang Rindu. Kita lanjutkan lagi line telepon, saya buka kembali 0821-9583-5080. Yang tidak sempat gabung, boleh silakan kirim SMS ataupun WhatsAppnya ya. Selain berbagi topik, request lagu-lagu nostalgia juga. Oke, Pro 1 selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam tetangga Usi yang ada di Nabire.
1: Iya. Tetangga Hati.
0: Odang.
1: Keudi mata.
0: Kiapa dan kong
1: sebagi
0: ini.
1: Selamat malam Pak Mike.
0: Selamat malam, malam baik. Gimana kabar?
1: Kabar. Ya.
0: Sehat.
1: Kabar.
0: Jermannya
1: ada sehat-sehat.
0: Jermannya sehat.
1: Jerman Bukdak. Bukdak. No. So, isi satu.
0: Akhirnya
1: terkira dia nyak mau dapat isi. Akhirnya.
0: Iya, memang dia jadi baking sok sadiki kok memang.
1: Iya, no, kita kepori lagi gua ini.
0: Oke, Usi, kalau di Nabire gimana suasana dampak dari fenomena El Nino ini? Lebih panas
1: masih
0: dari biasanya
1: panas.
0: Atau lebih panas dari biasanya atau gimana Usi di sana?
1: Biasa saja. Mar lebih panas dari Manado.
0: Oh iya, begitu ya. betul. Iya. Okay. Tapi kalau tips
1: antisipasi.
0: Kiatnya gimana tips kalau Usi?
1: Biasa pot orang di sini toh. Tempat penampungan air mesti sedia. Dia mesti isi kalau memang menghadapi ini kayaknya menghadapi tarung panjang.
0: Betul.
1: Kalaupun dia tidak panjang, yang penting so ada tersedianya air.
0: Sumber air di sana gimana Usi?
1: Kalau di sini
0: sumber air
1: Pak Mai, kalau di bagian bagian sini sumur cuma agak kabur.
0: Oh kabur. Tapi airnya
1: iya.
0: Tapi airnya bisa dipakai hanya untuk mencuci mungkin ya. Tapi kalau dikonsumsi
1: bis
0: gimana?
1: Tidak dikonsumsi.
0: Tidak
1: kalau
0: layak.
1: Kalau konsumsi untuk iya. Kalau untuk konsumsi kita beli dari kota.
0: Oh, beli ya. Waduh. Ini baru bilang kesulitan air bersih juga ya. Oke.
1: Iya, kalau ada saringan paling bersih tidak seberapa.
0: Iya, betul ya. Oke deh, baik. Oke, Usi, kita langsung ke lagu malam ini. Kalau Usi gimana? Lagunya mau manca atau Indonesia?
1: Indonesia saja, Mike.
0: Indonesia, oke.
1: Okay. Selamat Hari Ayah dulu.
0: Oh iya, terima kasih. Makasih,
1: semoga
0: Ibu.
1: Semoga jadi ayah yang baik bagi keluarga.
0: Amin, amin.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu
1: lagu
0: Usi.
1: Lagu Indonesia.
0: Lagunya selain Yuni Shara Seruling di Lembah Sunyi, Black Brothers Balada Dua Remaja, atau mau Nostalgia SMA Paramita Rusadi?
1: Yang mana? Black Joe.
0: Black Joe, oke. Okay.
1: Black Brothers, iya.
0: Silakan, Blacknya untuk siapa?
1: Pertama-tama tentunya untuk Pak Mike yang lagi tugas. Buat bertugas tetap semangat,
0: iya,
1: sukses
0: pasti
1: selalu, dan pasti diberikan dari Tuhan segala usaha dan cita-cita keluarga.
0: Amin.
1: Mau salam Pak Mike ada ibu, ibu siapa yang lalu?
0: Ibu. Yang di mana?
1: Yang di Paku Ure atau
0: Ibu Elizabeth, Ibu Lisa.
1: Ibu Lisa.
0: Oh iya betul, yang kemarin dia katanya rupa baku kanal kah bagaimana dia bilang. Rupa kauling begitu tuh kan.
1: Dulunya sih. Kalau masih fans dulu paling kenal. Salam sayang, salam hormat untuk ibu. Semua jauh pencinta persatu tidak terkecuali yang ada dalam kota Manado, luar kota Manado juga semuanya. Salam kompak persyaratan tetap semangat, sukses selalu, dan pasti diberkati Tuhan segala Amin. Usaha dan cita-cita keluarga masing-masing. Terakhir, untuk semua ayah, selamat hari ayah. Semoga semuanya jadi ayah yang baik, ayah yang penuh cinta kasih untuk keluarga.
0: Oke.
1: Pak Mike, begitu Jo. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih Usi Jane yang ada di Nabire. Iya, di sana katanya memang panasnya lebih apa ya, lebih terasa lebih panas dari Manado katanya. Cuman itu, air ada, tapi untuk dikonsumsi tidak bisa. Ya, jadi kesulitan air bersih juga di sana ya. Oke, semangat Usi ya, dia yang ada di perantauan sambil terus ya melaksanakan aktivitasnya di daerah rantau. Oke, line telepon saya buka kembali di 0821-9583-5080. Sekali lagi SMS, WhatsApp dikirim dari sekarang ya. Oke, yang tidak sempat gabung boleh kirim SMS ataupun WhatsAppnya. Iya, Pro 1 selamat malam.
2: Halo, selamat malam Bu Mai.
0: Selamat malam. Apa kabar Jerman? Portugal kok tegang.
2: Dua-dua. Kalau perlu semua supaya adil.
0: Ayo. Baik. Gimana kabarnya Ibu Esther?
2: Kabar ada bebek kabar Bu Mai.
0: Oke, baik. Kalau di Girian bagaimana dan DP kondisi cuaca terkait dengan fenomena El Nino ini? Cuaca panas kering, gimana di sana? Sudah mulai terasa juga?
2: Terasa Bu Mai.
0: Tapi untuk sumber air gimana di sana?
2: Kalau terang kan air pam.
0: Ah, apalagi air pam, gimana? Lancar atau gimana?
2: Untuk sekarang masih
0: lancar.
2: Masih biasa
0: aja. Oh, iya. Oke. Tapi kalau untuk kiat malam hari ini ya, sesuai topik kiat menghadapi fenomena El Nino, kalau dari Ibu Esther, ya untuk keluarga seperti apa?
2: Kalau kiat ya, pergunakan air, diperlu saja.
0: Pergunakan air seperlunya boros, gitu. Perlukan air seperlunya. Ya. Oh, gitu ya.
2: Jangan boros.
0: Baik. Oke, kalau begitu kita langsung ke lagu malam hari ini Ibu Esther apa? Indonesia atau Manja? Menja atau Manca?
2: Hah? Manca.
0: Manca. Oke. Manca di sini ada Albert West dan Anita Meyer, Never Ending Love. Ada Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau Bon Jovi, Never Say Goodbye.

0: harus jaga kesehatan. Berarti kan kita besok kena flu lagi gara-gara debu.
1: Lagi bajalang memang ini virus flu memang.
0: Memang luar biasa. Ada bajalang di motor, salah satu kali yang pernah.
1: Iyo Kang, DP panas kong ba angin.
0: Ba angin lagi, ya ampun.
1: Mar biar jo, dah pada panas kong nyak ba angin. Aduh, lebih dah parasa DP fugedes.
0: Mesti seimbang. Oke, lanjut. Salam, ada 3 orang masih dengan Ibu Ros yang ada di Lelong. Ibu Ros, ini salam semangat, kuat Ibu Ros.
1: Iyo, betul,
0: panas-panas
1: berusaha.
0: Panas-panas dingin.
1: Panas-panas begini semua mesti banyak makan santang. Apa, minum santang dong bilang, Kang?
0: Enggak, itu. Yang kedua ada kita mau salam buat kakak adik juga.
1: Iya.
0: Kakak adik yang ada di Tataara 2. Ada terapi Ibu Aurina.
1: Iya.
0: Terus yang terakhir Ibu Aurina di adik juga.
1: Iya, Gursoni.
0: Ada monitor kan tuh dia.
1: Oke, okay, salam
0: monitor,
1: kompak ya.
0: Apa itu nama? Ison.
1: Iya, Ison, Sony.
0: Sony Alexander. Alexander. Oke, okay, dah.
1: Baik.
0: Selamat melanjutkan tugas. Makasih, selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih juga ya buat Ibu Esther Lita yang ada di Kirian. Sudah mewakili juga Bitung ya untuk pendengar-pendengar setia yang ada di sana. Salam kompak aja. Apa kabar Ibu Fatmawati, ada Elis, ada Ibu Melvana, ada Ibu Marcia juga, ada Pak Juanda, ada Pak Sagai. Pak Sagai rupanya ada pada dengar ini, kaki ada sibuk tuh Kang. Pak Andi, aduh Pak Andi lagi happy ini. Iya. Pak Muller apa kabar yang ada di Bitung juga, selamat malam ya Bung Senius. Bung Senius menghilang ini. Ada siapa lagi di Bitung? Bung Dai juga di sana ya. Selamat malam, salam kompak-kompak, salam spesial aja. Oke, jadi itu topik kita untuk malam hari ini ya. Bagaimana kiat Anda menghadapi fenomena El Nino? Sudah ada 2 lagu di sini. Ada Black Brothers ya, balada 2 remaja, dan Bon Jovi dengan Never Say Goodbye. Saya akan kembali untuk Anda.

0: mainan itu mainan abang, kembalikan.
1: Bagaimana kalau
0: adek main bersama yuk?
2: Hei Naisa, cepat makan, lihat badan kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak, biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar dan bisa main lagi deh.
1: Punya kata yang punya tujuan sama, tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping, sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: Never Say Goodbye. Demikian ada Bon Jovi ya, sudah hadir melengkapi malam Anda lagi. Ya, sudah pukul 10 ya. Masih ada sekitar 1 jam lagi kesempatan kita untuk Ruang Rindu. Lain telepon saya buka kembali 0821-9583-5080-1. Selamat malam.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Bitung. Aduh, rupa so jarang-jarang dapat dengar. Ini sibuk sekali berarti ini ya.
1: Sibuk.
0: Aduh, Pak Jerman Dang.
1: Aduh.
0: Aduh, harta memang
1: mati
0: kan.
1: Itu.
0: Oh, begitu ya.
1: Dari dulu itu, Michael.
0: Oh, dari dulu, so dari apa dulu dah? Kita so bilang. Cuma Jerman, begitu Kang.
1: Apa dah?
0: Aduh,
1: tak ingat waktu almarhum. Aduh, ada bini itu bendera, kala-kala tua-tua patut tu semua itu.
0: Oke. Tapi gimana kabar Ibu Fatma? Sehat-sehat?
1: Alhamdulillah. Ada sehat.
0: Sehat-sehat. Oke, mantap. Baiklah kalau begitu. Kalau Ibu Fatma sendiri gimana? Ya. Kiat menghadapi fenomena El Nino ini, panas berkepanjangan ini.
1: Terus terang Michael, kalau pada orang di sini,
0: kalau air gimana
1: air
0: di sana?
1: Buang-buang.
0: Oh, banyak ya. Sumber airnya banyak. Bagus berarti ya.
1: Apalagi kalau dia air naik. Aduh Michael. Kurang mau palo itu sumur.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Berarti dekat sekali pantai dong berarti di situ atau gimana?
1: Dekat pelabuhan tonya
0: Oh, kalau
1: dekat
0: air
1: pantai.
0: Kalau air naik, air sumur juga
1: naik.
0: Oh ya, tapi naik. Tapi tidak berpengaruh artinya ya, tidak berasa garam begitu.
1: Ya, enggak air tawar.
0: Oh, iya.
1: Bersih lagi DP air.
0: Oke, airnya bersih.
1: Tapi
0: ya,
1: kita hanya pakai ini dan pakai minum dan cuma pakai cuci.
0: Oh.
1: Cuci.
0: Cuma untuk pakai nyuci ya. Oke. Baik kalau begitu ya. Ibu Fatma, malam hari ini lagunya pasti mancanegara ya.
1: Iya.
0: Oke. Dengar dulu baru pilih nih.
1: Iya.
0: Iya. Oke, selain Never Ending Love, Albert West dan Anita Meyer, ada Rest Your Love on Me, Olivia Newton dan Andy Gibb, atau Mau Still Got the Blues.
1: Satu lagu andalan, John Michael.
0: Apa itu lagu andalan?
1: Tiga itu.
0: Oh, yang lagu andalan dang ini.
1: Apa dang?
0: Iya,
1: sudah bagian story itu.
0: Oh, mantap. Oke, okay, dan
1: iya.
0: Silakan kirim je 43.
1: Oke. Buat orang bermaker.
0: Yo.
1: Salam baku dapa lagi ya. Salam sehat. Diberkati selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat di malam hari ini.
0: Oke. Okay.
1: Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah.
0: Amin.
1: Masalam Kang, macam sayang Kang, nona cantik, apa kabar? Dapat salam manis ya, salam sayang selalu. Juga macam sayang Kang, ibu cantik, dapat salam manis, salam persahabatan selalu. Aduh, tersuka angin, mau salam-salam teman.
0: Oh, iya, so jarang bergabung kok.
1: Iya, no. Ada Torampe Haryati, Bu Haryati yang ada gunakan. Dapat salam ya, salaman, salam paling sayang. Yang kedua, Ibu Natali yang ada di...

0: malam, Bung Mari.
1: Selamat malam, Mak Kalisung. Apa ya, kabar ini?
0: Mak Kalisung punya kabar. Sejahtera, sehat, bahagia.
1: Oke.
0: Cuaca memang dingin empuk, karena ini kayak angin-angin.
1: Ah, Mbak Angin. Oke. Tapi kalau sumber air di Mak Kalisung bagaimana, Ibu Els?
0: Lancar.
1: Oke. Nah, apalagi kalau di kampung-kampung begitu kan biasanya kalau panas nggak terlalu terasa karena di sana kan banyak pohon ya, jadi diserap panasnya. Nah, kalau
0: banyak pepohonan.
1: Tapi kalau Ibu Els, sesuai topik kita malam ini, kiatnya seperti apa menghadapi fenomena El Nino ini?
0: Kalau Ibu Els menghadapi fenomena panas itu, memang panas satu kali tau. Ya kamu nih, karena ULC di depan rumah kan ada pohon juga dego. Jadi kalau misalnya panas langsung dego, dia mama minuman dingin, lalu santap minuman dingin hilang panas.
1: Begitu asik sekali tuh, duduk di bawah pohon kan.
0: Duh, iya, memang
1: home baking, home baking dego-dego. Memang kok.
0: Ada le dego-dego.
1: Oh, ada dego-dego. Aduh, memang.
0: Boy-boy minum dingin.
1: Memang kuat.
0: Lupa segala-gala aja.
1: No, apa dang. Oke. Ibu Els, lagunya mancanegara juga?
0: Manca, iya.
1: Manca lagi, oke. Masih kolaborasi Anita Meyer, Albert West, Never Ending Love. Kolaborasi Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Atau mau The Beatles, Don't Let Me Down.
0: Ya, bagian itu Don't Let Me Down.
1: Don't Let Me Down, oke.
0: Okay. Kayak di ESO larut-larut begini. Silang mengantum,
1: Mike. Oke.
0: Kolaborasi dua itu lagu ondo, Pak, itu.
1: Baiklah, Ibu Els. Oke, silakan kirim.
0: Nah, mau nyapa pertama tentu buat Bu Aik, yang sedang bertugas, selamat malam. Salam sehat, sukses, sejahtera, damai, selalu bahagia dan bahagia. Diberkati Tuhan bersama istri anak-anak di rumah. Salam sehat selalu.
1: Amin.
0: Lanjut tiga spesial yang ada di Bitung. Di sana ada Ibu Melvana. Ini salam dari Ibu Salaman, salam sehat Ibu Melvana bersama keluarga. Ada juga Ibu Merlin. Hermin. Iya, yang ada di Sari Kelapa. Salam yang sama. Yang ketiga yang ada di Teluk Ampon Manise, Pak Junaidi, ini salam baliknya, salam sehat, diberkati bersama keluarga dan bahagia selalu.
1: Baik,
0: terima kasih, dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih Bu Els. Iya, makasih untuk responnya ya malam hari ini. Salam kompak juga untuk keluarga. Iya, jadi yang tidak sempat gabung di line telepon boleh kirim SMS ataupun WhatsApp-nya ya. Apa kabar buat Ibu Muria Latif yang ada di Kampung Islam Tuminting? Selamat malam Ibu Ija, selamat beristirahat kalau lagi istirahat ya. Semoga ada sehat-sehat bersama keluarga juga. Ada Rose juga di Tuminting, selamat malam Rose. ADL, aduh sunya ada pada dengar ini dari Mbak Asing ini. Pak Li, apa kabar Pak Li? Semoga ada sehat-sehat selalu. Ya Kak Nanang yang ada di Monasa juga, selamat malam Kak ya. Semoga ada baik-baik Kang. Ada Ibu Ratna juga di Singkil juga, selamat malam. Ibu Esti Tuna juga. Apa kabar juga Torompe Bunda Kasanova? Aduh sunya ada pada dengar ini Bun Kang. Semoga ada sehat-sehat juga semua kan bersama keluarga. Pak Sartono, Ibu Feni, anak-anak dan cucu-cucu juga yang ada di Puncak Kombo, selamat malam ya. Kalau lagi istirahat, selamat beristirahat. Gary Moore akan hadir dengan Still Got the Blues ya, disusul The Beatles dengan Don't Let Me Down.

0: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Karena buru-buru. Tadi ada telepon.
2: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
4: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
5: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
6: Pro 1.

0: Oke, baik pendengar, kita masih terus lanjutkan ya. Ruang Rindu malam hari ini masih boleh dapat dua sesi. Ya, jadi SMS WhatsApp silakan kirim dari sekarang. Line telepon kita buka lagi, Pro 1. Selamat malam.
1: Halo. Selamat malam, Bung
0: Michael. Selamat malam, Pak Yos. Apa kabar Air Madidi?
1: Air Madidi cerah-cerah. Malam begini dingin. Kalau siang-siang panas. El Nino.
0: El Nino. Nah, oke. Tapi kalau di tempatnya Pak Yos sendiri bagaimana? Sumber air di sana lancar atau sulitkah?
1: Kalau bicara Air Madidi, sumber air Air Madidi, air tidak akan pernah habis. Karena ada pabrik aquanya, ada beberapa pabrik aqua yang di bawah.
0: Oke.
1: Baik. Airnya mengalir bersih, terus di rumah sendiri ada ada sumur bor di rumah, jadi tidak akan menekan air.
0: Oh iya, betul ya, apalagi ya, tinggalnya kan Air Madidi ya, namanya saja air ya, berarti banyak air dong,
1: namanya saja Air Madidi. Jadi banyak air
0: ya.
1: Tinggal orang yang tak punya air ya datang di Air Madidi, you know.
0: Begitu,
1: asal dia jalan sendiri langsung bawa di Manado sana atau dibawa di Papua sana.
0: Baik,
1: gratis, nak ada beli.
0: Tapi kalau Pak Yos terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya seperti apa Pak Yos?
1: Memang kalau El Nino ini memang saya terasa ya, kalau seakan-akan kalau siang-siang tuh badannya rasa dingin. Itu pengaruh ya, pengaruh badan rasa dingin, belakangnya rasa dingin karena pengaruh panas. Tapi kalau malam dingin, ini saja pakai jaket itu.
0: Moonnya lagi menurun ini Pak Yos ya?
1: Nggak, kita normal, darah bagus, fisik bagus, kesehatan bagus. Cuman karena pengaruh darah mungkin. Itu makanya itu disebut El Nino itu kan biasanya kan panas menuju ya.
0: Panas, kalau ya, orang Manado bilang panas pedis.
1: Panas pedis. Jadi kalau badan sehat, dingin. Dingin kalau badan sehat dapat dingin, kalau
0: dingin.
1: Orang kurang darah dia panas menuju. Kalau jam 11 itu sudah menuju sekali memang.
0: Begitu ya.
1: Seperti itu.
0: Baik. Oke. Baik Pak Yos. Kalau Pak Yos malam ini pingin dihibur dengan lagu apa, Indonesia atau mancanegara?
1: Coba manca, Jo.
0: Manca. Oke, ini banyak yang gemar manca malam ini ya. Iya, selain kolaborasi Albert West dan Anita Meyer dengan A Never Ending Love, ada kolaborasi juga Olivia Newton, Andy Gibb.
1: Enggak jauh-jauh, Rest yang
0: Love
1: pertama
0: on me.
1: Saja.
0: Oke.
1: Okay. Yang pertama
0: Never
1: saja.
0: Never Ending Love, oke. Okay. Silakan. Ya.
1: Saya spesial buat salam-salam. Ya, siapa yang basalam ya balah lah.
0: Iya.
1: Seperti... Natalia yang ada di Oli-Oli, salam sehat-sehat selalu, semoga cuap-cuap lalu. Kemudian Bruhi yang ada di Kembang, semoga sehat-sehat selalu. Kemudian Elis yang ada di Bitung, sehat-sehat selalu.
0: Oke.
1: Okay. Oh, SMS Michael, nggak usah baca.
0: WA, saya nggak baca lagi ya.
1: Oh, hanya
0: ya. Oke. Okay.
1: Terima kasih Bung Michael.
0: Iya.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Terima kasih Pak Yos Rifai. Jadi yes, selamat malam aja. Selamat beristirahat ya, katanya kalau Air Madidi dingin justru. Kalau malam ya. Oke, salam kompak ya untuk keluarga semua yang ada di Air Madidi dan sekitarnya juga. Pak Terimun, apa kabar yang ada di Kolongan Maumbi? Ya, kalau lagi dengar semoga ada sehat-sehat ya. Baik, kita ke penelpon lagi Pro 1. Selamat malam.
2: Selamat malam,
0: Mama. Selamat malam, Bitung. Elis.
2: Iya.
0: Apa kabar, Elis?
2: Kabar sehat.
0: Berarti kurang sehat dong berarti ini ya? Bukan sehat.
2: Iya. Keluarga saya berkurang.
0: Terlalu banyak Mbak Uni bola toko ini, kan?
2: Iya, sama minum apa, Elis?
0: Oh iya, mungkin karena saking panas ya, akhirnya larinya ke ARS. Waduh. Iya. Jadi kalau cuaca panas ya, terkait dengan fenomena El Nino ini, kiatnya dari Elis apa? Minum air es?
2: Kiatnya minum es juga bisa, tapi jangan kebanyakan.
0: Dampaknya itu suara serak.
2: Iya.
0: Selain itu apa lagi?
2: Perbanyak minum.

0: Tuh.
1: Oke, baik. Oke, sip Elis. Ya, malam ini Elis lagunya apa? Mancanegara juga atau mau Indonesia?
0: Indonesia.
1: Indonesia, oke. Masih dengan Yuni Sarah Seruling di Lembah Sunyi, Paramita Rosadi Nostalgia SMA, atau mau Nia Daniati Hidup Apa Adanya?
0: Nia
1: Daniati aja. Oke. Hidup apa adanya, Kang? Bukan hidup ada apanya, toh?
0: Hidup apanya.
1: Oke. Silakan, Elis.
0: Ya, salam pertama, Mas. Salam sehat. Sukses ya bersama keluarga dan selalu diberkati Tuhan.
1: Amin.
0: Juga spesial. Salam pertama buat Mbak Esther Rita yang ada di kejadian itu, apa kabar?
1: Iya.
0: Selamat ya Mbak Esther.
1: Sudah tadi.
0: Oh iya. Salam persahabatan buat Mbak Esther Rita. Salam kompak selalu. Terus kedua, salam buat yang lewat tadi ya. Pak Yos Rifai.
1: Pak Yos, iya.
0: Iya, terima kasih salamnya. Salam persahabatan juga. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
1: Toli-Toli.
0: Salam kompak, salam sehat selalu.
1: Oke.
0: Buat Umay, terima kasih.
1: Iya.
0: Dan selamat malam.
1: Selamat malam, terima kasih. Elis Winenet Bitung.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengannya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan. Pro 1.

0: sudah 44 menit untuk di sesi terakhir. Saya lanjutkan ke lain telepon. Row 1, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bung Mike.
0: Selamat malam juga Bung Iwan.
1: Iya.
0: Iya, apa kabar, Bro?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik.
1: Luar biasa.
0: Oke. Okay. Kalau di tempatnya Bung Iwan sendiri gimana? Air di sana, sumber air gimana?
1: Di sini Bung Mike panas sih.
0: Sumber air.
1: Cuma kan di sini kan kampung ya, di pedesaan, jadi tetap dingin.
0: Kalau tetap adem ya.
1: Padahal DP cuaca itu yang kayak Bung Mike bilang tadi sudah mulai terasa sih.
0: Betul.
1: Cuma di sini kan angin kencang kan. Jadi biar panas keras itu tetap terasa dingin. Terus air. Ya, syukur lancar lah.
0: Oh, lancar. Oh, oke, okay. Baik. Tapi kalau Bung Iwan sendiri kiat menghadapi El Nino ini untuk keluarga apa?
1: Oh, kalau untuk tips ya. Yang pertama ya harus jaga itu air kan. Nah, supaya tidak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan ya. Terus yang kedua harus mengkonsumsi air.
0: Konsumsi air ya, perbanyak konsumsi
1: apalagi
0: air.
1: Apalagi kan panas-panas ya, yang beraktivitas itu.
0: Iya,
1: betul. Jadi air itu harus diutamakan.
0: Betul. Oke, okay. Baik. Oke, okay, Bung Iwan, saya tawarkan lagu apa ini? Indonesia atau Manca?
1: Oh, Manca Negara aja, Bung.
0: Manca, oke. Okay. Masih Olivia Newton dan Andy Gibb, Rest Your Love on Me. Rod Stewart, What a Wonderful World. Atau mau Andy Williams, Memories.
1: Oh, yang kedua aja, Bung Mike.
0: Oh, mantap, yang What a Wonderful World, ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik. Silakan Bung Iwan untuk siapa lagunya.
1: Oke. Untuk mau tanya dulu Bung Mike.
0: Apa tuh?
1: Untuk pertandingan sebentar.
0: Oh, bola.
1: Dua pertandingan itu mau disiarkan ya?
0: Iya, kalau untuk Argentina Austria jam 1 dini hari kami siarkan secara langsung. Kemudian jam 5 paginya Perancis Irak kami siarkan juga. Gitu. Baik.
1: Oke.
0: Okay. Silakan. Okay,
1: terima kasih Bung Mike. Oke, okay, salam pertama buat Bung Mike yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat.
0: Iya. Makasih.
1: Terus salam untuk Ibu Fatmawati tadi yang ada di Bitung ya.
0: Iya.
1: Selamat malam. Ada Benny Jo juga di Bolbot. Terus yang ketiga itu ada Ibu Shen yang di Tomohon.
0: Baik,
1: oke. Okay. Okay, buat sip. Itu aja Bung Mike.
0: Oke, okay. Makasih
1: Bung Iwan. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya, selamat malam ya Bung Iwan yang ada di Pina, Betengan. Oke, okay, dan saya coba terima satu penelpon terakhir ya. Oke, okay. Kita ke penelpon terakhir, tuntaskan kebersamaan kita malam ini. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam, Ibu Ros.
2: Ini hati kok pelang suara, Michael.
0: Oh, gitu.
2: Oke. Okay. Iya, biasa.
0: Kalau gini gimana, Ibu Ros, halo.
2: Ya.
0: Masih pelang, Le? Masih pelang tuh suara?
2: Ada.
0: Oh, iya. Oke, okay, baik. Ibu Ros, berarti karena kita di sesi terakhir ya, kalau buat Ibu Ros sendiri bagaimana? Di Lelem sumber air bagaimana di sana? Lancar kah Ibu Ros?
2: Lancar.
0: Lancar.
2: Lancar, lancar.
0: Nah, kalau
2: biar bapak anak tetap ada air di sumber.
0: Oh, tetap. Iya. Tapi kalau sesuai topik kiat menghadapi fenomena El Nino panas berkepanjangan ini, bagaimana Ibu Ros? Apa yang akan Anda lakukan?
2: Jadi sampai dingin
0: lah. Oh, begitu. Di
2: pohon kan.
0: Di
2: sini kok biar di pohon Michael dingin.
0: Tetap. Berarti El Nino nggak ngaruh ya kalau di Lelem sana ya, karena kondisi cuaca di sana, apa udara di sana kan dingin ya, di pegunungan kan. Oke. Okay. Iya. Baik Ibu Ros, langsung kita ke lagu ya. Untuk malam ini lagunya pasti Indonesia ya.
2: Indonesia
0: aja. Iya, oke. Okay. Baik, ada God Bless Rumah Kita. Ada Emilia Contessa Pergi Untuk Kembali. Atau Deloitte Surat Untukmu.
2: Deloitte,
0: oke. Okay. Lagu ini untuk tiga orang, silakan dikirim.
2: Pertama, Michael, terima kasih. Saya terima Ibu Ros ke telepon.
0: Yuk.
2: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini sampai selesai pulang di rumah. Bertemu dengan keluarga dengan tidak kurang suatu apa.
0: Amin. Makasih Bu Ros.
2: Salam buat ibu yang cantik dan nona, nona cantik. Salam Jepang. Ada Tony di Tataran 2, malam-malam Michael.
0: Iya, oke.
2: Okay. Nah, bersama kakaknya, gak bersama dia. Tadi malam gak bersama. Ada juga Bapak Rahul, Kuala Sakti. Rahul itu di Bolnus.
0: Rahul, iya.
2: Iya, dan salam Tuhari. Salam Bapak Rahul. Ketiga, Pak Yos jadi PR Madidi.
0: Oke. Okay.
2: Buat Michael yang baik hati, terima kasih. Malam
0: yo,
2: baik.
0: Malam baik. Terima kasih, Bu Ros. Dan Ibu Ros menjadi penelpon terakhir ya. Akhiri untuk sesi lain telepon. Lain telepon sudah saya tutup. Tinggal saya bacakan SMS dan WhatsApp malam hari ini. Saya mulai dari SMS dulu ya. Dari selamat malam Prof. 1, selamat malam Bung Mike, ruang rindu, ruang berbagi rindu. Ibu Marsi Watumea Tondano, topik apa nih? Fenomena El Nino, buat saya harus jaga kesehatan, hemat pemakaian air karena fenomena kan panas ya, dijaga agar jangan sampai sumur kering. Ya berarti penggunaannya juga ya jangan boros gitu ya. Salam untuk Ellen Tondano, salam kenal, salam persahabatan, salam sehat selalu. Fiona Perkamil, salam persahabatan. Salam sehat selalu. Ibu El, semakalisung, salam hormat, sehat selalu bersama keluarga. Tuhan berkati.

Singkil. Ada Ibu Ratna, selamat malam Bung Michael. Ya, kalau kita air lancar ya, karena air bor, orang harus jaga kesehatan juga, banyak minum air putih. Deng, banyak minum santang kata. Aduh, eh. Iya. Oke, Bung Michael, judul lagu Kemarau ya. DP penyanyi The Rollies ya. Salam buat Keke Wondel Tataran, Cliff Motoling, Pak Robi alias Mas Bro di Buha. Selamat beristirahat dan memberkati bersama keluarga masing-masing. Buat Bung Michael, terima kasih. God bless you. Oke, makasih ya buat Ibu Ratna dan Ibu Marsi melalui via SMS. Saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk malam hari ini. Yang pertama, oh, dari Bung Ferdi Klim. Iya, oke. Selamat malam Ruang Rindu. Topik ya, menghadapi fenomena El Nino. Pertama, mengikuti perkembangan cuaca ya. Kedua, menghemat menggunakan air. Ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Dan terakhir, jangan lupa menggunakan skincare ya. Request lagu dari A1, Make It Good atau No More. Oke, saya pilih No More aja ya. Kemudian kirim salam buat Ibu Keke Wondel, Ibu Ratna Singkil, dan Ibu Agnes Telling. Buat Bung Michael, makasih. Dari Cliff Motoling. Ya, Bung Mike, ini mau kepo katanya ya. WA yang mana ya, Cliff ya? Oke, saya lupa ya. Yang mana? Saya lupa Bung Cliff ya, nanti saya coba lihat ya, saya tanya dulu nanti. Kemudian saya lanjut lagi, selamat malam Ruang Rindu, kiat menghadapi El Nino ya, penghematan air dan juga menjaga kesehatan, perlu konsumsi air yang secukupnya untuk mencegah dehidrasi. Thanks. Pak Rudolf Minasa Utara, semoga Pro 1 jaya di udara, mengudara di Nusantara bahkan mancanegara. Makasih Pak Rudolf. Saya ke Telling, ada Ibu Agnes. Selamat malam Pro 1, Ibu Agnes Telling. Topik waspada dan periksa selalu barang atau hal yang mengundang kebakaran. Perbanyak minum air putih. Buat Mike, semangat, sehat, sukses, bahagia, diberkati bersama keluarga tercinta. Amin. Tiga spesial Ibu Ros, Ibu Siani Tomon, Anggreni ya. Semoga ada sehat semuanya, bahagia dan senantiasa diberkati bersama keluarga masing-masing. Amin. Thanks and selamat malam. God bless you. Lagu Have You Ever Really Loved a Woman. Have You Ever Really Loved a Woman. Ya, itu lagunya. Saya siapkan ya, Ibu Agnes. Makasih sudah ngirim. Kemudian Tataran 2. Ada Ibu Aurina, selamat malam Bu Michael, sehat selalu bersama keluarga diberkati Tuhan ya. Amin. Topik air di sini 24 jam jalan terus biar musim panas dan sudah diperiksa layak diminum mentah. Oh. Lagu Celine Dion, All by Myself. Ya, Celine Dion, saya siapkan lagunya. Ya, salam buat Ibu Stan Selumowa, turut berduka cita atas meninggal anaknya, ponakanku juga pramugari, sekarang guru pramugari yang baru. Mungkin sebentar sudah di bandara ya, jemput jenazah dari Jakarta ke Manado. Oh ya. Oke, Esther Lita Girian juga makasih salamnya. Pak Irwan Bandung, makasih salamnya tadi. Kembali ke Bung Mike, makasih. Shalom. Iya, kemudian saya lanjutkan lagi ke Toli Toli.
Selamat malam Bang Mike. Ya, ruang rindu sesuai topik, menurut saya tipsnya adalah harus banyak minum air putih biar terhindar dari dehidrasi kalau kita keluar rumah. Jangan lupa bawa payung. Paling tidak kalau kita di jalan harus pakai jaket. Ya, salam tiga spesial Pak Islan Boroko, Bruri Kembang, Kang Ahmad Irwan juga. Ucapan selalu buat Mike. Terima kasih lagu Mancanegara From This Moment. Oke, siap lagunya ya, saya siapkan buat Ibu Natali. Kemudian saya ke Bitung, ada Ibu Melvana di sana. Selamat malam Bung Mike. Topik kalau kita bangun pagi langsung mandi biar masih dingin. Pagi langsung mandi sekaligus sekalian keramas kata. Apa nih, senang kita tiap bangun pagi sebelum sarapan mandi dulu. Biar enak mau beraktivitas di suasana panas, tidak terlalu terasa kepanasan dan harus konsumsi buah-buahan. Kita makan teratur, kong torang di daerah sini ketinggian dan wudu air lancar, memang air pam tapi aman, air jernih biar panas. Salam buat Ibu Elsma kali. Makasih salamnya tadi siang ya, salam kompak ya, bahagia bersama keluarga. Ibu Fatma juga, Pak Sagai juga, ya apa kabar ya. Oke, lagu Dream On. Ya, siap lagunya. Kemudian saya ke Bitung lagi. Selamat malam Pak Mike, salam sehat sukacita selalu serta bahagia diberkati dalam tugas kerja setiap hari. Juga diberkati bersama keluarga tercinta, amin. Bitung panas sekali, jadi tentunya kalau menghadapi situasi kepanasan ya berarti sediakan air banyak. Perbanyak air putih, request lagu Don't Forget to Remember. Iya, dari The Bee Gees. Kirim salam buat Cliff Motoling, James Winorangian, Elsma Kalisung. Selamat malam, salam sehat, salam kompak, selalu diberkati Tuhan bersama keluarga. Buat Pak Mike, terima kasih. God bless you. Ibu Hermina, Bitung Sari Kelapa. Solela, dari tadi ada tindis-tindis, memangnya enggak jodoh ini malam. Makasih Ibu Hermina. Saya ke Boroko, ada Pak Islan. Selamat malam Pak Islan. Halo RRI Pro 1 Manado, selamat malam Bung Mike. Topik malam ini intinya jaga kesehatan dan selalu waspada terhadap fenomena alam yang tidak menentu akibat El Nino. Kirim salam buat Pak Iwan ya, Pak Yos, Emma Didi, salam kenal dan salam persahabatan. Salam buat Ibu Natali Toli-Toli. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan berbahagia bersama keluarga tercinta di rumahnya masing-masing. Spesial buat Bung Mike, terima kasih dan tetap semangat sukses selalu dalam tugas malam. Min, lagu Dipilihkan Saja. Oke, makasih ya buat Pak Islam. Pak Islam menjadi penelpon terakhir kita untuk malam hari ini. Ya, pastinya di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu ya, apalagi dengan fenomena El Nino, jangan sampai kita juga ikut menjadi pribadi yang kering. Kering akan optimisme. Ya, El Nino mengajarkan kita semua bagaimana persiapan jauh lebih penting daripada penyesalan ya. Mulai dari menghemat air ya, menjaga kesehatan tubuh dengan cukup minum, mengurangi aktivitas yang berlebihan di bawah terik matahari, dan pastinya lebih pedulilah terhadap lingkungan sekitar ya. Karena langkah sederhana yang bisa memberikan dampak besar ya, dengan melindungi lingkungan sekitar juga. Oke, akhirnya tuntas sudah kebersamaan kita untuk malam hari ini di Ruang Rindu ya, dan terima kasih untuk responnya. Lagu-lagu yang mau turun malam ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di edisi Senin 22 Juni 2026, dan nanti jelas program dengan Berita Nasional Pro 3 Anda ikuti nanti. Iya, laga Piala Dunia
Ini ada partai Argentina versus Austria di fase grup B. Main di Stadion Dallas pada jam 1 dini hari. Jam 5 pagi besok ya, Prancis versus Irak di fase grup I, main di Stadion Philadelphia. Ya, jadi kami akan siarkan secara langsung. Dan akhirnya terima kasih sekali lagi untuk responnya bersama Pro 1 malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Kita akan jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Take it away, Ginger.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Di rumah soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio

Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam 3 edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya, Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah tahun 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

kamu? Ternyata hanya nyamuk betina yang menggigit manusia loh. Menurut Center for Disease Control and Prevention, hanya nyamuk betina yang menggigit manusia. Untuk menemukan manusia, nyamuk betina bisa melacak bau unik dari badan manusia. Makanan utama dari nyamuk jantan dan betina adalah nektar dan zat manis yang sebagian besar diperoleh dari tanaman. Tetapi, nyamuk betina membutuhkan protein tambahan untuk bertelur yang bisa didapatkan dari manusia. Itulah sebabnya, nyamuk jantan tidak menggigit manusia. Dalam situs Science Daily, disebutkan bahwa para ilmuwan telah mencoba menghapus reseptor dalam upaya membuat manusia tidak terdeteksi nyamuk. Namun, setelah memusnahkan seluruh reseptor penginderaan bau dari genom nyamuk, nyamuk masih bisa menemukan cara untuk menggigit manusia. Penelitian lanjutan menemukan bahwa nyamuk telah mengembangkan sistem penciuman yang memastikan mereka bisa selalu mencium aroma manusia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Baik, pendengar, dengan terdengarnya irama musik ini, maka usai sudah untuk seluruh rangkaian kami di sepanjang hari ini, Senin 22 Juni 2026. Saya Michael Ambers bersama seluruh malam ini menyampaikan terima kasih Anda, dan selanjutnya program 1 RR Manado akan segera bergabung nanti ya bersama Pro 3 untuk kita nantikan laga Piala Dunia. Dan akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

dan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukman Tra. Warta berita malam hari ini kita awali dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Suharyanto, yang menegaskan pemerintah berkomitmen mempercepat pembangunan hunian sementara.

Selamat pagi pendengar yang berada di kawasan Kepulauan Talaut, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Talaut, Anda ikuti melalui gelombang FM 101,2 MHz. Membawakan program siarannya untuk hari ini, Selasa 23 Juni 2026, dari kawasan Jalan Radio Kota Melangwane, Kepulauan Talaut, Teritorial NKRI. Terimalah salam kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini seperti biasa di hari Senin sampai Kamis, kemudian Sabtu dan Minggu, kita ada di acara Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, hari Selasa, tanggal 23 Juni 2026. Dan sambil menunggu narasumber pewarta firman di pagi hari ini, Iren menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Saat ini kita sudah bersama dengan Ibu Pendeta N. Labero, M. Teol. Dan kepada Ibu dipersilakan untuk mengisi acara Mutiara Pagi hari ini.
1: Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pendengar setia program Mutiara Pagi yang dikasihi, diberkati Tuhan. Baiklah sejenak kita pagi ini untuk belajar lagi dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu sebelum kita membaca, sebelum kita mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas kasih dan setiamu yang terus menjadi bagian hidup kami. Sepanjang malam sudah boleh kami lewati dengan cinta kasihmu, dan di pagi ini kami boleh dilayakkan untuk menerima berkat anugerah hari yang baru untuk kami tapaki di sepanjang hari-hari hidup kami. Mengawali pelaksanaan tugas tanggung jawab kami ya Tuhan, sebagai umat yang merindukan tuntunan kasih setiamu, kami hendak belajar lagi dari sabda kebenaranmu. Anugerahkanlah hikmatmu bagi kami ya Tuhan, sehingga hikmatmu ini yang memampukan kami untuk bisa mengerti dan memahami apa sesungguhnya arti kebenaran firman-Mu dalam hidup beriman kami. Teristimewa ketika kami melangkah untuk melakukan segala tugas tanggung jawab kami. Dan biarlah tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu ini juga memampukan kami, bukan hanya sekedar berkata-kata, tetapi kami dimampukan untuk bersikap bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa ini kepada-Mu. Amin. Mendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, Kitab Kudus Perjanjian Baru, saya ambil dari Roma pasal 13, ayatnya yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-10. Roma pasal 13 ayat 9 hingga ayat 10, firman Tuhan saya bacakan untuk kita sekalian di bawah perikop bacaan, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah firman Tuhan, dan yang tentu disebut berbahagia adalah kita sekalian yang telah membaca, mendengar, teristimewa, mau melakukan kebenaran firman Tuhan ini di tengah kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Amin. Pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, tema perenungan kita di saat ini saya ambil sesuai dengan perikop bacaan kita di saat ini, yaitu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Saudara-saudara, perikop ini adalah merupakan peralihan Roma 13 ayatnya yang pertama hingga yang ketujuh dari tema takluk kepada pemerintah kepada tema kasih. Roma 13 ayat 1 sampai 7 Paulus mengaitkan nasihat yang telah diberikannya dalam Roma 12 ayat 9 hingga 21 dengan sikap orang Kristen terhadap para penguasa. Taat kepada pemerintah dan membayar pajak merupakan kewajiban yang tak dapat diselesaikan. Sedangkan kasih adalah kewajiban yang tak ada habis-habisnya. Disinilah kita kembali menerima nasihat yang bersifat agak umum. Perkataan berutang dalam ayat 8 mengutip apa yang harus kamu bayar dalam ayat 7. Dengan demikian ayat 13 sampai 7 dikaitkan dengan nasihat pokok dalam Roma 12 ayat 9, yaitu mengenai kasih sebagai dasar kelakuan orang Kristen. Saudara-saudara, menurut terjemahan lain, bagian pertama ayat ini berarti kamu tidak boleh mengabaikan kewajibanmu terhadap seorang pun juga. Sebaliknya kamu wajib saling mengasihi. Karena itu, makna dari nasihat Rasul Paulus ini adalah supaya kamu harus melunasi segala kewajiban terhadap semua orang. Hanya ada satu kewajiban yang tak mungkin kamu lunasi sampai habis, yaitu kewajiban saling mengasihi atau mengasihi sesamamu. Sebab kasih itu setiap hari merupakan tugas baru yang kita tidak pernah selesaikan sampai tuntas. Maka di sini Paulus berkata, hendaklah kamu saling mengasihi terus-menerus. Kita yang telah ditebus oleh Yesus Kristus berhutang besar kepadanya. Dengan mengasihi, kita mulai melunasi hutang tersebut yang sebenarnya bersifat kekal, yaitu suatu kewajiban yang tetap dibayar terus-menerus. Saudara-saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, sekali lagi kita melihat bahwa etika Kristen menuntut lebih daripada yang lazim. Dalam sastra Helenistik kita menemukan ungkapan yang serupa dengan kata-kata pertama di ayat 8. Misalnya tulisan pada nisan seorang atau kubur seorang wanita Romawi, ia tak meninggalkan utang apapun kepada seorang pun juga. Tetapi nasihat Rasul ini menuntut lebih dari itu, yaitu kasih yang memang tidak pernah cukup diberikan. Kita dapat bertanya, apakah saling mengasihi berarti dalam lingkungan di mana kita berada, dalam lingkup di mana kita bersekutu dengan orang-orang seiman, atau lingkup di mana kita tinggal dan diam, apakah mereka Kristen atau tidak? Mengingat kata-kata siapapun juga dalam nasihat pasal 12 dari Roma ayat 14 dan 17-19, kita harus menerima bahwa memang yang terakhir itu yang dituntut dari kita, perumpamaan orang Samaria yang murah hati. Dan bagian kedua ayat 8 menunjukkan alasan nasihat agar kita saling mengasihi terus menerus, yaitu barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Memenuhi dalam tanda kutip berarti melaksanakan dengan sempurna. Satu-satunya hal yang membuat kita berhutang terus-menerus adalah kasih. Hal ini, Bapak Ibu Saudara pendengar yang dikasihi diberkati Tuhan, berarti memenuhi Taurat tidak peduli aturan Taurat yang mana dari 613 dalil atau peraturan yang dibebankan kepada kita. Kita menemukannya juga dalam Roma pasal 8 ayat 4. Di situ juga kita melihat bahwa yang memungkinkan orang percaya memenuhi hukum Taurat ialah pelaksanaan kasih dalam roh yang diam di dalam mereka. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, lewat kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk terus berbuat kasih. Karena kasih yang dituntut dari kehidupan kita orang percaya adalah kasih untuk terus-menerus, tidak hanya sesaat saja. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama, firman Tuhan dalam bacaan kita di saat ini menghubungkan perkataan mengenai kasih dalam ayat 8 hingga ayat 9 dengan nasihat-nasihat yang telah diberikan dalam bagian sebelumnya. Orang Kristen akan terhindar dari perbuatan jahat bila mereka memelihara kasih. Ini yang patut digarisbawahi. Sekali lagi, orang Kristen atau orang yang beriman kepada Allah, orang yang percaya kepada Yesus Sang Juru Selamat, akan terhindar dari perbuatan jahat bila mereka memelihara kasih. Sebab kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dengan demikian, perintah-perintah tersebut di atas harus dipenuhi. Maka menyusulah kesimpulan, kasih adalah jalan memenuhi hukum Taurat. Dalam surat-surat Paulus biasanya merupakan sebuah kegenapan, sehingga kita harus wajib untuk menyatakan dan melakukan kasih, karena kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Tujuan hukum Taurat adalah kebenaran, tetapi hukum Taurat tidak dapat mencapai tujuan itu. Sama seperti Kristus adalah tujuan hukum Taurat, demikian juga kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dalam ayat-ayat ini, nasihat-nasihat yang diberikan sepanjang pasal 12 hingga pasal 13 memuncak. Dalam pasal 12, aturan hidup seorang Kristen dikaitkan dengan kasih. Di sini kasih langsung dihubungkan dengan hukum Taurat yang terdahulu, yaitu melalui pernyataan bahwa kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Perkataan ini dan isi ayat 8 hingga 10 pada umumnya mempunyai dua segi. Pertama, kasih itu adalah hukum. yang berarti atau yang artinya keharusan dan kewajiban. Orang percaya tidak bebas berbuat seenaknya, berbuat egois atau berbuat sesuka hati terhadap sesamanya. Karena itu kita dituntut untuk menyatakan kasih lewat sikap, tindakan, dan perilaku kita sehari-hari. Karena kasih itu adalah hukum yang harus dan wajib untuk dilakukan oleh orang percaya. Sedangkan yang kedua, hukum itu adalah kasih. Hukum kasih itu dilaksanakan bukan karena takut akan sanksi, bukan juga karena untuk mengharapkan pahala. Pelaksanaannya tidak menciptakan sikap yang hanya mementingkan kelompok tertentu yang berhak menerima kasih Allah, sebagaimana Taurat hanya bagi Israel. Tetapi sikap kasih itu adalah kepada semua orang, tidak terbatas pada kelompok-kelompok tertentu. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih dengan jelas menunjukkan komitmen positif dan ketaatan aktif dari orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus adalah akhir dari periode hukum Taurat, dan motifnya untuk mengasihi kita adalah kasih yang sejati. Kasih semacam inilah yang sekarang menjadi hukum dan norma bagi tingkah laku Kristen. Dan ini tentunya mengganti hukum Taurat. Karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam menjalani kehidupan ini kita terus diingatkan untuk dan wajib melakukan tindakan dan perbuatan kasih. Jangan kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki sebagaimana 10 hukum Allah. Perintah untuk dilarang melakukan kejahatan. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Karena pada prakteknya hal-hal ini atau hukum ini tetap dilaksanakan, dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengatakan atau sudah beriman kepada Tuhan. Karena itu firman pagi ini mengingatkan kembali, jangan melakukan itu. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain dan sebagainya. Tetapi kalahkanlah keinginan-keinginan ini dengan kasih. Karena kasih tidak berbuat jahat, baik terhadap sesama juga sesuai dengan kehendak Allah. Karena kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat yang wajib dan harus dilakukan oleh orang-orang yang percaya dalam hidup ini. Alangkah indah hidup ini jika manusia yang mendiami bumi ini boleh melakukan kehendak Tuhan untuk menyatakan kasih dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata. Alangkah bahagianya hidup kita manusia beserta alam dan segala isinya jika kita hidup di dalam kasih. Karena kasih lewat kebenaran firman Tuhan di pagi ini menyatakan tidak pernah berbuat kejahatan terhadap sesamanya. Kasih senantiasa merangkul seluruh keberadaan hidup orang yang percaya. Sehingga menjadi pertanyaan bagi kita dalam situasi kondisi yang kita jalani di saat ini, kehidupan yang kita alami saat ini, apakah kasih itu sudah terwujud dalam keseharian yang kita jalani? Kalau kita melihat pada prakteknya, kasih itu sesungguhnya belum semuanya dilakukan. Kasih itu sesungguhnya masih jauh dari kehidupan orang-orang percaya. Karena masih ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang menyakiti hati Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam bacaan kita di saat ini. Ada perzinahan, ada pembunuhan, ada pencurian, ada yang mengingini milik orang lain. Itu yang masih terjadi di sekitar kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena itu melalui kebenaran firman Tuhan di pagi ini, saudara-saudaraku pendengar yang dikasihi, diberkati Tuhan, marilah kita senantiasa hidup menurut kehendak Tuhan, melakukan apa yang baik dalam tindakan nyata kita sebagai wujud cinta kasih Tuhan bagi kita lewat pengorbanannya. Maka marilah kita sebagai orang percaya terus menyatakan kasih, bukan hanya sekedar slogan atau kata-kata, tetapi lewat tindakan nyata kita sehari-hari. Kiranya kebenaran firman Tuhan di pagi ini akan terus mengingatkan kita sekalian untuk tidak bosan-bosan berbuat kasih dalam hidup ini baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap sesama, sehingga kita layak untuk menyatakan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Terpujilah namanya. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami panjatkan puji syukur kami kehadirat-Mu ya Tuhan, karena Engkau Tuhan yang sungguh baik dan teramat baik bagi hidup kami. Kebaikan-Mu boleh menghantar kami untuk ada dalam sukacita mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Di pagi ini Tuhan, ketika kami dalam kesibukan aktivitas, dalam mempersiapkan diri untuk pelaksanaan tugas di sepanjang hari ini, kami boleh diberi kesempatan yang terindah untuk ada dalam kebenaran firman-Mu. Karena itu kami patut bersyukur ketika kesempatan ini boleh menjadi bagian hidup kami. Diberkati kami sekalian ya Tuhan, pendengar setia program Mutiara Pagi di RRI Pro 1 Talaut ini. Dalam tugas tanggung jawab mereka Tuhan terus menjaga melindungi. Mulai dari orang tua yang sudah lanjut usia, dalam ketaatan kesetiaan mereka untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah masa hidup yang mereka jalani di masa lanjut usianya, Tuhan akan terus memampukan mereka untuk bersikap, bertindak, dan berperilaku sesuai dengan kasih dan kehendak Tuhan. Mereka terus menyatakan kasih mereka lewat perbuatan, tindakan, maupun tutur kata mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang tentunya menjadi contoh keteladanan bagi generasi-generasi selanjutnya tentang perbuatan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan ini. Jauhkan kehidupan orang tua kami dari hal-hal yang tidak dikehendaki, tetapi biarlah masa lanjut usia yang mereka nikmati dalam rangkulan kasih setia Tuhan. Mereka menjadi contoh dan keteladanan banyak hal teristimewa iman kepada Tuhan buat generasi-generasi selanjutnya. Karena itu kehidupan orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kami taruhkan ke dalam kuasa kasih sayang Tuhan sehingga berkat kesehatan, kekuatan, panjang umur menjadi bagian hidup para orang tua kami, oma-opa di masa lanjut usia mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit, jauhkan dari segala kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, tetapi biarlah kiranya dengan cinta kasih Tuhan, mereka terus boleh menikmati kehidupan di masa lanjut usia mereka dengan penuh sukacita dan kebahagiaan. Sambil kami berdoa juga, buat kehidupan sekalian kami pendengar setia di tengah rumah tangga dan keluarga, baik dalam hidup bersama sebagai suami istri, hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak, hidup bersama sebagai saudara bersaudara kakak beradik, maupun hidup bersama di mana kami tinggal dan diam di lingkungan kami berada. Karena ketika kami boleh membangun hidup bersama sebagai saudara bersaudara, ketika kami boleh membangun hidup bersama dengan cinta kasih-Mu, maka kami mengimani keharmonisan, kerukunan, ketentraman, dan kedamaian menjadi bagian kehidupan kami sekalian. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan yang tercela yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan persinahan. Jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan keji yang seringkali menyakiti hati sesama kami dengan mengambil dan mengingini milik orang lain. Jauhkan itu semua dari hadapan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Ketikapun kehidupan kami terhimpit dengan berbagai persoalan hidup, jauhkanlah kami ya Tuhan untuk melakukan perbuatan-perbuatan keji yang tidak berkenan kepada-Mu. Tetapi biarlah kasih-Mu yang memampukan kami, walaupun dalam keadaan terhimpit sekalipun, kami terus menyatakan kasih di tengah-tengah kehidupan kami lewat perbuatan, lewat tindakan maupun tutur kata kami. Karena itu ya Tuhan, kasihanilah kami pendengar setia program Mutiara Pagi di mana saja mereka boleh menjangkau suara kami. Tuhan akan menjamah kehidupan kami sekalian. Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami dalam bersikap, bertindak, dan bertutur kata, juga dalam perbuatan keseharian kami, sehingga dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab kami pun dengan cinta kasih-Mu kami tetap diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan setiap rencana program dan kerja masing-masing kami. Karena itu kami pun berdoa ya Tuhan, biarlah melalui karunia talenta yang Tuhan sudah percayakan kepada masing-masing kami, Engkau memampukan kami ya Tuhan untuk boleh melakukan setiap pekerjaan tugas tanggung jawab kami sebagaimana mestinya, sehingga kami boleh melakukannya, boleh mengerjakannya seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan, tanpa mengabaikan tanggung jawab yang sudah dipercayakan kepada masing-masing kami. Karena itu juga merupakan wujud dari tindakan kasih untuk boleh terus menikmati berkat Tuhan dalam perjuangan hidup kami. Walaupun dalam kesempatan hidup di saat ini, kami seringkali diperhadapkan dengan berbagai hal yang terkadang membuat kami melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi bercermin dari kebenaran firman-Mu di pagi ini, kami terus memohon berkat penyertaan Tuhan sehingga kasih-Mu terus nyata dalam hidup kami. Dijauhkan dari hal-hal yang tidak dikehendaki bersama ya Tuhan. Kejauhkan dari kecelakaan, mara bahaya, maut sekalipun. Tetapi biarlah kiranya berkat keselamatan, kemujuran daripada Tuhan menyertai kehidupan kami sekalian. Hidup bersama sebagai suami istri diberkati untuk selama-lamanya. Hidup bersama sebagai orang tua dan anak-anak tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga keharmonisan, kesuksesan terus menjadi warna hidup kami. Sambil berdoa untuk kehidupan anak-anak kami ya Tuhan, dalam masa tumbuh kembang mereka, mulai dalam masa kanak-kanak, masa remaja, masa muda mereka, sehingga mereka tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, mereka bertumbuh dalam pengenalan kasih Allah, menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Dan masa depan mereka sungguh ada, karena kami percaya ketika mereka hidup di dalam kasih, maka tuntunan dan penyertaan Tuhan terus menjadi warna hidup mereka. Baik anak-anak kami dalam mempersiapkan diri untuk memasuki suasana sekolah yang baru, ketika tahun ajaran baru sudah tiba, baik mereka yang dalam perguruan tinggi, Tuhan tetap memberkati, memberikan roh kepandaian, hikmat, akal budi, dan kebijaksanaan. Agar apa yang menjadi cita-cita harapan mereka, Tuhan tetapkan untuk menjadi bagian hidup mereka. Baik mereka yang saat ini juga, atau anak-anak kami dalam perjuangan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dalam hidup mereka, Tuhan akan mengasihi mereka, memampukan mereka untuk terus berjuang, tidak berhenti hanya pada satu titik saja ketika mereka mengalami hal yang tidak dikehendaki, tetapi Roh Tuhan menuntun mereka untuk terus berjuang sampai mereka boleh mendapatkan apa yang mereka rindukan dan harapkan. Karena itu ya Tuhan, seluruh keberadaan hidup anak-anak kami, kami taruhkan ke dalam kuasa dan kasih sayang. Sambil berdoa ya Tuhan, ketika dalam menjalani hidup ini kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan persoalan kehidupan kami, kasihanilah kami, rangkulah kami dalam kasih-Mu, sehingga kami tidak terlena dengan persoalan hidup yang terjadi, tetapi kami dibangkitkan dengan semangat yang penuh kasih untuk terus berjuang, sehingga perjuangan kami tidak hanya terbatas dengan persoalan yang ada, tetapi kami boleh menatap masa depan yang gemilang. Bagi mereka yang sakit, kami berdoa, biarlah dengan kuasa-Mu, mujizat-Mu ada berkat kesembuhan. Bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, Tuhan pun akan berikan kekuatan, kemampuan, sehingga mereka boleh melewati masa duka cita diganti dengan sukacita iman. Mereka yang saat ini terhimpit dengan berbagai persoalan hidup, kami taruhkan persoalan hidup mereka ke dalam kuasa dan kasih sayang Tuhan. Diberkati seluruh pendengar setia program Mutiara Pagi yang terus taat dan setia mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Sambil kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya oleh tuntunan kasih setia-Mu Engkau terus memberkati pemerintah bangsa dan negara ini, sehingga mereka boleh melaksanakan tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya, yang harus mereka lakukan untuk mendatangkan sukacita berkat bagi bangsa dan negara. Sambil berdoa, kami yang boleh menikmati kehidupan bersama di NKRI ini pun tetap ada dalam rangkulan kasih setia Tuhan, sehingga kami tetap hidup saling mengasihi satu kepada yang lain tanpa harus berbuat hal yang tidak dikehendaki bersama. Begitu juga dengan kehidupan kami yang ada di bumi Parodisa ini, Tuhan akan memberkati kehidupan bersama di bumi Parodisa dari Tinonda sampai Napom Baru, mulai dari pemerintah daerah sampai kami masyarakat yang tinggal diam di dalamnya. Tuhan merangkul keberadaan hidup kami sekalian sehingga kami hidup dalam kebersamaan yang diwarnai dengan kasih. Karena itu biarlah hikmat daripada Tuhan akan menjadi bagian dari pemimpin-pemimpin kami, sehingga dengan hikmat-Mu boleh mereka boleh memimpin kami kepada kehendak Tuhan, menjadi pemimpin yang taat dan takut akan Tuhan, dan terus melaksanakan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka sebagaimana mestinya. Ajarlah kami untuk saling menghargai, saling menghormati, saling mengasihi satu kepada yang lain, agar kehidupan rukun dan damai menjadi kerinduan bersama, menjadi bagian warna hidup kami yang mendiami bumi Porodise dari Tinonda sampai Napombaru. Dijauhkan dari perbuatan yang tidak dikehendaki Tuhan, tetapi biarlah kiranya kasih-Mu akan merangkul keberan hidup kami, sehingga kami boleh saling topang-menopang, saling mengingatkan, saling mendoakan satu kepada yang lain. Berdoa pula ya Tuhan, buat bumi Porodise yang kami pijak dan diami ini, biarlah kiranya tetap ada berkat naungan kasih setia Tuhan, sehingga berkat-berkat Tuhan terus melimpah di tengah-tengah hidup kami yang mendiami bumi Porodise yang kami cintai ini. Terima kasih Tuhan, kami pun tak lupa mendoakan hamba-hambamu yang ada di lembaga penyiaran Pro 1 RRI Talaut ini. Biarlah Tuhan akan memberkati pelaksanaan tugas tanggung jawab masing-masing mereka, mulai dari pimpinan seluruh pegawai, karyawan, tenaga honorer, cleaning service, security dalam tupoksi masing-masing mereka ya Tuhan. Baik yang sudah beraktivitas di studio saat ini, maupun mereka yang mungkin sudah mempersiapkan diri untuk berada di tempat ini, bahkan mereka yang sudah ada di lapangan berburu berita. Kami percaya Tuhan tetap menjaga, melindungi mereka, sehingga dalam pelaksanaan tugas pekerjaan yang mereka lakukan, mereka terus memberi yang terbaik dari apa yang mereka miliki. Sarana-prasarana yang ada di tempat ini pun diberkati, sehingga boleh berfungsi bagaimana mestinya dalam pelaksanaan tugas tanggung jawab yang ada di lembaga penyiaran ini. Bahkan program-program yang ada di RRI Terlaut ini tetap diberkati, sehingga itu menjadi seluruhan berkat bagi banyak orang. Ini yang menjadi doa, kerinduan, dan harapan kami ya Tuhan. Biarlah kiranya cinta kasih-Mu memampukan kami untuk boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan rencana kehidupan kami di sepanjang hari ini, kami taruhkan ke dalam tangan kuasa kasih sayang Tuhan. Ini doa kami, ini permohonan dan syukur kami. Ampuni salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah sumber kasih, kami berdoa bersyukur kepada-Mu. Amin.

Iya, itu tadi pendengar firman Tuhan bersama Ibu Pendeta Ann Labero MTeol, dan kiranya kita semua diberkati, baik kita sebagai pendengar firman Tuhan maupun sebagai pewarta firman di pagi hari ini. Dan sambil menunggu warta berita daerah bersama Pro 1 Manado, kita menghadirkan lagu-lagu rohani di ruang dengar Anda sekalian di pagi hari ini.

0: Tapi pasca COVID kan berubah banyak tuh, banyak yang berbelanja secara online, pedagang juga secara online. Kemudian semakin banyak meningkatnya masyarakat yang basis aktivitas ekonominya lah digital, berbasis pada internet dan sebagainya. Kemudian banyak juga pembayaran yang beralih dari pembayaran tunai menjadi pembayaran berbasis digital, misalnya pakai QRIS dan sebagainya. Itu sekarang berubah, dan itu tahun 2016 belum banyak.
1: Dengan mengetahui dan memiliki gambaran jelas perekonomian masyarakat, dunia usaha dan daerah, pemerintah akan cepat menjalankan program perbaikan atau peningkatan ekonomi masyarakat. Audi Kandores melaporkan.
2: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. DP3A Sulawesi Utara bersama Komnas Perlindungan Anak Sulut menggelar forum group discussion.
3: Tingginya angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara menjadi perhatian berbagai pihak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara menggelar forum group discussion untuk mengevaluasi implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sekaligus merumuskan langkah pencegahan yang lebih efektif. Ketua Komnas Perlindungan Anak Sulawesi Utara Yulta Kaliuang menegaskan bahwa pencegahan pernikahan dini sangat bergantung pada peran keluarga dan dunia pendidikan dalam membentuk pemahaman serta kesiapan anak menghadapi masa depan.
4: Memang sangat nampak bahwa tadi ada kenaikan angka dari pernikahan anak usia dininya atau pernikahan di usia anak itu meningkat. Tentu kita bisa melihat itu karena apa. Nah, ada banyak hal yang mengakibatkan itu. Yang pertama tadi teridentifikasi bahwa kurangnya edukasi, minimnya edukasi yang diterima oleh orang tua, tetapi juga anak-anak itu dipengaruhi oleh apa kemajuan teknologi yang hari ini mereka bisa mengakses semua informasi ya tanpa batas. Jadi kadang-kadang terpicu oleh itu. Nah, tapi hal yang paling sebenarnya menentukan di sini adalah bagaimana pendidikan orang tua terhadap anak.
3: Berdasarkan data, perkawinan usia anak di Sulawesi Utara masih berada pada angka yang memprihatinkan, sehingga diperlukan penguatan edukasi dan keterlibatan lintas sektor dalam upaya penanganannya. Fokus group discussion ini menjadi langkah penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menekan angka perkawinan usia anak di Sulawesi Utara. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
2: Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menegaskan program karya bakti skala besar di Talaut mendapat dukungan penuh dari Presiden RI dan pimpinan TNI.
5: Dalam waktu dekat ini, Kodam 13 Merdeka akan melaksanakan kegiatan karya bakti skala besar di Kabupaten Kepulauan Talaut. Program yang direncanakan berlangsung selama 2 bulan ini menjadi bagian dari upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan Indonesia. Pangdam 13 Merdeka, Mayjen TNI Mirza Agus menjelaskan, pelaksanaan karya bakti tersebut mendapat perhatian dan dukungan penuh dari Presiden Republik Indonesia, Panglima TNI, serta Kepala Staf Angkatan Darat. Kegiatan karya bakti akan melibatkan berbagai pihak lintas sektor, mulai dari unsur TNI, pemerintah daerah, hingga pemangku kepentingan lainnya.
6: Program mendesak ke depan yang akan segera kita lakukan adalah karya bakti skala besar di Kabupaten Talaut dan Sangihe. Nilainya cukup besar untuk masyarakat semuanya, dibantu oleh Presiden, oleh Bapak Kasat, Panglima TNI, termasuk program-program internal seperti air bersih, kemudian program-program jembatan, itu include di dalam, termasuk perbaikan sekolah dan perbaikan tempat ibadah. Mohon doa restu kepada media, nanti sama-sama kita lihat, awal-awal kita ikuti perkembangannya, semoga dari waktu-waktu wilayah Sulawesi Utara ini dan bulan lalu.
5: Melalui program ini, Kodam 13 mereka menegaskan komitmennya untuk terus hadir di tengah masyarakat, tidak hanya dalam aspek pertahanan dan keamanan, tetapi juga sebagai bagian dari penggerak pembangunan daerah. Kehadiran karya bakti di Kepulauan Talaut diharapkan dapat memperkuat pemerataan pembangunan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Pihak Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado bergerak cepat memperbaiki pipa yang bocor serta saluran air, menindaklanjuti informasi dari masyarakat yang diviralkan di media sosial.
5: Pihak Rumah Sakit Kristen Pancaran Kasih Manado bertindak cepat menindaklanjuti informasi masyarakat yang diviralkan oleh salah satu warga di media sosial terkait pipa bocor yang airnya merembes hingga ke badan jalan. Direktur Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, Dr. Gafri Bovi Kasenda, melalui Wakil Direktur SDM Keuangan dan Umum, Dr. Anggi Korang, mengatakan setelah mendapatkan informasi bocornya pipa air buangan rumah sakit, siang hari itu juga pihak rumah sakit langsung melakukan pekerjaan perbaikan hingga malam hari.
7: Baik, terima kasih. Kalau dari kami rumah sakit, sebenarnya sejak Sabtu kami sudah melakukan perbaikan, tapi sudah terlanjur viral dulu. Tapi sekarang kami mau menginformasikan bahwa untuk pekerjaannya, perbaikannya sudah selesai kemarin hari. Jadi dari kami pihak rumah sakit memastikan bahwa yang terjadi viral kemarin itu sudah selesai kami perbaiki, dan mungkin bisa dicek, ada juga buktinya bahwa sekarang sudah tidak ada kebocoran dan lain-lain, sudah selesai kami perbaiki.
5: Dr. Anggi menjelaskan terjadinya kebocoran pipa saluran air itu akibat dampak gempa beberapa waktu lalu. Sementara itu, Jimmy, warga yang tinggal di seputaran Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado, kepada RRI mengakui bahwa pipa yang bocor sudah dikerjakan dan diperbaiki, termasuk saluran airnya, setelah ibadah gereja hari Minggu siang hingga malam hari. Diketahui pekerjaan saluran air Rumah Sakit Pancaran Kasih Manado sementara dilakukan, namun karena hari Minggu adalah hari beribadah, sehingga baru akan dilanjutkan kembali hari Senin. Roy Pesak melaporkan.
2: Berita selanjutnya, pendengar, usai pemilihan hukum tua, Desa Sumarayar Langoan kembali bersatu untuk melanjutkan pembangunan.
8: Hukum tua terpilih Desa Sumarayar, Kecamatan Langoan Timur untuk periode 2026-2034, Berli Edi Mantik bersyukur di mana mulai dari awal tahapan pemilihan hukum tua sampai pada tahapan pemungutan suara, sangat nampak campur tangan Tuhan, sehingga dia bisa terpilih sebagai hukum tua di Desa Sumarayar, dengan perolehan suara yang signifikan 593 suara, mengungguli dua calon lainnya yaitu Joy Kemasi 570 suara dan calon hukum tua petahana Jeffrey Mumu 121 suara. Lebih lanjut kepada RRI, hukum tua terpilih Verly Edi Mantik mengatakan pihaknya juga keluarga besar Mantik Tolongan tak lupa beri apresiasi terima kasih kepada seluruh pendukung dan simpatisan yang telah membantu memilih dia berkontribusi suara, juga bahan-bahan pangan sembako sejak Januari sampai hari H pemungutan suara. Lebih lanjut, Perli Edi Mantik, hukum tua terpilih, berharap kepada seluruh warga masyarakat Desa Sumarayar, Langoan Timur untuk sama-sama berangkulan tangan membangun desa dan meninggalkan segala perbedaan pilihan.
9: Sempat terjadi perbedaan atau beda pendapat, orang kembali bersatu untuk membangun Desa Sumarayar dan orang cintai ini ke depan. Mudah-mudahan dengan pembangunan dalam pemerintahan Verly Mantik boleh berjalan dengan baik, lancar, dan secara adil.
8: Hal yang sama juga diharapkan hukum tua Desa Sumarayar, Jeffrey Mumu, yang akan mengakhiri masa jabatan setelah kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai hukum tua, katakan sebelum melepaskan jabatan dia akan berkoordinasi dengan hukum tua terpilih Verly Edi Mantik terkait dengan penggunaan pemanfaatan dana desa di tahun 2026.
10: Pasti akan dicairkan setelah sudah

0: Informasi selanjutnya, pendengar, jajaran Polresta Laut menyambangi Panti Asuhan Gloria Matahit untuk berbagi kebahagiaan dan tali asih.
1: Suasana hangat dan penuh keceriaan menyelimuti Panti Asuhan Gloria Matahit Melongane, Kepulauan Telaut pada Senin siang. Jajaran Kepolisian Resor Kepulauan Telaut menggelar aksi sosial Anjang Sana sebagai bagian dari rangkaian menyambut Hari Bhayangkara ke-80. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Telaut, AKBP Ari Sulistyo Nugroho, didampingi pejabat utama Polres dan pengurus Bhayangkari Cabang Telaut. Meski hanya dihadiri oleh 12 dari total 23 anak panti, karena sebagian berhalangan, momen kebersamaan ini tetap berlangsung khidmat. Polres Telaut menyerahkan bantuan sosial berupa paket sembako dan hadiah khusus untuk anak-anak panti. Dalam sambutannya, Kapolres Kepulauan Telaut menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata kepedulian Polri di wilayah perbatasan, sekaligus bentuk rasa syukur institusi kepada masyarakat. Menurutnya, kegiatan Anjang Sana ini juga bukan sekadar formalitas, dan diharapkan bantuan yang diberikan dapat meringankan kebutuhan operasional panti.
2: Kami sedikit memberikan sumbangsih kepada panti asuhan, semoga bermanfaat, bisa diberdayakan apa yang bisa kami berikan. Semoga juga berkenan di hati adik-adik dan pengurus panti asuhan ini, karena juga seadanya kami berikan, dan ya untuk ke depan kita bisa saling bersilaturahmi satu sama lain dan menjalin keakraban.
1: Sementara itu, penanggung jawab panti asuhan Gloria, Well Tumandiangan, menyambut haru dan menyampaikan apresiasi mendalam atas kepedulian yang ditunjukkan oleh Polres Kepulauan Telaut.
3: Kami dari pimpinan panti asuhan bersama anak-anak yatim yang ada sangat bersyukur atas kepedulian sebagai pimpinan yang ada di Kepulauan Telaut, memperhatikan kami yang ada di tempat ini yang mungkin orang banyak yang belum tahu, tetapi ketika pimpinan Polres yang ada bisa membawa syukur dalam rangka ulang tahun Polri ada di tempat ini, kami yakin dan percaya doa kami Tuhan Yesus Kristus akan memperhatikan, akan memberkati, akan membalas setiap budi baik, kasih, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan selalu ada di setiap kepemimpinan dari orang tua yang ada di Kabupaten Talaut bersama anggota.
1: Seluruh rangkaian acara ditutup dengan doa bersama dan foto bersama dalam situasi aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Telaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir, pendengar, harga ikan air tawar seperti mujair. Mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan cukup signifikan.
4: Harga ikan mujair di pasar tradisional Lirung mengalami kenaikan. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan terjadi dari sebelumnya Rp45.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Yusti, salah satu pedagang, menyebutkan kenaikan harga ikan terjadi karena pasokan yang minim, sementara daya beli masyarakat terhadap ikan air tawar ini cukup tinggi.
5: Dan untuk yang ada kenaikan tinggal ikan mujair Rp55.000 per kilo.
4: Iya, apa yang menyebabkan naik?
5: Untuk ikan mujair itu stoknya berkurang. Stoknya untuk mujair sangat-sangat tinggi permintaannya tuh. Dari harga Rp45.000.
4: Sementara beberapa komoditas seperti daging terpantau masih stabil. Daging ayam masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Daging B2 atau daging babi dijual Rp100.000 per kilogramnya. Sementara daging anjing atau daging RW dijual Rp70.000 per kilogramnya. Dari Melongwane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sekian Warta Berita Daerah untuk pagi hari ini di Selasa 23 Juni 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Talaut. Di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 23 Juni 2026, kita disambut dengan matahari pagi yang cerah, yang tentunya memberikan kita vitamin D yang alami dari sinar matahari pagi, dan menyambut kita dengan penuh energi dan semangat untuk melewati dan menjalani sepanjang hari ini. Informasi pertama yang mau Iren hadirkan di ruang dengar Anda kali ini, yaitu tim pengabdian kepada masyarakat BIMA atau Basis Informasi Peneliti dan Pengabdian kepada Masyarakat dari Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi sukses menyelenggarakan kegiatan penguatan manajemen sekolah di wilayah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Kegiatan ini juga pendengar digelar di SD Negeri Impres Kabaruan, Kabupaten Kepulauan Talaut. Fokus utama dari program tersebut adalah meningkatkan kualitas layanan pendidikan melalui penguatan manajemen sekolah partisipatif. Pendekatan tersebut dirancang dengan melibatkan peran aktif dari seluruh elemen sekolah, mulai dari jajaran guru hingga orang tua murid.

Terkait giat yang dilaksanakan Ketua Tim Pengabdian Dr. Zoya Febrina Sumampo SPD MPD Senin 22 Juni 2026 menegaskan pentingnya kolaborasi multisektor dalam membangun pondasi pendidikan di wilayah pesisir. Keberhasilan pendidikan tidak bisa hanya dibebankan pada pihak sekolah sendirian.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini, diharapkan kemitraan antara pihak sekolah dan orang tua dapat terjalin lebih kokoh. Hubungan yang harmonis dan suportif tersebut diproyeksikan mampu menjadi motor penggerak bagi keberlanjutan peningkatan layanan pendidikan, khususnya di wilayah pesisir yang memiliki tantangan geografis tersendiri.

0: Keberagaman itu bukanlah suatu bencana, tetapi anugerah dari Tuhan untuk kita saling menghargai, menghormati, dan juga toleransi.
1: Jujur gue sedih, karena sekarang banyak banget orang yang takut jadi beda, takut jadi beragam, takut jadi benar.
2: Peka melihat perbedaan, bukan berarti memisahkan.
0: Disinilah saya harus belajar untuk memahami kekurangan dan mengapresiasi kelebihan satu sama lain.
2: Memberi sudut pandang untuk saling mengerti arti sebuah keberagaman.
1: Dan satu harapan gue, saat anak-anak gue besar nanti, mereka gak akan pernah takut menyuarakan kebenaran.